0: Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapatkan

0: tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang tentang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
7: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
10: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
10: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
11: Biasanya dok, kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
12: Main.
11: Senang gak bermain sama teman-teman?
12: Iya.
11: Senang.
12: Iya, ya.
11: Teman-teman yang lain senang gak?
12: Senang.
10: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
13: Laporan khusus.
14: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
15: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
14: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
15: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
16: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum khaslah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas kurikulum jalanan, fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat lokal.
15: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
17: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan.
15: Iya.
17: Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pintar atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
15: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Indonesia merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Charis Piaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
13: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
18: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya. Kan namanya terintegrasi. Ya integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan wajibkan negara menyiapkan nasional. Hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar undang-undang pasar digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
5: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
6: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
7: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
6: Alah, emang apa pengaruhnya?
7: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
8: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Ya, apa?
1: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
2: Baik, pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung. Langsung saja kita akan tersambung melalui line telepon pastinya. Ini bersama BMKG yang di sana sudah siap ada Mas Adi Saputra ya. Langsung saja kita akan sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Adi.
3: Selamat pagi Kak Ardi, apa kabarnya Kak?
2: Sehat, alhamdulillah ya. Mas Adi juga sehat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Oke, siap. Udah siap dengan laporannya?
3: Yap, insya Allah.
2: Oke, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat pagi para Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari yang cerah ini, berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung Barat, suhu udara berkisar 16 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara, wilayah Lampung berkisar antara 50 hingga 96%. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari, akan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang bersifat lokal untuk di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur,

0: Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Update terus informasi cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian dari kami, kami kembalikan ke Kak Ardi. Terima kasih.
1: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 103,6 MHz saudara pendengar dalam program Waikanan Menyapa pagi ini. Saat lagi kami akan hadirkan feature, kemudian juga ada majalah udara dan lain sebagainya menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Kita buka terlebih dahulu dengan persembahan Krise Cintaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita bersapa lagi di Waikanan Pagi ini. Saya Sri Adi akan menyampaikan feature dekat tema transformasi ekonomi hijau dan digital. Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan. Dua pilar ini bukan hanya tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Ekonomi hijau pendengar mengedepankan kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Langkah-langkah seperti penggunaan energi baru terbarukan, transisi kendaraan listrik, dan penerapan sistem ekonomi sirkular tengah dipercepat. Industri hijau yang telah bersertifikasi telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menghemat energi dan air, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Ekonomi digital telah mengubah wajah perekonomian nasional dengan nilai yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun. E-commerce, transformasi online, dan media digital menjadi pendorong utama. UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas melalui platform digital, sementara teknologi seperti kecerdasan buatan dan satelit Leo memperluas jangkauan layanan hingga daerah terpencil. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi digital dan keamanan siber masih perlu diatasi. Pendengar, integrasi kedua pilar ini menciptakan solusi yang lebih cerdas. Teknologi digital digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, mengembangkan infrastruktur energi bersih, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring. Transformasi ekonomi hijau dan digital adalah investasi bagi masa depan Indonesia. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, kita dapat membangun negara yang makmur, sejahtera, dan tetap menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Pendengar, demikian feature kali ini. Sampai jumpa pada feature berikutnya. Dan terus dukung transformasi ekonomi Indonesia. Saya Seriani, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, namun masih banyak penyakit datang dari kebiasaan yang dianggap biasa. Air tercemar, sampah berserakan, hingga buang air sembarangan dapat mengancam kesehatan keluarga. Kini saatnya berubah, melalui sanitasi total berbasis masyarakat. STBM mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan 5 langkah sederhana. Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dengan aman, mengelola sampah dengan benar, serta menjaga limbah rumah tangga. Karena lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rumah sendiri, mulai hari ini, untuk keluarga yang sehat dan masa depan Indonesia yang lebih

0: Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah, kita mulai menanam pohon untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, ada pasti bersama kami di Wai Kanan. Pagi ini kami hadirkan majalah udara, informasi tentang Pancasila, hidup dan gerak di setiap sudut Wai Kanan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, nanti kita akan bahas. Namun pastikan Anda tetap bersama kami di 103,6 FM RRI Wai Kanan.

Pendengar, di hari yang cerah ini kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila bukan hanya sekedar konsep yang ada di buku pelajaran, melainkan benar-benar menghidupi kehidupan sehari-hari masyarakat kita di Waikanan. Tanpa basa-basi lagi pendengar, mari kita mulai jelajahi bersama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sangat kental tercermin dalam kehidupan masyarakat Waikanan. Di setiap kampung kita bisa melihat bagaimana umat beragama berbeda saling menghormati aktivitas ibadah satu sama lain. Pada hari Minggu, gereja-gereja dengan jamaat yang menjalankan ibadah. Sementara di hari Jumat, masjid-masjid di desa-desa ramai dengan umat yang bersolat jamaah. Tak jarang pula masyarakat dari berbagai agama bekerja sama dalam kegiatan sosial, seperti membagikan makanan kepada yang membutuhkan saat bulan puasa atau Natal. Nilai ketuhanan ini juga terwujud dalam sikap ramah dan saling membantu antar warga yang menjadi ciri khas masyarakat kita yang selalu menganggap sesama sebagai saudara yang harus dijaga. Ini menggambarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pergilah ke pasar-pasar di Waikanan, Anda akan merasakan langsung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pedagang dengan senang hati melayani pembeli dari segala latar belakang, tidak membeda-bedakan siapa yang datang dengan berpakaian sederhana atau mewah. Di lingkungan kerja, baik di kantor pemerintah, perusahaan maupun usaha kecil menengah, kita sering melihat kolaborasi yang hangat antar karyawan dari berbagai suku. Saat ada rekan kerja yang mengalami kesulitan ekonomi atau kesehatan, teman-teman kerjanya tidak segan untuk mengumpulkan dana bantuan atau memberikan dukungan moral. Bahkan di jalan raya pendengar, ketika ada kendaraan yang mogok atau kecelakaan kecil, warga sekitar dengan cepat datang membantu tanpa meminta ambalan. Ini adalah bentuk nyata dari nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi. Ini menggambarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pendengar, untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia, Waikanan yang merupakan rumah bagi berbagai suku, mulai dari suku Lampung asli, Jawa, Bali, Sunda, Batak, hingga etnis lainnya, menjadi bukti nyata bahwa persatuan bisa tumbuh subur di tengah keberagaman. Pada acara-acara khusus seperti Hari Ulang Tahun Kabupaten Waikanan, Hari Raya Idul Fitri, kita bisa melihat berbagai tarian tradisional dari berbagai daerah dipentaskan bersama. Makanan khas dari berbagai daerah juga disajikan dalam satu meja, seperti seruit dari Lampung, gudeg dari Jawa, atau rendang dari Sumatera Barat. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang digunakan di setiap kesempatan. Sementara bahasa daerah tetap dijaga sebagai bagian dari kekayaan budaya kita. Tak ada batasan suku dalam hubungan pertemanan atau perkawinan, karena kita semua merasa sebagai satu keluarga besar Indonesia.

Nilai demokrasi dalam Pancasila tercermin dalam cara masyarakat Uwaikanan mengambil keputusan bersama di setiap desa. Musyawarah desa atau rapat warga kampung selalu diadakan ketika akan mengambil keputusan penting, mulai dari membangun jalan desa, penataan lingkungan, hingga program bantuan sosial. Setiap suara dihargai baik dari kaum muda maupun kaum tua. Keputusan yang diambil bukan berdasarkan keinginan satu orang saja, melainkan hasil pemikiran bersama yang dianggap terbaik untuk kesejahteraan semua warga. Di lingkungan sekolah, siswa juga dilibatkan dalam musyawarah untuk merencanakan kegiatan sekolah seperti pekan olahraga atau acara kemerdekaan. Hal ini membantu mereka memahami sejak dini bahwa keputusan yang baik lahir dari diskusi dan kesepakatan bersama. Ini menggambarkan sila keempat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sila terakhir, Pancasila menjadi landasan bagi berbagai upaya pemerataan kesejahteraan di Waikanan. Banyak program yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti bantuan beras untuk keluarga kurang mampu, beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, hingga pembangunan posyandu untuk ibu dan anak di desa-desa terpencil. Di daerah pertanian di seluruh Waikanan, petani bekerja sama dalam kelompok tani untuk memperoleh akses pasar yang lebih baik dan pembagian hasil panen yang adil. Usaha mikro kecil yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan bantuan modal. Semua upaya ini bertujuan agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam kemajuan daerah kita, karena keberhasilan Waikanan adalah keberhasilan bersama seluruh rakyatnya. Pendengar, itulah sekelumit gambaran bagaimana nilai-nilai Pancasila hidup dan berkembang di kehidupan sehari-hari masyarakat Waikanan. Setiap warga dan anak-anak hingga orang tua secara tidak langsung telah menjadi agen dalam menguatkan ideologi negara Indonesia. Pancasila bukan sesuatu yang harus kita cari jauh-jauh, karena ia ada di setiap senyum ramah, setiap tangan yang menolong, setiap musyawarah yang damai, dan setiap langkah kita dalam membangun daerah dan negara yang lebih baik. Mari kita junjung dan kita lanjutkan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai ini agar Waikanan tetap menjadi daerah yang damai, sejahtera, dan bersatu dalam keberagaman. Untuk itu, kami mengajak seluruh pendengar untuk terus menjadi contoh dalam mengamalkan Pancasila di lingkungannya masing-masing. Demikian majalah udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sriyani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karya anak negeri menjadi bukti bahwa generasi Indonesia memiliki kreativitas dan kemampuan yang mampu bersaing. Berbagai hasil karya di bidang teknologi, kerajinan, kuliner, hingga seni budaya terus berkembang dan mendapat tempat di hati masyarakat. Dengan menggunakan dan mendukung produk lokal, masyarakat turut membantu kemajuan pelaku usaha serta memperkuat perekonomian bangsa. Mari kita cintai dan dukung karya anak negeri sebagai bentuk kebanggaan terhadap bangsa sendiri. Dari tangan kreatif anak Indonesia, lahir berbagai inovasi yang mampu membawa nama bangsa menuju masa depan yang lebih maju.
0: Digital bukan hanya untuk orang muda atau yang ahli teknologi saja, tapi untuk semua kalangan. Mulai dari sekarang, mari kita tingkatkan kemampuan kita secara bertahap. Pelajari hal baru tentang teknologi. Tanya jika ada yang tidak jelas. Dan selalu gunakan dunia maya dengan niat baik. Ingat ya, kita bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga pembangun dunia digital yang lebih aman dan aman untuk semua. Bijak bermedia, lindungi diri dari hoax.

Terus 3,6 MHz saudara pendengar, selanjutnya tepat pada pukul 9 pagi kami mengajak Anda untuk bergabung kembali dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mari kita simak bersama, inilah program kami menemani aktivitas Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, listrik di daerah.
3: Pengen jerit rasanya loh.
4: 10,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar. Ardisen menemani Anda di Halo RRI. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda terhadap fasilitas publik ataupun pelayanan publik ya, yang tentunya Anda keluhkan, Anda rasakan. Langsung telepon saja di line telepon kami 0721269720 atau bisa kirimkan WhatsApp di 0811720709 ya. Anda langsung saja bisa menelpon di sini dan juga kirimkan, sampaikan di WhatsApp juga boleh ya. Sekali lagi, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan menerima telepon dan WhatsApp Anda ya. Nanti kita akan tahu, jangan kemana-mana, tetap di sini di Halo RRI.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Masih bersama Radio Sen di Halo RRI, tempatnya Anda melaporkan ataupun menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan lain-lain apapun yang terjadi di daerah Anda di Provinsi Lampung ya. Salah satunya ini ada tentang video aksi duel yang menggunakan senjata tajam jenis pedang di Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, yang viral di media sosial. Dalam video terlihat dua pria terlibat duel sambil mengayunkan pedang. Aksi tersebut kemudian diikuti dua pria lainnya yang turut menyerang. Akibat kejadian ini, seorang pria dilaporkan mengalami luka bacok serius hingga bagian tangannya nyaris putus. Polisi membenarkan adanya peristiwa tersebut dan masih melakukan penyelidikan maksud kami, termasuk mendalami motif serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang terlibat. Dan pendengar, kita juga ingin mendengarkan ini salah satu aspirasi dari pendengar yang ada dari Ashifa di Raja Basa.
1: Halo RRI, saya Asipa Sasabila dari Raja Basa dekat Pol Damri. Saya mau laporan dong, rumah saya sering terjadi banjir di saat hujan. Tolong dong dicek penyebabnya apa, terima kasih.
0: Terjadi banjir di saat hujan nih di daerah Raja Basa, ini sering terjadi banjir. Ini pasti adalah drainase mungkin ya, masalahnya drainase. Dan ini bisa, semoga pihak-pihak terkait terlibat. Ini kalau Raja Basa masih Bandar Lampung ya, berarti pemerintahnya adalah Kota Bandar Lampung nih. Ini bisa disampaikan dan nanti bisa pemerintah kota yang mungkin meninjau langsung ke lokasi ini, kenapa daerah Raja Basa masih dikit-dikit banjir, biar langsung pemerintah yang menangani ya. Oke, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Jangan kemana-mana, tetap Anda yang ingin menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda bisa langsung telepon di line telepon kami 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-709 dalam Halo RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan apapun yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung ya. Ini kemarin beberapa waktu yang lalu juga ini ada informasi tentang siswi SD di Lampung Timur yang diduga dibully, dijambak hingga ditampar ya. Aksi dugaan perundungan terhadap seorang siswi SD di Kecamatan Labuan Maringgai, Lampung Timur viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban terlihat dikelilingi sejumlah siswi, didorong, dijambak hingga ditampar. Korban hanya bisa diam dan sesekali merapikan rambutnya usai mendapat perlakuan tersebut ya. Dan Polres Lampung Timur membenarkan adanya peristiwa tersebut. Saat ini unit PPA Satreskrim masih mengidentifikasi para siswi yang terlibat dan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Motif kejadian pun masih dalam penyelidikan. Ada telepon yang masuk ini ya di telepon kita. Di line telepon 0721269720 ya. Kita akan sambungkan. Ya, bagaimana untuk menyambungkannya jika sudah tahu. Baik ya. Nanti kita tentang siswa viral juga kita akan konfirmasi dengan Bung Tony Fisher ya. Oke, bagaimana? Oke, ya langsung saja kita akan tersambung ya lewat line telepon ini bersama yang sudah tersambung di line telepon kita. Oke, halo. Halo, selamat pagi. Oke, boleh ditelepon ulang saja. Oke, ini dia ya, telepon yang kita angkat ya. Baik, halo, selamat pagi RRI. Oke, sebentar. Pagi RRI. Oke, belum masuk suaranya di telinga saya, sebentar ya. Oke, kita konfirmasi, ini dia. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa di mana ini?
1: Leman di Kota Agung, Tanggamus.
0: Oke, Bang Leman di Tanggamus ya. Bang Leman, ya. Ada apa nih ya. Yang ingin disampaikan?
1: Ya, di sini telah terjadi. Ini Bang Adi ya? Bang Adi.
0: Betul, betul Bang Leman.
1: Iya, terjadi. Jadi kepada warga Kota Agung, umumnya pada Tanggamus, mesti hati-hati bahwa terjadi sini musibah sudah dua kali dalam satu minggu ini. Kebakaran itu Bang Adi. Itu disebabkan oleh bensin dan juga oleh konsleting gitu kan. Yang pertama itu terjadi di Pekon Kusa, Dusun Madang Atas. Lalu seminggu lewat itu di Tegalwangi, Kelurahan Kuipan gitu. Jadi kita sebagai warga masyarakat Kota Agung itu mesti hati-hati, jangan sampai apa namanya itu main bensin, apalagi ada petikan listrik gitu kan. Itulah yang terjadinya musibah akibat sebabnya gitu. Dan juga di bengkel TV itu, di Tegalwangi itu. Jadi semua apa yang ada di dalam itu hangus gitu. Dan dua pemukiman yang kena. Jadi Madang Atas itu, Kota Agung itu, Kusa, itu satu buah mobil hangus. Dan kendaraan roda dua hangus. Dan toko si isinya juga ikut hangus juga gitu. Jadi ya, kepada Kota Agung, jangan sampai terjadi yang ketiga kalinya musibah ini gitu. Kita mesti hati-hati dan waspada gitu Bang Adi gitu.
0: Oke, baik. Ini bermain api di seputaran pom bensin ya.
1: Betul sekali. Dan apalagi cuacanya ini panas sekali.
0: Betul, gitu. Betul.
1: Gitu. Oke, okay. Gitu saja. Makasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Bang Leman atas laporannya. Yes, itu dia Bang Leman ya dari Tanggamus yang menyampaikan. Ini himbauan ya untuk warga Kota Agung yang memang janganlah terjadi lagi kebakaran seperti ini, bermain api di lingkungan sekitar tadi ya, di area pom bensin apalagi, ini kan berbahaya, kan sudah ada himbauan sebenarnya ya. Oke, kembali ke kasus viral siswi SD Lampung Timur ya, yang diduga dibully, yang videonya tersebar luas di media sosial. Kita akan mengkonfirmasi bagaimana, sampai mana kasus ini berjalan kepada Bung Tony Fisher ya. Langsung saja kita sudah tersambung lewat telepon. Halo, selamat pagi Bung Tony.
2: Iya, selamat pagi Bung, siap.
0: Oke, Bung Tony, kita mau tanya-tanya sedikit nih, sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Ya, <okay. laughs> Baik, ini terkait dengan siswi di Kecamatan Labuan Maringgai ya, Lampung Timur, yang kemarin viral di media sosial, diduga dibully nih. Apa sebenarnya seperti apa?
2: Ya, kalau bully ini kan kita berbicara masalah kasusnya dulu lah ya. Jadi kasus bully ini sampai hari ini, sampai detik ini juga masih menjadi tantangan di dunia pendidikan, terutama dalam proses tumbuh kembang pembelajaran siswa di sekolah. Para guru, calon guru juga sudah dibekali itu dalam program-program PPG maupun calon guru. Tapi persoalannya sekarang ini kenapa peristiwa itu yang terjadi itu masih apa ya menjadi tantangan bagi peran orang tua dan masyarakat itu. Kenapa ketika peristiwa itu terjadi, kenapa hanya cuma merekam, tidak hanya mencegah misalnya, atau ini yang jadi tantangannya terkait dengan proses hukum misalnya. Kalau secara undang-undang sistem peradilan pidana anak kan jelas. Meskipun saya dapat informasi terakhir dari teman-teman UPT DPPA Lampung Timur bahwa pihak keluarga korban tetap ingin kasusnya dilanjutkan, tapi secara hukum sistem peradilan pidana anak kan nggak bisa, Bang. Tetap ada prosesnya karena dia masih di bawah usia 14 tahun. Nah, itu tantangannya, Bang.
0: Oke, baik ya. Jadi ini proses hukum terus berjalan.
2: Ya, meskipun nantinya ke arah pidana penjaranya tidak, nanti bisa diarah ke pidananya terkait dengan pembinaan, dong. Jadi ada namanya proses pembinaan bagi pelaku. Sudah itu kalau secara hukum pidana sekarang, KUHP yang baru kan bisa dengan restoratif justice. Atau kalau dengan hukum pidana anak, namanya bisa dilakukan dengan DPRC. Tapi harapannya ada pembinaan lanjutan bagi pelaku, sehingga si anak tidak berulang. Karena kalau itu berulang kan jadi ngakar, jadi kelakuan dia sampai besar kan gawat juga itu. Nah, harapan kita ada pembinaan lanjutannya kalau seandainya perkara ini selesai dengan restoratif justice atau dengan diversi itu.
0: Oke, baik. Berarti proses hukumnya sampai di situ, dan kemarin katanya ada sempat apa? Damai begitu.
2: Iya, mediasi damai itu tetap dikedepankan karena gini, karena itu memang diatur di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Bung. Diatur itu. Kenapa? Selama perkara itu masih di bawah tuntutannya 7 tahun, bahkan di KUHP yang baru juga masih di bawah 5 tahun, apalagi kalau kasus anak, lebih mengedepankan restoratif justice atau diversi dalam hukum anak. Jadi tetap proses mediasi untuk perdamaian itu tetap harus dilakukan oleh pemerintah maupun penegak hukum. Cuman kan dikembalikan kepada pihak keluarga korban, apa maunya. Nah, tapi bagi pelaku juga, anak pelaku ini dalam hal ABH pelaku ini juga tetap tetap harus diadakan, dikenakan lanjutannya. Karena apa? Karena ya jangan sampai nanti dia jadi karakter dia gitu, merasa aman kalau melakukan, aman, tenang aja nanti begini, itu juga enggak boleh. Merusak karakter si anak yang jadi pelaku. Makanya ada yang namanya di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 2012 itu, ada yang namanya pembinaan lanjutan terkait mentalnya, karakternya, psikologinya seperti apa. Itu yang sudah itu bagi yang korban juga, ini juga layanan lanjut jadi tantangan, Bung Ardi. Bung, kenapa? Karena dia kan nanti traumanya kan bisa berkepanjangan.
0: Betul.
2: Itu yang pertama. Pak, yang lebih mengkhawatirkan nanti karakternya berubah jadi pun yang berjiwa emosional atau khawatir jadi introvert atau tertutup. Kalau dia emosional nanti enggak kawatnya lagi, dia bisa jadi pelaku balas dendam dan lain sebagainya. Tapi kalau psikologisnya lah yang terganggu, misalnya jadi penakut, jadi tertutup, ya ngeri juga ya. Seperti maaf yang kejadian yang di mana itu di Sumatera Barat sampai ngebom sekolahnya itu kan. Kan katanya informasi terakhir kan menjadi korban bully dia, maka sampai membuat bom di sekolahnya.
0: Ya, okay.
2: Nah ini juga harus diwaspadain gitu loh, buat adik yang jadi korban ini juga, layanan lanjutan psikologinya itu harus terus menerus berkelanjutan. Karena itu juga amanah dari peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021, pelayanan yang berkelanjutan, perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan itu, Bung.
0: Oke, baik. Ini tentang pelaku dan korban begitu ya. Tapi bagaimana sih kalau misalkan yang jadi pertanyaan itu selalu adalah kalau ada video-video viral begini dan yang memvideokan ataupun yang memang diam saja ada di tempat begitu, yang hanya menonton tidak melerai mereka, ini seperti apa? Apakah ada juga sebenarnya tindakan yang bisa mereka kena gitu, sanksi yang mereka dapatkan kalau mereka melihat keributan tapi diam-diam saja tidak melerai, membiarkan begitu?
2: Iya, sebenarnya kalau secara undang-undang ITE ya, kalau nggak kayaknya, kalau ada pasal kayaknya yang menyebarkan berita yang bikin geger, tidak baik, mengandung kekerasan segala, sebenarnya kan bisa itu. di apa namanya diarahkan ke undang-undang ITE itu kan. Nah, itu. Tapi kembali kepada niat awal, mungkin yang orang yang memvideokan itu untuk menguatkan bukti.
0: Betul.
2: Mungkin niatnya juga sebagai apa ya, orang yang simpati gitu, peduli gitu. Jangan sampai nanti ketika penegakan hukum jangan sampai enggak ada bukti. Niatnya mungkin ke situ. Sehingga dengan video itulah itu yang pertama. Yang kedua, stigma juga Bung Andi di masyarakat. Kita Indonesia inilah no viral no justice. Kalau enggak viral dulu jangan-jangan itu enggak itu, apalagi itu dulu di sebuah sekolah yang jauh dari apa ya wilayah hukum yang apalah istilahnya kan, yang wilayah hukum lah gitu ya. Yang khawatir juga bisa menjadi proses panjang gitu loh. Kan kita tahu beberapa kasus anak dan perempuan di Lampung aja yang masih sampai sekarang masih belum terungkap. Mungkin begitu juga pemikiran si pembuat video gitu loh. Nah ini juga nggak bisa disalahin gitu. Tapi kalau dilarikan ke undang-undang ITE, dia masuk dalam klasifikasi menyebarkan berita yang tidak baik, yang tidak mengenakan, mengandung unsur kekerasan kan gitu.
0: Okay.
2: Nah ini nah itu, jadi perilaku ini juga bisa positif, bisa juga negatif. Nah tergantung kita yang mandangnya. Tapi kalau misalnya ada yang pihak yang merasa dirugikan, ya bisa aja dia ke situ. Itu yang pertama Bang Adi. Yang kedua, secara hukum, secara undang-undang perlindungan anak, memang ada pasalnya yang mewajibkan kita ini orang tua, lembaga masyarakat, orang perorangan, ormas ya, media, bahkan media massa, itu memang wajib gitu loh terlibat dalam perlindungan anak. Salah satu yang utama adalah melapor apabila Anda melihat, mengetahui, mendengar adanya kekerasan terhadap anak. Semestinya dia bukan lapornya ke media sosial menginformasikan ke guru misalnya gitu ya.
0: Okay.
2: Atau mereka sendiri yang bertindak cegah, karena kewajiban masyarakat juga melindungi dan mencegah.
0: Ya itu.
2: Nah okay. Ini juga pasal ini juga gitu Bung Ardi.
0: Bung Tony, selaku Direktur LPHPA yang memang mengamati hal-hal seperti ini begitu ya. Ini kan kita kalau kita lihat ternyata siswinya masih SD begitu ya. Ada indikasi yang mungkin memang mereka pengen viral dan pengen terlihat kuat begitu ya di hadapan teman-teman lainnya sebagai pengamat dan untuk psikologi mereka begitu sebagai anak-anak. Ini seperti apa memandang hal ini?
2: Ya, ini karena dampak dari perkembangan teknologi media informasi komunikasi, Bung Ardi. Karena mereka banyak mendapat contoh peristiwa kayak gini dari pola-pola pergaulan yang ada di media sosial. Bahwa bahkan mungkin saja si anak belajar dari apa film-film atau sinetron-sinetron yang ada dari dunia luar sana. Contoh kayak apa film-film yang Korea itu kan selalu di sekolahnya itu cerita tentang geng, eksistensi segala macam yang akhirnya diaplikasikan atau diduplikat sama dia. Kalau mau eksis gue begini dulu. Ini juga nggak bagus sebenarnya, dan itu menyebar kan di media. Ini jadi contoh dia. Itu yang pertama. Yang kedua, pembinaan orang tuanya juga Bung Ardi, pengawasan dan pembinaan pola asuh dari orang tua juga yang mungkin gagal, kurang mengawasi bagaimana proses tumbuh kembang anaknya di era digital sekarang. Memberi contohnya juga mungkin kurang orang tuanya. Ini juga wajib itu. Makanya selalu saya kalau dalam kumpulan dewan-dewan guru saya kemarin di Sumatera saya ingatkan itu. Tidak akan bisa penegakan tata tertib di sekolah kalau tidak langsung melibatkan orang tuanya. Nah ini tantangan juga sebenarnya Bung Ardi. Jadi anak sekarang kan proses tumbuh kembangnya paling sibuk dibandingin kita dulu Bung Ardi.
0: Betul.
2: Kalau kita dulu kan hanya kebayang, lagi musim sepatu apa misalnya jengkel, ke zaman kita dulu apa dogmat misalnya gitu ya, kita pengennya hanya sepatu itu loh. Iya kan, kita sekolah pengennya sepatu Warrior, kita hanya kepikiran pengen punya sepatu merek Warrior, kayak Warrior gitu, terserah dengan bentuknya atau dengan aneh-anehnya. Kalau sekarang kan enggak, mau macam-macam anak-anak itu. Nah kalau kita orang tua enggak paham dengan perkembangan itu, ya itu contoh bukti, mungkin saja si anak mau menampilkan bahwa gue lebih hebat dari lo gitu. Nah ini dapat contoh dia dari mana? Jangan-jangan kan dari film-film yang ada di media sosial yang selalu ada situsnya tentang apa? Tentang geng segala macam kan selalu ada. Nah ini yang harus dikhawatirkan kita Bung Ardi, para orang tua juga.
0: Yeah.
2: Nah, saya jujur aja kalau lari ke dalam proses tumbuh kembang anak ini saya juga mempertanyakan bagaimana pola asuh kedua orang tua itu baik pelaku maupun korban sejauh mana gitu. Pengetahuannya, pemahamannya tentang tumbuh kembang anaknya sampai usia segitu sehingga berani menjadi pelaku.
0: Ya, baik. Bung Tony, tentunya harapan kita ini bakal selesai dan tidak ada lagi. Ini kan berulang ya, tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya, dan semoga ini bisa menemukan solusi yang terbaik dan terselesaikan masalah ini begitu ya.
2: Amin, amin, amin. Karena harapannya gini, izin Bung Andi. Jadi kalau ini sampai selesai dengan perdamaian, dengan resolusi, kalau sampai ini ada menjadi catatan juga, karena nanti si pelaku itu akan menjadi, kalau terjadi berulang ya, ya itu tadi resikonya. Dia jadi dibina oleh negara nanti. Sebaiknya itu yang harus kita ingetin. Nah, jangan berulang itu. Yes. Itu Bung Andi.
0: Baik, makasih Bung Tony atas waktunya. Ya, nanti kita update lagi kalau ada informasi terbaru lagi perkembangan dari kasus ini ya.
2: Siap.
0: Baik, Bung Tony, terima kasih. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Baik, itulah dia pendengar dari Bung Tony Fischer selaku Direktur LPHPR yang memang kita tanyakan tentang kasus viral ya, siswi SD yang tentunya menjadi korban bully. Jangan kemana-mana untuk Anda yang menyampaikan aspirasi Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan kasus-kasus atau apapun yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung, Anda bisa sampaikan di line telepon 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. And

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Masih bersama Ardi Husein di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan apapun yang terjadi di wilayah Lampung yang mungkin meresahkan atau Anda ingin sampaikan di sini ya. Line telepon di 0721269720 atau WhatsApp 0811720709 ya. Ini ada juga info di hari Selasa kemarin ya, tentang kecelakaan motor yang terjadi di jalan exit tol Kalianda, Dusun Kubang Handa, Desa Canggu, Lampung Selatan, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sebuah mobil pickup yang mengangkut rombongan santri diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga kehilangan kendali dan menabrak rumah warga. Akibat kejadian tersebut, dua santri meninggal dunia di lokasi. Sementara pengemudi dan empat penumpang lainnya mengalami luka-luka. Dan pendengar, kita juga akan mendengarkan nih tentunya apa yang menjadi keluhan dan juga yang ingin disampaikan oleh pendengar kita.
1: Halo RRI, saya Jeffrey dari Kemiling. Saya mau mengeluhkan tentang fasilitas publik, yaitu trotoar yang menurut saya kurang layak ya untuk sekarang ini, apalagi trotoar yang masih ada keramiknya itu menurut saya banyak yang sudah pecah-pecah, dan kalau hujan itu licinnya ya cukup luar biasa sih. Jadi kita yang lewat situ harus hati-hati, dan juga ada beberapa trotoar yang memang kurang ramah ya untuk teman-teman disabilitas, dan memang ada beberapa trotoar yang masih perlu banyak dirawat sih. Ada yang bolong-bolong, ada yang memang terputus trotoarnya gitu. Jadi kayaknya kalau menurut saya pribadi harus segera diperbaiki deh, seperti itu.
0: Oke, ini tentang trotoar ya, yang memang menjadi keluhan juga. Ini bukan hanya trotoar, JPO kemarin juga sempat juga ya. Dan ini bisa kita sampaikan kalau memang di wilayah Kota Bandar Lampung, nanti kami sampaikan informasi ini juga kepada pemerintah Kota Bandar Lampung ya. Trotoar Pelangnya ini juga licin ya, memang udah dari sejak zaman trotoar Pelangi dibangun ya. Oke, baik, nanti kita sampaikan. Dan pendengar, jangan kemana-mana. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik, ataupun apa yang terjadi yang membuat tidak nyaman, meresahkan begitu di wilayah Anda, Anda bisa langsung sampaikan di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conté pada tahun 1795.
1: Baik, pendengar masih di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan juga apapun yang hal-hal yang meresahkan di wilayah Provinsi Lampung. Tadi kita juga sudah membahas tentang siswi SD viral yang membuli, dan ini direkam dan menjadi viral di media sosial. Sudah bersama Bung Tony Fischer, Direktur LPHPA. Dan sekarang kita coba juga untuk ngobrol bersama Dr. Ferry Firdaus, S.I.Kom MA, Pakar Komunikasi Publik Universitas Lampung. Halo, selamat pagi Dr. Ferry.
2: Ya, selamat pagi.
1: Oke, Dr. Ferry. Ini kita sekilas saja nih ingin membahas tentang apa perundungan ataupun bully yang terjadi kepada siswi SD yang kemarin viral begitu ya. Ini kalau Dr. Ferry melihatnya seperti apa?
2: Oh iya, pertama panggil saya Ferry aja. Yang kedua, untuk perundungan ini saya pertama tentu menyatakan prihatin ya terhadap korban gitu ya, karena ini adalah kasus yang kesekian kali terjadi khususnya di Indonesia gitu ya. Saya coba melihat dari sisi general bahwa memang cenderung tiap tahunnya itu ada peningkatan drastis terhadap perundungan yang terjadi di Indonesia kepada anak-anak gitu ya. Data dari Polri itu misalnya di tahun 2023 itu ada 10.617 orang korban perundungan di Indonesia. Meningkat di tahun 2024 itu 12 ribuan dan di tahun 2025 itu 14.500 korban. Artinya ini tidak bisa dibaca hanya sekedar fenomena kenakalan anak-anak segala macam, tetapi ini fenomena-fenomena yang butuh pendekatan yang lebih komprehensif dan sistemik gitu ya. Butuh melibatkan semua pihak stakeholder secara lebih serius, baik itu sekolah, orang tua, kemudian juga masyarakat dan lain-lain gitu. Jadi itu yang poinnya. Jadi apalagi korban itu dari 2025 14.500 orang itu rata-rata korbannya adalah perempuan sebanyak 66%. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa fenomena-fenomena seperti ini tidak bisa dianggap sepele gitu ya. Karena hampir bosan kita, walaupun ini kalau dibandingkan dengan generasi era sebelum media sosial, sebetulnya peristiwa perundungan ini kan bukan sesuatu yang baru terjadi gitu. Namun dengan adanya media sosial, ini menjadi lebih masif penyebar luasan informasinya gitu ya. Nah, menurut saya sendiri di era digital seperti saat ini gitu ya, anak-anak itu sudah terbiasa mendokumentasikan setiap momen melalui ponsel. Jadi ketika peristiwa terjadi itu tidak biasa, respon pertama itu bukan untuk menolong tetapi membuka kamera gitu ya, untuk merekam gitu
1: ya, kan. Betul.
2: Tetapi di sisi lain itu media sosial juga membentuk anggapan bahwa konten yang dramatis itu akan mendapatkan perhatian besar dari publik gitu. Nah, jadi hal ini tanpa disadari memunculkan anggapan bahwa setiap kejadian itu layak direkam oleh anak-anak itu. Yang perlu saya garis bawahi adalah di era media sosial seperti saat ini tuh kamera itu seringkali mengubah seseorang dari penolong menjadi penonton. Sehingga yang dianggap penting bukan lagi menghentikan perundungan tetapi mengabadikan dan menyebarluaskan konten yang dianggap punya nilai dramatis yang tinggi sehingga bisa menarik perhatian lebih mudah gitu. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Tetapi fenomena yang seperti ini tidak serta-merta kita bisa menyimpulkan sebagai krisis empati di kalangan anak muda gitu ya. Karena persoalannya itu yang lebih mendasar adalah adanya krisis etika digital dan empati yang bersifat situasional. Di mana anak-anak itu belum memiliki keberanian dan kemampuan moral untuk bertindak ketika menyaksikan kekerasan. Banyak anak-anak itu takut untuk menjadi sasaran berikutnya kalau mereka melerai sehingga memilih menjadi penonton gitu. Jadi persoalannya itu bukan semata-mata karena kurangnya empati saja, tetapi ada berbagai macam faktor seperti budaya digital, tekanan sosial, dan mungkin juga rendahnya keberanian untuk bertindak gitu. Jadi
1: Tapi Pak Ferry, ini banyak dari kasus-kasus yang seperti ini tuh yang merekam ini sebenarnya bukan mereka adalah yang pengen menolong ataupun memang mereka penonton, tapi kebanyakan ini adalah gerombolan dari pelaku yang memang sengaja memvideokan agar terlihat mungkin pelaku terlihat memang lebih kuat daripada yang lain dan ingin diketahui oleh orang lain lebih banyak begitu. Apakah ini cara komunikasi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka atau seperti apa?
2: Nah itu tadi, memang kalau khususnya misalkan di Lampung Timur gitu ya, yang merekam itu bukanlah orang lain di luar dari peristiwa itu, tetapi mungkin bagian dari circle pelaku gitu ya. Anak-anak sekarang SD-nya sudah bergeng-geng, bersilker-silker gitu ya. Jadi mereka itu merekam, ya itu tadi yang saya jelaskan di awal, mereka terbiasa dengan segala sesuatu itu harus direkam gitu. Mau makan direkam, mau ini, nah mereka belum bisa membedakan mana yang layak untuk direkam atau yang tidak gitu. Dan keinginan untuk merekam itu ya bisa jadi kata masnya tadi, bahwa ingin menunjukkan atau ingin mempermalukan atau ingin gagah-gagahan dan lain-lain. Ada banyak faktor, tentu ada, tidak ada variabel tunggal kenapa anak-anak itu merekam kejadian yang seharusnya secara moral, secara etik itu tidak layak untuk direkam, atau bahkan seharusnya mereka membantu gitu. Tapi ya fenomena itu yang saya katakan tadi, ada beragam faktor, bisa jadi dari pengaruh budaya digital gitu ya, di mana-mana harus serba direkam, dan kalau viral dia senang gitu ya, jadi memvalidasi apa kontennya gitu ya. Ada juga dari tekanan-tekanan sosial yang saya katakan tadi, dia takut kalau mau melerai nanti menjadi korban berikutnya, dan ya macam-macam. Jadi ada faktor itu gitu. Saya setuju bahwa memang yang kalau di video di Lampung Timur itu mungkin saja kemungkinan besarnya yang merekam itu ya bukan untuk menjadikan bukti, tapi untuk mempermalukan, bahkan seperti itu gitu.
1: Oke, Pak Ferry, terakhir kita pengen tahu, jadi kalau Pak Ferry sendiri melihatnya bagaimana nih, apa yang bisa menjadi solusi mungkin agar memang hal-hal seperti ini berkurang dan kalau bisa tidak terjadi lagi?
2: Ya, tentu tidak ada faktor tunggal ya untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bullying yang terjadi selama ini gitu ya. Butuh, mungkin terdengar klise, tapi memang belum optimal peran-peran dari stakeholder yang berkaitan dengan anak-anak ini. Jadi kolaborasi semua pihak itu, mulai dari orang tua, sekolah, pemerintah, itu bisa mendorong memperkuat pendidikan karakter, empati, dan literasi digital gitu. Baik dari mulai dari lingkungan keluarga, orang tua juga perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka tentang perilaku anak di media sosial. Kemudian juga itu bisa menjadi cermin sebetulnya ke perekaman gitu, dan justru tidak menolong gitu ya. Bagaimana itu budaya digital dan media sosial itu mempengaruhi respon remaja menyikapi peristiwa kekerasan yang terjadi di hadapannya. Jadi ini menjadi pengingat kita bahwa semua pihak perlu berperan untuk melakukan pendidikan karakter dan etika digital. Karena etika digital itu sama pentingnya dengan kecakapan menggunakan teknologi gitu. Jadi saya berharap ini sudah cukup peristiwa yang terakhir, khususnya terjadi di Provinsi Lampung. Amin. Saya berharap peran lebih aktif gitu, lebih konkret gitu di sekolah-sekolah untuk mendorong pendidikan karakter dan literasi digital. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Pak Ferry atas waktunya dan insight yang disampaikannya ya. Selamat kembali beraktivitas. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, itulah dia tadi tanggapan juga dan beberapa insight yang disampaikan oleh Pak Ferry Firdaus ya, terkait kasus bullying di Lampung Timur yang viral begitu. Dan pendengar jangan kemana-mana, tentunya Halo RRI masih akan terus menemani Anda di hari Senin, Selasa, dan Jumat. Untuk Senin, Rabu, dan Jumat. Oke. Jadi setiap Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Untuk hari ini terima kasih Anda telah mendengarkan Halo RRI dan ikut berpartisipasi dalam line telepon dan juga WhatsApp di 0811-720-7909. Ardisen pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan sekali di udara. Tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jerjanya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pak, untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, Indra Julianta yang akan menemani Anda semua di siang hari ini, edisi Jumat 24 Juli 2026, bersama dengan program Indonesia Sehat. Dan kita akan berikan informasi-informasi juga perbincangan yang menarik ya, serta lagu-lagu yang bisa menemani Anda semua untuk beraktivitas di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: first time saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Upload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar. Dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Terima kasih Anda masih mendengarkan 90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Indah Julianta, pendengar yang masih menemani Anda semua dan kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan program Indonesia Sehat untuk edisi hari ini. Dan bagaimana kabar Anda dan keluarga di rumah ya? Semoga selalu berada dalam keadaan yang sehat, fit, semangat dan juga apa ya, antusias gitu ya dalam menyongsong aktivitas seharian ini. Dan pastinya pendengar, menjaga kesehatan tuh itu jadi adalah investasi paling berharga bagi kita dan serta keluarga. Nah, dalam kurun waktu belakangan ini, isu kesehatan daerah di Provinsi Lampung maupun nasional terus menjadi perhatian bersama. Khusus untuk wilayah Lampung, Dinas Kesehatan setempat terus juga menghimbau masyarakat untuk mewaspadai perubahan cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini. Jadi, ya, pendengar juga mungkin merasakan ya, situasi pancaroba seringkali memicu munculnya berbagai penyakit seperti ISPA, flu, sampai dengan demam berdarah. Dan Pemprov Lampung juga bersama fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas saat ini juga tengah menggalangkan kembali gerakan 3M+ dan pola hidup bersih sehat atau PHBS di lingkungan keluarga. Jadi ingat ya pendengar, pencegahan selalu dimulai dari lingkungan terkecil kita, yaitu rumah serta keluarga. Dan nanti kita juga akan berikan Anda edukasi serta tips kesehatan keluarga bagi Anda semua yang ingin memastikan gitu ya bahwa keluarga Anda baik-baik saja, rumah Anda juga baik-baik saja, sehingga Anda juga punya tindakan-tindakan preventif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terutama tentang kesehatan.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi.

0: bagi masa depan kita.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: 90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Pendengar menyaraskan dengan agenda nasional Indonesia Sehat. Ini ada beberapa hal sederhana namun krusial yang ternyata bisa kita terapkan sehari-hari bersama dengan keluarga di ruang lingkup terkecil kita. Jadi cukupi asupan air putih, pastikan anggota keluarga terdehidrasi dengan baik, dan minimal 2 liter per hari itu sudah harus tercukupi nih pendengar. Kemudian juga jaga kebersihan penampungan air karena bisa menjadi salah satu masalah gitu ya kalau misalnya ini tidak diperhatikan. Jadi segera periksa tempat penampungan air di rumah Anda untuk mengantisipasi jentik nyamuk, terutama di situasi seperti ini. Kemudian ada juga ini kiat-kiat untuk mengedukasi pendengar ya, dan juga kesehatan keluarga Anda semua di rumah, yaitu konsumsi makanan bergizi seimbang. Karena perbanyak buah dan sayuran lokal khas daerah kita yang melimpah dan kaya vitamin, itu bisa menjadi tindakan preventif untuk mencegah penyakit ya. Baik pendengar, saat lagi kita akan sama-sama bergabung dengan program 3 RRI di Jakarta. Dan untuk Anda semua, kita akan mendengarkan warta berita olahraga saat lagi, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mighty Land di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamik Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung

0: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
1: Did he get on with this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cubin Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya, kita simak laporan dari Nordiansyah.
0: This is Lallana.
3: Alio Balde, agora ele para por um gol incrível. Que golaço de Alio Balde!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cubin Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als.
4: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya, kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim, dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi, ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton. Untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita perhatikan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domichong dari Indonesia untuk Asian's Game 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari Bunga. Dan apa namanya ya, pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang mungkin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapat medali, bahkan mungkin ada satu emas atau dua emas atau medali masuk. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlevi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap Passer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Passer ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Passer ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Passer Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Passer untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Passer agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Passer untuk tenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Passer ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Passer menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlevi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup Dinamika Olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi Dinamika Olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: bangku, meja, sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan

0: kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, saat lagi kita akan sama-sama mendengarkan pengajian Al-Quran, yaitu surat Hud ayat 61 sampai dengan 63. Guna mendengarkan azan sholat Jumat yang akan bertepatan di pukul 12.06 waktu Indonesia.

0: Pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan pengajian Al-Quran, yaitu surat Hud ayat 61 sampai dengan 63. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama menjelang siaran langsung sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung, yang akan diimami serta khotib di edisi Jumat kali ini, yaitu Ustadz Alif Ma'luf serta Mayudi sebagai muazin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'afiru wa na'udhu billah min syururi abusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlillahu dillahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin abdika wa rasulika wa salli wa sallim wa barik ala al-mu'minin wal-mu'minat wal-muslimin wal-muslimat amma ba'du. Ayuhal hadirun, ayuhal muslimun, ayuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah wassam'i wa ta'ah kama asana bihi Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi al-Quran al-Adim. Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama awsana bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi al-hadis al-karim ittaqillaha haythuma kunta wa khalikin nasa bi khuluqin hasan wa idha amilta sayyatan fa'mal hasanatan tamhuha. Hadirin jemaah Jumat kaum muslimin yang selalu dimuliakan oleh Allah, yang selalu dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanja dengan diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar, bukan hanya banyak nikmat Allah itu, tapi besar. Bukan hanya besar, tapi sempurna. Lengkap nikmat Allah itu. Yang kurang itu rasa syukur kita kepada Allah. Kalau nikmat sangat lengkap. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Dan Allah telah mendatangkan semua yang kamu butuhkan. Min kulli, ni min huruf jar, kulli isim nakirah, artinya semua yang kamu butuhkan Allah sediakan. Wa in ta'uddu ni'matallah, jika kamu mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak dan begitu besar nikmat Allah, tak bisa dihitung. Bukan hanya besar, bukan hanya banyak, tapi sempurna. Tidak ada nikmat Allah yang kurang. Tidak ada nikmat Allah yang retak. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dan Allah telah menyempurnakan semua nikmat Allah untuk kalian, zahiratan wa batinatan. Nikmat lahir dan batin. Sejelek-jeleknya kita dibanding makhluk yang lain, kita ini paling ganteng, paling keren. Paling ganteng kita ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka harus percaya diri karena kita makhluk paling ganteng. Manusia
manusia paling jelek adalah makhluk paling ganteng. Jangan merasa jelek karena kita makhluk Allah. Dari sisi kita makhluk Allah, jangan pernah merasa paling jelek. Begitu sempurna nikmat Allah itu. Untuk apa? Untuk apa Allah memberikan kita nikmat yang banyak, besar dan sempurna? Untuk mendukung supaya kita lebih dekat dengan Allah. Mari kita pergunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendukung kita semakin dekat dengan Allah. Jangan sampai mempergunakan nikmat Allah untuk menentang Allah. Jangan sampai menggunakan nikmat Allah untuk menentang Allah. Bermaksiat kepada Allah, jangan. Itu langkah iblis, itu cara iblis. Kita anaknya Adam, bukan anaknya iblis. Kalau berdosa sekali-kali boleh, namanya anaknya Adam, Adam aja punya salah. Makanya diusir di surga karena berbuat salah. Adam itu bapak kita. Tapi apa bedanya Adam dan iblis? Kalau iblis itu enggak sadar-sadar. Kalau Adam, satu kali salah, seribu kali sadar. Itu bedanya Adam dan iblis. Kita anaknya Adam, bukan anaknya iblis. Khatib mengajak kita semua, mari kita pergunakan semua nikmat Allah untuk membantu memfasilitasi hubungan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khatib mengingatkan kita untuk menjaga, merawat, meningkatkan kualitas iman. Saya ulang-ulang, kualitas. Allah enggak butuh kuantitas. Memang Allah suka orang rajin sholat, suka lah pasti. Tapi sholat yang diterima itu hanya sholat, hanya ibadah yang berkualitas, bukan yang berkuantitas. Walaupun sedikit, ingkullah. Amal yang terbaik itu yang berkualitas walaupun sedikit. Banyak tapi tidak berkualitas, tidak diterima oleh Allah. Allah itu maha berkelas, maha berkualitas, hanya menerima amal ibadah yang berkelas dan berkualitas. Jadi beramal itu harus mengikuti prosedur Allah, prosedur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu banyak, tapi banyak berkelas, banyak berkualitas, lebih bagus daripada sedikit tidak berkualitas. Mendingan kita punya segenggam emas, permata, daripada satu tronton batu karang. Menuhin tempat saja satu tronton batu karang. Mendingan punya emas, satu genggam emas permata. Lebih berkualitas. Dari segi apapun. Maka di surat Al-Kahfi, Allah menceritakan Ashabul Kahfi tentang makanan. Jangan sembarangan makan, nanti gendut perutnya, buncit pula. Falyandur, lihat, perhatikan, jangan semua yang dilihat dimakan. Falyandur, lihat makanan itu, perhatikan, diteliti gizinya. Apa gizinya, berapa penyakitnya, berapa racunnya, berapa. Jangan semua yang enak-enak dimakan, mati keracunan pula.
falyandur ayyuha azka ta'aman. Kalau kamu mencari makanan, cari makanan yang paling azka. Perhatikan ayyuha azka ta'aman. Pilih makanan yang paling berkualitas. Jangan makanan yang paling banyak. Diabetes. Makan yang berkualitas. Beribadah juga seperti itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling the best amalnya, bukan yang paling banyak. Jangan pula sedikit pula amalnya, enggak berkualitas pula. Maka Allah punya pesan kepada kita, jaga iman ini. Jaga iman ini supaya berkualitas imannya. Jangan hanya beriman. Kalau beriman dari lahir beriman. Orang kafir itu sebelum lahir beriman semua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir, bayi lahir, walaupun anaknya orang kafir sekalipun, anaknya Fir'aun sekalipun, itu fitrah muslim, suci. Kalau bicara iman, tugas kita ini menjaga kualitasnya. Kalau iman tidak berkualitas, nanti Allah cuci iman kita. Di mana nyucinya? Di mana nyetemnya? Di neraka. Enggak langsung masuk surga. Orang beriman pastilah masuk surga. Pasti itu. Orang Islam pasti masuk surga. Orang beriman pasti masuk surga. Tapi kalau imannya tidak berkualitas, tidak suci, disucikan dulu di neraka. Ibarat besi, emas, masih batangan, disepuh dulu baru jadi permata, perhiasan. Dipanggang dulu. Sampai kuning menjadi permata. Enggak langsung emas dari bumi langsung jadi cincin, enggak bisa. Jadi sebelum Allah cuci, cuci dulu sebelum dicuci neraka. Maka Allah mengingatkan kita jaga iman ini dari perkara-perkara yang bisa merusak iman. Dalam surat An-Nisa ayat 65. Saya ulangi, surat An-Nisa ayat 65, Allah bicara syarat iman, bukan rukun. Jadi iman itu punya definisi, punya rukun, punya syarat, punya tanda, sinyal, indikator. Syarat iman ada tiga. Dalam An-Nisa 65, dilihat nanti. Fala wa rabbika, demi Tuhan yang bersumpah itu Tuhan, sumpahnya atas nama Tuhan, enggak main-main sumpahnya ini. La yu'minun, demi Tuhanmu, kamu, mereka tidak beriman. Hatta, sampai. Jangan ngaku beriman sampai. Satu, yuhakimuka fima syajara bainahum. Belum beriman, tidak beriman sebelum mereka mau menerima, mengikuti hukum Allah dan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima syajara bainahum, dalam hal apa saja. Jadi kalau masih mengikuti hukum akal, hukum adat, hukum budaya, hukum negara, lalu menyampingkan hukum Allah, la yu'minun, belum beriman. An-Nisa 65. Itu yang pertama, syarat iman. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Syarat yang kedua.
syarat pertama harus menerima hukum Allah dan hukum Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua, tidak ada rasa keberatan menerima hukum Nabi Muhammad, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak nih orang yang rajin ibadah, bahkan ketua masjid pula kadang. Ketika disampaikan cara ibadah dari Rasulullah, dia nolak. Nolak kadang. Lebih mengikuti kebiasaan lama yang diajarkan sesepuh kita, padahal tidak cocok dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. La yu'minun, tidak beriman. Titik. An-Nisa 65. Tidak keberatan. Tidak keberatan dalam menerima hukum Quran. Tidak keberatan dalam menerima hukum hadis Nabi, sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, yang ketiga. Wa yusallimu taslima. Harus pasrah penuh menerima, mengikuti hukum Nabi Muhammad SAW. Titik. Tiga syarat iman. Demi Allah, mereka tidak beriman sebelum mereka menerima hukum Nabi Muhammad, sebelum mereka ikhlas tulus mengikuti hukum Nabi Muhammad, sebelum mereka pasrah penuh mengikuti hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. An-Nisa 65. Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari mulai hari ini, kita tunduk patuh, pasrah penuh mengikuti prosedur sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sedikit tapi berkelas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، استغفر الله وتوب إليه.

0: dan kuli sahabati rasulillahi ajma'in.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'ba'duh. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa attaqullaha la'alakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusallun ala nabiyyi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma a'iz al Islam wal muslimin wa ali kalimatika li yawmiddin. Allahumma najji al mustad'afin min al mu'minin wa ansurhum ala adwika wa adwika ya aziz ya hakim. Ya Allah ampuni kami yang banyak dosa, maafkan kami yang banyak salah. Ya Allah sadarkan kami yang belum sadar. Ya Allah bersihkan hati kami dari sifat-sifat binatang. Ya Allah bersihkan hati kami dari sifat-sifat syaitan. Ya Allah mudahkan kami yang susah, lapangkan yang sempit, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang punya hutang. Ya Allah bebaskan kami dari hutang. Ya Allah panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, bahagiakan hidup kami, kabulkan hajat kami, wujudkan mimpi-mimpi kami. Ya Allah jangan kau tolak doa-doa kami karena dosa-dosa kami. Ya Allah jadikan kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami sukses di dunia akhirat. Ya Allah kaya dunia akhirat, muda dunia akhirat, sehat selamat dunia akhirat. Ya Allah hidup mati dalam keadaan iman dan Islam. Ya Allah kumpulkan kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, kumpulkan dengan Nabi Muhammad di surga-Mu. Ya Allah beri hidayah presiden kami. Ya Allah beri hidayah menteri-menteri kami. Ya Allah beri hidayah dewan-dewan kami. Ya Allah beri hidayah TNI Polri kami. Ya Allah beri hidayah jaksa dan hakim kami. Ya Allah beri hidayah pemimpin dan pejabat kami. Ya Allah beri hidayah seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ya Allah jadikan kampung kota negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. كما الصلاة.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya, boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi, langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis.

0: websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
0: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: musim yang akan datang ada musim kemarau, seperti mungkin penyuluhan di pertanian, tanaman apa yang cocok.
1: Syaratnya memang ada ketat, jadi ini yang mesti kita lakukan lebih awal. Termasuk jangan sampai nanti pada saat proses pembelajaran itu mereka berhenti di tengah jalan.
2: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Jumat 24 Juli 2026 dengan topik berita. Dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau UI yang ditemukan meninggal dunia di kamar kos di Kota Metro dipastikan meninggal karena sakit. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang telah diimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan di RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau UI yang ditemukan tewas di kamar kos di Kota Metro dipastikan meninggal dunia karena sakit. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
3: Dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Zulfikar, 25 tahun, yang ditemukan meninggal dunia di kamar kos di Kota Metro akibat penyakit yang dideritanya. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Yuli Varianti, di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Hanafiah, Sukadana, Lampung Timur kemarin. Yuli Varianti mengatakan kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian dan investigasi menyeluruh yang dilakukan tim gabungan terhadap kasus kematian dokter muda tersebut. Hasil investigasi melalui analisis dan pemeriksaan intensif dapat dipastikan almarhum meninggal dunia karena sakit. Meski demikian, pihak Kementerian Kesehatan tidak mengungkap jenis penyakit yang diderita korban. Menurut Yuli, informasi tersebut merupakan data medis yang dilindungi dan tidak dapat dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4: Berdasarkan hasil temuan kami,

0: Sebelumnya Zulfikar yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tengah menjalani program koas di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Lampung Timur. Korban ditemukan meninggal dunia di kamar nomor 126 Guest House Sakinah, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, pada Selasa 21 Juli sekitar pukul 19 malam. Peristiwa tersebut sempat menjadi perhatian publik hingga dilakukan penyelidikan oleh kepolisian bersama tim gabungan untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim gabungan berhasil menemukan remaja putri yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Curup Sri Rahayu, Kampung Madang Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Waikanan. Korban ditemukan pada pagi tadi malam sekitar pukul

0: 00.30 waktu Indonesia Barat setelah pencarian dilakukan selama lebih dari satu hari. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Tim gabungan berhasil menemukan remaja putri yang diduga tenggelam di Curug Sri Rahayu, Kampung Madang Jaya, Kecamatan Rembang Tangkas, Kabupaten Waikanan. Korban ditemukan tadi malam sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, mengatakan setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi menuju rumah duka. Selanjutnya, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera disemayamkan. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang telah terlibat dalam proses pencarian korban. Menurutnya, keberhasilan evakuasi merupakan hasil kerjasama tim reaksi cepat BPBD, Basarnas, TNI Polri, serta masyarakat yang turut membantu pencarian. Lebih lanjut, dirinya mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkunjung ke lokasi wisata air terjun, khususnya Curug Sri Rahayu. Ia menilai kawasan tersebut memiliki arus air yang deras dan kedalaman yang berpotensi membahayakan pengunjung.
2: Alhamdulillah, pada pukul 00.30 tadi malam, bertempat di Curug Sri Rahayu, Talang Blawur, Kampung Madang Jaya, Kecamatan Rembang Tangkas, Kabupaten Kanan, korban tenggelam sudah ditemukan. Saat ini korban sudah dibawa ke rumah duka. Itu saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada kerja rekan-rekan TRC BPD, Basarnas, TNI Polri, dan masyarakat relawan yang sudah membantu operasi SAR pencarian terhadap korban. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar, untuk berhati-hati ketika berada di lokasi tersebut, karena memang curug tersebut sangat ekstrim dan juga memiliki arus putaran yang sangat kuat.
1: Sebelumnya, korban berinisial WS, usia 17 tahun, warga Kampung Sri Mukti, dilaporkan hilang setelah diduga tenggelam di Curug Sri Rahayu pada Rabu 22 Juli 2026 sore. Korban datang ke lokasi wisata bersama 10 rekannya dengan tujuan berlibur. Saat rombongan mandi di lokasi, sekitar pukul 3:30 sore, rekan korban menyadari WS sudah tidak terlihat, sementara posisi terakhir korban diketahui berada di belakang rombongan sebelum akhirnya hilang dari pandangan. Sebelum korban ditemukan, tim gabungan melakukan penyisiran hingga radius sekitar 500 meter dari lokasi yang diduga menjadi titik tenggelam. Proses pencarian sempat terkendala kondisi air yang keruh dan arus sungai yang cukup deras, sehingga membutuhkan waktu lebih dari satu hari hingga korban berhasil ditemukan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengembangan klaster UMKM yang terintegrasi melalui Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat daya saing produk lokal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
3: Musim kemarau tidak hanya berdampak pada berkurangnya curah hujan, tetapi juga mempengaruhi berbagai sektor seperti pertanian, ketersediaan air bersih, hingga kesehatan masyarakat. Karena itu, informasi cuaca dan perkiraan musim menjadi salah satu instrumen penting dalam membantu pemerintah maupun masyarakat menyusun langkah antisipasi yang tepat. BMKG secara rutin memperbarui informasi cuaca harian, perkiraan 3 harian, 7 harian, hingga perkembangan kondisi musim yang disampaikan setiap bulan. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, menentukan pola tanam yang sesuai, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran lahan. Selain itu, masyarakat juga dihimbau lebih memperhatikan kondisi kesehatan selama musim kemarau karena perubahan suhu dan meningkatnya debu dapat memicu gangguan pernapasan. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2 Rudi Haryanto mengatakan, informasi yang disampaikan BMKG diharapkan dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak dalam mengambil langkah mitigasi sejak dini.
4: Ya, kalau kami dari sisi BMKG, antisipasinya yang pertama, kami mendiseminasikan informasi perakiran musim dari awal sehingga masyarakat ataupun pemerintah

0: meminimalisir dampak dari musim yang akan datang atau musim kemarau, seperti mungkin penyuluhan di pertanian, tanaman apa yang cocok di musim yang ketersediaan airnya sedikit ini, dan juga stakeholder mungkin pemerintahan dalam menyediakan ketersediaan air bersih, sehingga informasi dari kami.
1: Rudi Haryanto menjelaskan, pembaruan informasi cuaca dan musim dilakukan secara berkala agar masyarakat maupun pemerintah dapat menyesuaikan langkah antisipasi sesuai perkembangan kondisi terkini. BMKG juga menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga daya tahan tubuh selama musim kemarau berlangsung. Dari Bandar Lampung, Nero Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut tadi adalah informasi mengenai BMKG Radin Intan 2 yang terus memperbarui informasi cuaca dan musim sebagai upaya untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat menghadapi musim kemarau. Dan informasi ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan selama periode kemarau berlangsung. Dan laporan tadi disampaikan oleh Nuriyah Novasari.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat Lampung terkait upaya BMKG dalam mendukung kesiapsiagaan masyarakat menghadapi musim kemarau yang telah dirangkum oleh tim pemberitaan RRI.
1: Saya Rere sebagai mahasiswa, saya mendukung BMKG ini yang terus memperbarui informasi cuaca dan musim. Informasi ini juga sangat membantu masyarakat untuk lebih siap menghadapi musim kemarau. Jadi seperti menghemat penggunaan air, terus mengantisipasi kebakaran lahan, serta bagi petani bisa menjadi acuan dalam menentukan waktu tanam. Jadi dengan informasi yang cepat dan akurat, risiko akibat musim kemarau ini dapat dikurangi.
2: Saya Ani, menurut saya pembaruan informasi cuaca saja belum cukup. Masih banyak masyarakat yang belum menerima atau memahami informasi tentang cuaca, terutama di daerah yang akses informasinya itu terbatas. Selain itu, memberikan informasi, pemerintah juga perlu menyiapkan langkah nyata seperti penyediaan air bersih dan upaya pencegahan kebakaran agar masyarakat itu benar-benar siap menghadapi musim kemarau.
0: Sementara pendengar, pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengembangan klaster UMKM yang terintegrasi melalui Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya untuk memperkuat daya saing produk lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Dan berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengembangan klaster UMKM yang terintegrasi melalui Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat daya saing produk lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Evi Fatmawati, mengatakan koperasi memiliki peran strategis sebagai penghubung antar pelaku UMKM dalam satu kawasan usaha. Melalui koperasi, berbagai proses mulai dari pengadaan bahan baku, peningkatan kualitas produk, hingga pemasaran dapat dilakukan secara bersama sehingga lebih efisien dan kompetitif. Menurut Evi, selama ini banyak UMKM masih berjalan sendiri-sendiri sehingga sulit berkembang. Padahal ketika terintegrasi dalam koperasi, pelaku usaha dapat memperoleh berbagai keuntungan, mulai dari efisiensi biaya produksi hingga penguatan kelembagaan. Dia menjelaskan modal klaster UMKM berbasis koperasi juga akan memperkuat identitas ekonomi setiap daerah. Produk-produk unggulan dengan komoditas yang sama dapat diproduksi menggunakan standar mutu, kemasan, dan merek yang seragam sehingga lebih mudah menembus pasar yang lebih luas.
4: Jadi UMKM ini kita paham bahwa kalau dia sendiri berdiri sendiri akan sulit, karena nanti kalau dia harus bergabung, kenapa harus bergabung pada koperasi? Karena koperasi memberikan kekuatan yang tidak dimiliki oleh UMKM kalau dia berjalan sendiri-sendiri. Melalui koperasi nanti para pelaku UMKM dapat melakukan pembelian bahan baku bersama-sama sehingga dapat lebih murah, memperoleh pendampingan usaha, meningkatkan kualitas produk melalui standar yang sama, memperkuat pemasaran, serta memiliki legalitas kelembagaan yang lebih kuat. Dengan demikian, UMKM kita bisa naik kelas dari usaha kecil menjadi usaha yang lebih kompetitif.
3: Menurut Evi, pengembangan klaster UMKM yang terintegrasi melalui koperasi tidak hanya akan memperkuat posisi tawar pelaku usaha, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan konsep tersebut, koperasi diharapkan menjadi pusat pengembangan usaha yang mampu menghimpun potensi lokal, memperluas akses pasar, serta meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung memperketat proses seleksi peserta program kelas migran vokasi tahun ajaran 2026-2027. Dari hasil seleksi, sebanyak 193 peserta akan menjalani pemantapan di Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK selama 2 bulan sebelum diberangkatkan ke negara Jepang. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
5: Memang nggak boleh buta warna, mungkin tinggi badan. Nah, ini yang harus benar-benar kita seleksi ketat itu, karena memang syaratnya.
6: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, mengatakan proses seleksi calon peserta program kerja ke Jepang dilakukan secara ketat sejak tahap awal. Menurut Thomas, tahapan seleksi tidak hanya mencakup kemampuan akademik, tetapi juga pemeriksaan kesehatan dan kesiapan mental para peserta. Dia menjelaskan pemeriksaan meliputi kondisi mata, fisik, tinggi badan, hingga riwayat kesehatan lainnya yang menjadi persyaratan dari pihak Jepang dengan tujuan agar para peserta yang lolos benar-benar siap mengikuti seluruh proses dan tidak berhenti di tengah jalan. Thomas memastikan proses screening atau asesmen tahap awal telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan 193 peserta yang akan menjalani pemantapan di Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK selama 2 bulan sebelum diberangkatkan ke Jepang. Selama masa pelatihan di LPK, peserta akan mengikuti pembelajaran bahasa Jepang setiap hari selama 4 hingga 5 bulan.
5: Dari mata, dari fisik, dari tinggi badan, itu ternyata memang harus betul-betul diseleksi dengan ketat. Kemudian dari mental, supaya nanti betul-betul mereka masuk pemilihan vokasi itu betul-betul mereka sungguh-sungguh. Syaratnya terpenuhi, karena memang nggak boleh buta warna, mungkin tinggi badan. Nah, ini yang harus benar-benar kita seleksi ketat itu. Karena memang syaratnya memang agak ketat. Jadi ini yang mesti kita lakukan lebih awal. Termasuk jangan sampai nanti pada saat proses pembelajaran itu mereka berhenti di tengah jalan. Dan juga kalau kemarin itu kan kita masukkan di ekstrakurikuler ya, seminggu 2 kali. Kalau ini tiap hari belajar bahasa Jepang. Jadi betul-betul yang pengen berangkat ke Jepang fokus benar ya setiap hari belajar bahasa Jepang selama 4-5 bulan. Yang sekarang lagi diberangkatkan tadi hampir 193 orang kan sudah selesai screening di awal yang pertama. Nah, ini lagi mau screening yang kedua. Dan yang 193 orang ini akan masuk LPK pemantapan selama 2 bulan angkatan pertama.
6: Program kelas migran vokasi menjadi salah satu strategi pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peluang kerja di pasar internasional. Program tersebut tidak hanya membekali peserta dengan kemampuan bahasa asing dan keterampilan kerja, namun juga membuka akses bekerja di luar negeri secara legal dan profesional. Karena itu, pihak sekolah dan tenaga pendidik diminta melakukan seleksi terhadap siswa yang benar-benar memiliki motivasi kuat bekerja di luar negeri, serta memastikan kualitas pembelajaran bahasa terus ditingkatkan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung berencana menghadirkan program pendidikan strata 1 bagi warga binaan mulai 2026 melalui kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung. Berikut laporan selengkapnya.
7: Jadi kita membuat inovasi dengan kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung. Nanti kita akan mengadakan
8: Lapas Kelas 1 Bandar Lampung akan menghadirkan program pendidikan strata 1 bagi warga binaan melalui kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung. Program ini menjadi inovasi pembinaan kepribadian yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026. Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Gatot Suwaryoko mengatakan program tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Menurutnya kehadiran program kuliah S1 akan menjadi terobosan baru karena membuka kesempatan bagi warga binaan untuk tetap menempuh pendidikan tinggi selama menjalani masa pidana. Gatot menjelaskan program pendidikan juga memberikan kesempatan kepada warga binaan memperoleh ijazah melalui program kejar paket A, B, dan C yang bekerjasama dengan PKBM Nusa Indah.
7: Ya, inovasi kita ada. Dan itu merupakan program dari Menteri juga. Jadi kita membuat inovasi dengan kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung. Nanti kita akan mengadakan program pendidikan S1 untuk warga binaan yang berminat meneruskan pendidikannya sampai jenjang perguruan tinggi seperti itu.
8: Menurutnya selama ini Lapas Kelas 1 Bandar Lampung telah menjalankan berbagai program pembinaan kepribadian, mulai dari pembinaan kepramukaan, pendidikan, pembinaan kerohanian bersama Kementerian Agama, hingga kegiatan olahraga dan seni. Salah satu hasil pembinaan seni adalah terbentuknya grup musik warga binaan yang telah beberapa kali mengikuti perlombaan dan meraih prestasi. Untuk target pembinaan pada 2026, ia menambahkan seluruh program berjalan optimal termasuk terrealisasinya kerjasama pendidikan tinggi tersebut. Agung Gazanti melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perkebunan sebut tebu dan kelapa sawit jadi tumpuan ketahanan pangan Kabupaten Waikanan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
9: Komoditas perkebunan yang dikembangkan dalam rangka mendukung program swasembada pangan antara lain satu.
10: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan terus memperkuat sektor perkebunan sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung program ketahanan pangan daerah. Dua komoditas unggulan yang menjadi andalan utama wilayah ini adalah tebu dan kelapa sawit. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan Ishak kepada RRI mengungkapkan bahwa keberadaan kedua komunitas ini memiliki peran mendasar dalam menjaga kestabilan ekonomi sekaligus pasokan pangan masyarakat khususnya kebutuhan gula dan minyak goreng. Ishak menjelaskan untuk komoditas tebu bahwa Kabupaten Waikanan memiliki potensi yang sangat besar. Saat ini total luas perkebunan tebu di wilayah tersebut telah mencapai 15.245 hektar. Selain tebu, kelapa sawit juga mengambil peran strategis yang tak kalah penting Menurut Ishak, kelapa sawit menjadi salah satu pendorong utama ketahanan pangan lokal melalui produksi minyak goreng. Kehadiran perkebunan sawit di Kabupaten Waikanan tidak hanya menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng di pasaran, tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan para petani perkebunan di daerah tersebut.
9: Komoditas perkebunan yang dikembangkan dalam rangka mendukung program swasembada pangan antara lain, satu, komoditas tebu rakyat untuk menghasilkan gula pasir. Luas total lahan tebu rakyat tahun 2005 adalah 15,245 hektar dengan produksi lebih kurang 94,435 ton dan produktivitas 6,194 kg per hektar. Dalam rangka pengembangan komoditas tebu rakyat, selain melalui swasembada masyarakat petani, terdapat program dari pemerintah pusat antara lain program bongkar ratun, kegiatan hilirisasi Dirjen Bun yang berada di Kecamatan Negara Batin, Pekon Ratu, Bahuga. Yang kedua, komoditas kelapa sawit untuk menghasilkan minyak goreng. Adapun program pengembangan kelapa sawit selain melalui swadaya petani, juga melalui program pemerintah melalui dana APBN. Di antaranya, program tanam lahan baru kelapa sawit, ekstensifikasi. Yang kedua, program pemeliharaan dan peningkatan produktivitas, intensifikasi. Dan yang ketiga, program peremajaan kelapa sawit.
10: Melalui penguatan kedua sektor unggulan ini, pemerintah Kabupaten Waikanan optimis dapat terus menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Dinkes Waikanan Iwan Simagona menyampaikan bahwa penyakit TBC hingga saat ini masih menjadi krisis kesehatan global yang memerlukan perhatian serius. Terlebih Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang kasus TBC terbanyak. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
11: TBC masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini, di mana Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia.
12: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi rencana aksi daerah RAD penanggulangan tuberkulosis TBC tahun 2026. Kegiatan strategis ini berlangsung di aula Dinkes tempat. Sekretaris Dinas Kesehatan Waikanan Iwan Simagona menyampaikan bahwa penyakit TBC hingga saat ini masih menjadi krisis kesehatan global yang memerlukan perhatian serius. Terlebih Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang kasus TBC terbanyak. Iwan Simagona menjelaskan penyusunan sekaligus sosialisasi rencana aksi daerah ini adalah bentuk komitmen pihaknya bersama dalam penanggulangan TBC. Melalui kegiatan ini pihaknya ingin kembali mengaktifkan koordinasi yang harmonis dan sinergis antar berbagai pihak.
11: TBC masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini, di mana Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia dalam penyumbang kasus TBC terbanyak di dunia. Untuk menyusun rencana aksi daerah sebagai bentuk komitmennya dalam penanggulangan TBC, dalam rangka melakukan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan TBC, Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan ini agar tercipta koordinasi yang harmonis dan sinergis antar berbagai pihak. Yaitu tujuannya, yang pertama, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan TBC Kabupaten Waikanan tahun 2026. Yang jelas ini negara kita ini nomor 2 terbanyak di dunia yang menderita jumlah kasus TBC terbanyak, nomor 2 di dunia.
12: Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kap Waikanan Ikwan Ahmadi menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menyukseskan program ini. Menurutnya, untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan dan mempercepat eliminasi TBC di Waikanan diperlukan langkah-langkah konkret yang tersusun rapi dalam sebuah dokumen rencana aksi daerah. Ia menambahkan penanganan TBC tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak, melainkan harus dilaksanakan secara masif oleh lintas sektor.
13: Rencana aksi daerah ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan penanggulangan dan pengendalian tuberkulosis Kabupaten Waikanan yang dilaksanakan oleh lintas sektor dan semua kepentingan baik pemangku pemerintah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
12: Lebih lanjut, Ikwan Ahmadi mengatakan semua pemangku kepentingan harus terlibat, baik itu unsur pemerintah, masyarakat maupun swasta. Masing-masing harus mengambil peran dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau tupoksi demi mewujudkan Waikanan bebas TBC. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Julianta undur diri dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, demikian berita daerah Lampung siang sudah kita simak bersama-sama melalui Pro 1 Bandar Lampung dan kini kembali ke studio RRY Kanan 103,6 MHz. Selamat siang pendengar, Yeni Ulistiana menemani Anda semua di Y Kanan siang ini untuk edisi siar hari ini, hari Jumat di tanggal 24 Juli 2026. Informasi waktu pukul 13.27 menit waktu Indonesia Barat, kita dalam program Prodang Dut yang mana nanti sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Y Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Y Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Y Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Y Kanan siang ini.

0: Yen, lagi ngapain sih? Kayaknya sibuk bener. Yen ini udah kotor semua tangan sama kakinya.
1: Ini loh, lagi nanam cabai, kangkung, oyong, singkong. Banyak bener lah pokoknya, supaya gak beli terus loh.
2: Ketahanan pangan adalah kunci bagi kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi menjadi pondasi utama dalam menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Melalui pemanfaatan lahan pekarangan, budidaya tanaman pangan, sayuran, dan ternak skala rumah tangga, masyarakat dapat berperan aktif mendukung ketahanan pangan dari lingkungan terdekat. Dan langkah sederhana ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pasar, tetapi juga
3: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hoax mengandung makna berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut Silverman 2015, hoax merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Untuk mengantisipasi berita hoax, perlu langkah-langkah. Yang pertama, pastikan sumber berita. Kedua, situs web harus jelas. Ketiga, cek keaslian gambar. Dan keempat, pastikan berita tersebut juga tayang di media lain. Ayo, jadilah pengguna sosial media yang bijak dan pintar. Kita lawan berita hoax.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Waikanan.

Ya sudah pendengar dimanapun Anda berada, kembali di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Waikanan. Ya, satu lagu dari miliknya Ayu Ting Ting dengan Sambalado sudah ini hadirkan di ruang dengar Anda semua di Prodangdut untuk hari ini ya. Seperti biasa, Prodangdut mengundang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di layanan telepon 0723 4761 697, ataupun Anda bisa mengirimkan pesan singkat di 0811 721 1036.

0: Ya, sudah ada penelpon, langsung saja kita terima. Halo RRI, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Yeni.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Eva di Kasih Mbak.
0: Oke, Mbak Eva yang ada di Kasih, apa kabar? Sehat?
1: Sehat dong.
0: Udah makan siang?
1: Udah.
0: Oke, lagunya apa ini Mbak Eva? Mau request lagu apa?
1: Boleh request lah.
0: Iya, boleh.
1: Biasanya kalau dirimu tugas itu tinggal mengikuti, makanya aku nanya dulu.
0: Boleh, boleh, boleh. Hari ini boleh.
1: Thank you. Iya. Aku requestnya Bawalah Aku Kasih.
0: Bawalah Aku Kasih?
1: Iya.
0: Coba ya nih cariin dulu ya. Salam-salamnya okay. Buat siapa?
1: Salam-salamnya untuk Pak Abdul Hamid, ada Bang Darman, Bang Ramli, Bang Herman, ada siapa lagi ya? Ada Teh Trimo, ada Mbak Putri Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Ada semuanya aja deh.
0: Semuanya aja, oke.
1: Okay. Ada lagunya Mbak?
0: Lagunya ada, dari miliknya Imam ya?
1: Iya.
0: Iya, udah Yeni siapin. Kayaknya
1: buat Mbak Yeni yang lagi tugas, semoga cantik selalu.
0: kayak pernah lihat aja.
1: Oh iya dong, udah lihat kok.
0: Masa sih?
1: Iya. Mau tahu nggak lihat di mana?
0: Lihatnya di mana?
1: Di hatimu.
0: kirain lihat di mimpi gitu kan?
1: Oh, kalau mimpi tuh ketemu terus siang malam. Setiap aku tidur hadir dirimu.
0: Masya Allah, oke deh.
1: Ya udah Mbak Yeni, makasih ya.
0: Siap, siap.
1: Semoga sehat selalu, murah rezeki, panjang umurnya.
0: Amin.
1: Salam buat dede ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eva yang ada di Kasih. Ya, selamat siang semuanya, tanpa terkecuali yang siang hari ini masih senantiasa bergabung bersama kami ya. Ya, di belakang Eva kita terima kembali. Halo RRI, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Putra di Waituba.
0: Putra ada di Waituba. Apa kabar Bang Putra, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Yeni gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Ini aku pengen dengerin lagu
0: apa
2: Gerimis
0: itu?
2: Melanda.
0: Gerimis Melanda?
2: Iya.
0: Emang dangdut?
2: Iya dangdut.
0: Kayaknya bukan deh.
2: Ada kok Gerimis Melanda.
0: Oke, coba Yeni cariin dulu ya. Salam-salam buat siapa?
2: Salamnya sebesarnya buat istriku aja lah.
0: Terus?
2: Buat istriku Putri Bandung yang lagi santai itu.
0: Oke.
2: Okay. Ada nggak?
0: Belum ketemu nih. Gerimis Melanda Hati adanya dari miliknya Eri Susan.
2: Kalau nggak itu ada Semakin Sayang aja lah.
0: Semakin
2: dari
0: sayang.
2: Imam Ain.
0: Semakin Sayang, oke. Okay. Coba ya nih cariin dulu ya. Dari miliki
2: dari
0: siapa?
2: Imam S. Arifin dengan yang duet sama Nana Mardiana.
0: Adanya Semakin Cinta.
2: Ya itu gak apa-apa.
0: Oke, siap-siap. Udah ya, salam-salamnya.
2: Buat semuanya aja tadi ada Eva, ada Pak Dharma. Nanti diwakilin sama Pak Dharma aja.
0: Okay.
2: Buat Mbak Yeninya, tugas sampai tuntas. Yeah. Selalu merasa banyak umur dimudahkan segala urusannya.
0: Amin ya Allah.
2: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra yang ada di Waituba ya. Lagunya Semakin Cinta. Oke, nanti ini putarkan ya. Di belakangnya mungkin ya. Bagi Anda masih kami nantikan di 0723-4761-697. Halo RRI, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Yani, Isinan Munir, kilometer 10.
0: Isinan Munir ya, dari kilometer 10. Apa kabar Isinan, sehat?
3: Ya, alhamdulillah Sinda, sehat Mbak Yani.
0: Oke, okay. Isinan Munir mau request lagu apa nih?
3: Lagunya kalau ada ini, Megazit Tanda Cinta.
0: Tanda Cinta, ayo ini cariin dulu ya. Salam-salam ya. Buat siapa?
3: Ya, salam-salamnya untuk Bang Putra tadi ya, yang masuk. Semoga saya selalu, kemudian Bang Darman, kemudian Di Trimo, kemudian Hatta Ismail, kemudian Pak Sumarayang, kemudian apa itu si yang ada di BKM Nol ya, Suryati, kemudian Eva Dekasui, salam sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita ke depan diharapkan yang lebih bagus daripada hari ini. Kemudian yang ada di Perumpat Bandar Lampung ya, dan semua, kemudian Bunda Samba, kemudian Naya Irin, Nurdin, ya semuanya yang ada di Perumpat Bandar Lampung, salam sehat selalu. Kemudian yang ada di Gistang ya, semoga sehat selalu keluarga yang ada di Gistang ya. Kemudian untuk Mbak Yeni ya, semoga sehat selalu. Amin, salam amin. Untuk keluarga di rumah.
0: Okay.
3: Bagaimana Mbak, ada nggak lagunya?
0: Ada lagunya, ada.
3: Ya, makasih ya. Semoga kita diberikan kesehatan. Makasih RRW Kanan, tetap mengudara. Habib pun, assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Isinan Munir ya, yang ada di kilometer 10 Tanda Cinta dari WKMGZ sudah yang disiapkan, nanti yang diputarkan ya. Dan pendengar di mana pun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami RRW Kanan yang tentunya masih mengudara dari Jalan Lintas Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Wai Kanan. Kita simak dulu, Bawalah Aku Kasih dari miliknya Imam Esyarifin.

cinta besarmu. Jika menghadapi masalah, carilah tempat bercerita yang tepat, bukan pelarian yang merusak. Salurkan energimu untuk hal-hal hebat. Berolahraga, kejar hobi, dan berkumpullah dengan lingkungan yang saling mendukung untuk maju. Hidupmu terlalu bernilai dan masa depanmu terlalu cerah untuk diredupkan oleh narkoba.

Saat kemarau, lahan kita ibarat jerami yang menunggu api. Satu puntung rokok yang Anda buang asal-asalan bisa melenyapkan hasil panen setahun dalam hitungan menit. Asap tebal mengganggu nafas anak-anak kita. Rumah, lahan, dan ekosistem hancur. Kerugiannya tak terhitung. Penyesalan pun tak akan mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Jangan jadi penyebab malapetaka. Pastikan api rokok Anda mati total. Tanggung jawab Anda menentukan keselamatan kita. Peduli lingkungan, matikan, dan jangan buang sembarangan puntung rokok Anda.

0: Pernahkah terlintas di benak kita tentang arti sebuah kehidupan yang lebih baik? Bagi sebagian dari kita, itu mungkin berarti pendidikan tinggi, karir cemerlang, atau rumah yang nyaman. Namun bagi jutaan saudara kita di luar sana, kehidupan yang lebih baik berarti hal yang sangat mendasar. Mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan setiap hari. Kemiskinan bukan sekedar angka statistik, ia adalah realitas yang dihadapi banyak keluarga. Seringkali disebabkan oleh faktor struktural seperti ketimpangan ekonomi dan terbatasnya akses pada pendidikan dan lapangan kerja yang layak. Tapi berita baiknya, upaya pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, dan pemerintah telah menggulirkan berbagai program nyata, mulai dari bantuan langsung tunai BLT, program Keluarga Harapan PKH, hingga bantuan pemberdayaan UMKM dan perbaikan kualitas hunian melalui program bedah rumah. Semua ini dirancang untuk mengurangi beban pengeluaran dan memberikan jaring pengamanan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Lebih dari sekedar bantuan instan, tujuan utamanya adalah pemberdayaan, membantu masyarakat miskin agar mampu mandiri, memiliki keterampilan, dan mengakses sumber daya ekonomi secara permanen. Mari kita dukung program-program ini. Partisipasi aktif kita secara kecil apapun bisa menjadi satu aksi dengan banyak arti. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, kita bisa wujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.
1: Saudara pendengar, media sosial bukan hanya tempat hiburan. Di sana kita bisa belajar, berbagi inspirasi, dan menebarkan hal-hal yang positif. Bagi orang tua, guru, dan masyarakat, penting untuk mendampingi anak-anak dalam memilih konten yang mereka konsumsi setiap hari. Semakin banyak konten positif yang hadir di ruang digital, semakin besar pula peluang lahirnya generasi yang kreatif, kritis, dan berkarakter. Bersama-sama kita ciptakan ruang digital yang sehat untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ya, saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Prodangdut untuk edisi 24 Juli 2026 ya. Kembali kami buka layanan telepon kami di 0723 476 1697. Bagi Anda yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam, dan Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat ya melalui WhatsApp kami di 0811 7211 036. Ya, sudah ada penelpon langsung saja. Halo RRI, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Menjelang sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Bang Munir di Serengit alias Idomoyo, Kecamatan Pagedewa, Kabupaten Lampung Barat.
0: Oke, Bang Munir apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, hirobil alamin sehat. Gimana sebaliknya Bunda? Jenny sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca di Sidomulyo gimana? Cerah?
1: Alhamdulillah mendung-mendung ya, seperti mau hujan tapi insya Allah belum.
0: Iya. Oke, okay, Bang Munir mau request lagu apa nih?
1: Request apa ya? Bisa lagu-lagu Roma lah kalau bisa Bun ya.
0: Roma Irama ya?
1: Iya. Oke. Okay. Apa Begadang Dua, apa-apa ya yang terjadi kira-kira itu.
0: Oke, coba Yeni cariin dulu ya.
1: Ini salam-salam Bun ya.
0: Boleh, buat siapa?
1: Untuk beberapa kru RRI. Ada Bang Aris, ada Bang Nando, juga beberapa pendengar yang lain. Dipersilahkan bergabung sekali lagi ke bagian waktu. Tidak lupa untuk Bang Trimo, Pak De Trimo ya, Lek Trimo apa Bang lah, oke.
0: Okay.
1: Kemudian Air Langga, Gepa kabarnya Gajah Penutup, halo selamat siang. Juga ada Bang Ramli, juga pakainya tetangga aja di api, di mana ini di Dwi Kora, Bang Herman, selamat sore bro, nggak usah diangkat dulu kopinya. Juga ada beberapa pendengar yang lain, semuanya tidak terkecuali. Selamat sore. Mudah-mudahan terhibur dengan persiapan lagu-lagu yang akan diputar melalui RRI. Begitu kira-kira Bun ya.
0: Oke, siap-siap.
1: Untuk Bunda Yeni, ya alhamdulillah semoga lancar-lancar sampai sukses sampai selesai. Amin. Begitu.
0: Oke.
1: Untuk bunda-bunda yang lain juga demikian, mudah-mudahan pada monitor terutama sehat.
0: Iya.
1: Dan gitu aja Bun ya, lagunya ditunggu Bun kalau ada.
0: Iya, dari miliknya Roma Irama ya.
1: Betul.
0: Judulnya terserah nih.
1: Iya, enggak apa-apa Bun, apa aja lah.
0: Oke, siap-siap.
1: Oke, makasih banget Bun ya.
0: Oke.
1: Untuk pendengar yang lain semoga terhibur dan silakan bergilir di belakangnya kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Munir ya yang siang hari ini sudah ikutan bergabung di Prodangdut.

0: Ya, belakang Bang Munir. Halo RRI, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Putri Bandung di Wetuba, Mbak. Barusan bangun
0: Oke.
1: tidur ini.
0: Iya, enak loh tidur siang gitu ya.
1: Iya, barusan
0: Gimana
1: istirahat.
0: kabarnya, Mbak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya.
1: Mbak sendiri gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga. Wetuba cerah ya hari
1: Amin.
0: ini? Atau
1: Tuh,
0: mendung?
1: cerah banget, Mbak.
0: Iya. Sama sih di
1: Mau
0: RRI
1: dengerin?
0: juga.
1: Hah?
0: Sama di RRI juga cerah.
1: Cerah ya,
0: Cerah
1: seperti
0: panas.
1: dirimu ya, cerahnya.
0: Oke, Mbak Putri mau request lagu apa nih?
1: kalau ada sih, Tuhan tolonglah hambamu, dari Tuti Wibowo, Mbak.
0: Coba ini cariin dulu ya.
1: Ada dong
0: Salam-salam.
1: kalau dicari. Bapak
0: Salam-salam dulu
1: salamnya
0: deh.
1: buat yang baru masukkan tadi ya, siapa tuh?
0: Bang Munir.
1: Nah, buat Bang Munir, selamat siang menjelang sore aja. Terus buat ada Epa tadi ya. Epa mau dibawa kemana kamu, Epa? Mau dibawa ke pelaminan ya?
0: Asik gitu kan.
1: Asik dong. Tapi jangan tunggu tahun depan dong, kelamaan dong. Ya udah buat semuanya aja Mbak, tanpa
0: Oke.
1: terkecuali,
0: Iya.
1: spesialnya buat suami aku aja yang lagi leyeh-leyeh juga, habisnya kepanasan sih. Buat Mbaknya semoga selalu sehat selalu,
0: Amin, amin.
1: berrezeki panjang umur dan selalu jaya di udara
0: Amin,
1: serta
0: amin,
1: namanya.
0: amin.
1: Putri
0: Oke.
1: mohon pamit.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri Bandung yang ada di Waituba ya, siang hari ini sudah ikutan bergabung lagunya Tuhan Tolong Hambamu. Oke, nanti ini putarkan ya. Di belakangnya pendengar masih kami buka di layanan telepon 0723 476 1697. Iya, satu penelpon lagi sebelum kita break sejenak, dengarkan lagu yang sudah kami persiapkan. Halo RRI, selamat siang.
2: Selamat siang juga Mbak Yani.
0: Iya, Mang Darman yang ada di stasiun ya.
2: Betul.
0: Gimana kabarnya Mang Darman, sehat?
2: Sehat-sehat aja berkat doa Mbak Yani ya.
0: Amin. Mudah-mudahan kita semua sehat semua ya. Amin.
2: Amin.
0: Oke, Mang Darman mau request lagu apa ini?
2: Lagunya, lagu ini aja yang gampang Mbak.
0: Apa tuh?
2: Apa itu? Jangan-jangan samakan dari Arafik.
0: Oke, ya ini cari dulu ya. Salam-salam buat siapa?
2: Salam

0: Lidi Tahmi, selamat siang menjelang sore. Mbak Gembrotnya, Mbak Epa di Tanjung di
1: Kasui.
0: Mbak Epa di
1: Kasui.
0: Kasui. Mbak Widya, Mbak Cerita Gamot, Mbak Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandung,

pengistinan Munir. Bapak Abadi di Beringin Jaya, selamat siang. Bapak Dekan, Pak Tukul, Pak Trimo, Pak Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Waikanan, selamat siang juga. Pak Purwanto di Matapura, Abang Dorenya yang sedang mendengarkan, selamat siang juga. Bang Radul, putra Palembangnya, Dul Ame di Gunung Pekuwon, selamat siang. Buat fan-fan yang tidak kesapa, semuanya

0: Indonesia. Tabe pun.
1: Iya pun, terima kasih Mang Darman yang ada di stasiun Belambangan Umpu. Lagunya Jangan-Jangan Samakan Milikku dari miliknya Arafik ya. Nanti ini putarkan dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami. Kita simak dulu lagu yang sudah di request oleh Bang Munir tadi ya, dari miliknya Roma Irama dengan judul Bahtera.

0: Saudara pendengar, pernahkah kita menerima informasi yang membuat emosi langsung terpancing, marah, takut, atau bahkan membenci seseorang? Di era digital saat ini, pendengar, tidak semua konten yang beredar layak untuk dipercaya. Karena itu, biasakan untuk memeriksa sumber informasi, membaca hingga tuntas, dan tidak langsung membagikannya. Ingat, satu klik yang bijak dapat mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, saring sebelum sharing.
1: Pendidikan adalah hak cipta anak bangsa. Tidak ada batasan bagi siapapun untuk belajar tumbuh dan meraih cita-cita, baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dalam pendidikan berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk memperoleh ilmu pengetahuan, mengembangkan potensi, dan membangun masa depan yang lebih baik. Ketika setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang adil, mereka memiliki peluang yang sama untuk berprestasi dan berkontribusi bagi masyarakat. Perempuan dapat menjadi ilmuwan, pemimpin, dokter, maupun pengusaha. Begitu pula laki-laki dapat berkarya di berbagai bidang sesuai minat dan kemampuannya. Yang terpenting bukanlah jenis kelamin, melainkan semangat belajar, kerja keras, dan kesempatan yang setara. Mari kita dukung lingkungan pendidikan yang inklusif, bebas diskriminasi, dan menghargai setiap individu. Karena kemajuan bangsa lahir dari pendidikan yang memberikan ruang yang sama bagi semua. Kesetaraan gender dalam pendidikan bukan hanya tentang keadilan, tetapi juga tentang membangun Indonesia yang lebih maju, cerdas, dan berdaya saing. Pendidikan untuk semua, masa depan untuk bersama.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pak, Bapak udah siap? Katanya warga mau bersihkan selokan depan rumah pagi ini.
1: Siap, Bu. Cangkul sama sarung tangan sudah Bapak bawa. Daripada nunggu banjir datang, lebih baik kita bergerak duluan. Gotong royong begini kan bukan cuma soal bersih selokan, tapi juga kebersamaan silaturahmi antar tetangga.
0: Betul juga ya, Pak. Jadi kan makin akrab sama tetangga. Anak-anaknya juga bisa lihat secara langsung kalau menjaga lingkungan itu memang harus tanggung jawab bersama. Ya udah, Pak. Sana kita mulai. Semoga dengan adanya gotong royong ini makin banyak yang sadar kalau gotong royong itu penting. Saudara pendengar, jangan tunggu masalah datang baru bergerak mulai dari depan rumah kita sendiri, karena lingkungan yang bersih lahir dari kepedulian kita bersama.

0: Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita, beragam suku, bahasa, budaya, dan keyakinan hidup berdampingan dalam satu tanah air. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah. Justru dari keberagaman itulah lahir kekuatan yang menyatukan kita. Saat kita saling menghormati, saling membantu, dan saling peduli, kebersamaan tumbuh menjadi energi yang luar biasa. Di lingkungan, di sekolah, di tempat kerja, hingga dalam kehidupan bermasyarakat, semangat gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan hati dan mempererat persaudaraan. Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan penghalang, karena Indonesia akan semakin kuat ketika berdiri bersama, melangkah bersama, dan maju bersama. Bersatu dalam kebersamaan, memperkokoh persaudaraan, membangun masa depan. Indonesia kuat karena kita bersatu.
1: Energi bangsa kita bermula dari meja makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi bangsa yang kuat.

Terima kasih saudara pendengar yang masih bersama kami di 103,6 MHz dalam program Prodangdut. Ya, informasi waktu saat ini pukul 14:43 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih sekitar 17 menit lagi ini temani Anda semua. Sebelum nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti program Pro 4 Bandar Lampung ya. Kami buka kembali pendengar di layanan telepon 0723-476-1697 di sesi terakhir ini. Mungkin dua penelpon ya akan Yeni terima sebelum nanti dituntaskan di pukul 15.

0: Iya, saudara pendengar, sudah ada penelpon, langsung saja kita terima. Halo RRI, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum Mbak Yeni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa di mana?
1: Dengan Letrimo di Banjit Mbak Yeni.
0: Oke, Letrimo gimana kabarnya?
1: Baik-baik aja, kepanasan tapi di baik kanan sini.
0: Panas sama ya? Yang, ya? Kenapa?
1: Sama panasnya ya hari ini ya.
0: Iya, di RRI juga.
1: Ada mau masuk tadi saya keriting loh Mbak, gak masuk-masuk barusan ini.
0: Malah detik-detik terakhir ya masuknya ya.
1: Iya, berapa kali gak masuk-masuk. Sikau-sikau aja.
0: Oke, Letrimo mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya itu dari Mary Andani, Rp1.000 Mbak.
0: Rp1.000?
1: Iya, dari Mary Andani. Orang kawin dulu cuma Rp1.000 ya Mbak, mas kawinnya ya.
0: Iya.
1: Iya, zaman dulu.
0: Rp1.000 zaman dulu banyak ya.
1: Iya, untuk bisa mas kawin untuk beli istri. Rp1.000 zaman dulu.
0: Oke, salam-salam dulu buat siapa?
1: Salamnya Mbak Sinar Muni sama Abdul Hamid, selamat sore. Mbak Terasipa, ada Putri Bandung, selamat sore. Bang Aditya juga selamat sore. Ada Pak Suko Kabadi, selamat sore. Mas Beka juga selamat sore. Itu semuanya aja lama, gak keputar lagunya.
0: Oke, siap-siap.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Lek Trimo yang ada di Banjit ya. Semuanya tanpa terkecuali, Yeni ucapkan selamat sore. Satu penelpon lagi mungkin ya, sebelumnya Yeni pamit undur diri dengan hadirkan dua lagu terakhir. Ada penelpon di 0723-4761-697. Iya, penelpon terakhir. Halo RRI, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ramli Mbak Yeni, udah lama gak dengar suara Mbak Yeni, susah banget maksudnya.
0: Pak Ramli, apa kabar? Sehat Pak Ramli?
2: Sehat, alhamdulillah sehat. Oke,
0: posisi di mana nih sekarang?
2: Lagi masih di Banjit.
0: Apa nih panen ya, apa nih?
2: Sehat Mbak Yeni. Mbak Yeni,
0: alhamdulillah Mbak Yeni. Sehat. Nah, Pak Ramli
2: mau dengar itu monitor terus kapan Mbak Yeni masuk ini siaran. Gak pernah masuk
0: ya.
2: Iya, ini saya skip pakai WA itu.
0: Pak Ramli mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Jangan Pura-Pura aja Mbak Yeni.
0: Jangan Pura-Pura. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya semua-muanya ya, karena waktunya udah hampir habis. Untuk Mbak Yeni sekeluarga, semoga diberi kesehatan,
0: amin.
2: Panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya Mbak Yeni sekeluarga ya.
0: Oke,
2: terima
0: siap.
2: Makasih atas waktunya, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum, Tabepon.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya Pak Ramli yang ada di Banjit siang sore hari ini sudah bergabung walaupun di menit-menit terakhir ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan bisa menghibur Anda semua ya. Dan pendengar, tanpa terasa tuntas sudah Yeni Ulistiana menemani Anda semua di Wahikanan siang ini dalam program Pro Dangdut untuk edisi Jumat 24 Juli 2026. Yeni yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Terima kasih atas partisipasi Anda dan mohon maaf jika ada salah kata dalam menjalankan tugas hari ini. Yeni pamit, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jadilah pelaku hemat energi dengan cara. Yang pertama, matikan listrik jika tidak digunakan. Yang kedua, gunakan peralatan elektronik hemat energi. Dan yang ketiga, jadikan gaya hidup Anda setiap hari. Mari hemat listrik untuk bumi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia Waikanan.
2: Energi bangsa kita bermula dari meja makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi bangsa yang kuat.

0: masuknya ke narkoba atau keras, itu sangat merusak banget kepada badan kalian, pikiran kalian, dan mental kalian. Itu tidak menyelesaikan masalah kalian dengan itu. Itu tidak akan menyelesaikan. Itu saja pesan kami dari GAN MNRI, tetap bekerja maksimal dan tetap berfokus kepada instansi terkait. Kami berharap kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, atau enggak Pak Kapolri, atau enggak Pak Panglima TNI, tetap mensupport adapun masyarakat atau enggak dari organisasi apapun untuk selalu menerima kerjasama gitu.
1: Baik. Terima kasih atas waktunya sekali lagi untuk Ibu Dr. Haja Anita Putri dan juga Pak Simon ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi, mari bersama kita bagaimana menciptakan generasi

HMPD selaku Ketua Umum GAN MNRI dan juga selaku akademisi atau seorang dosen, juga dari bersama Pak Simon Onnail selaku Sekretaris Jenderal GAN MNRI. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan minat buari Anda jangan kemana-mana, kami akan terus menyajikan beragam program acara menarik lainnya untuk di ruang dengar Anda.

Ya, Minamori Unit Reserse Kriminal Reskrim Polrek, maksud kami Polsek Metro Utara, Polres Metro, berhasil mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum seorang, maksud kami di wilayah hukumnya, seorang pria berinisial S, 41 tahun, asal Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, diamankan petugas setelah diduga menganiaya rekan kerja menggunakan balok kayu hingga korban mengalami luka serius di bagian kepala. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan SIK melalui Kapolsek Metro Utara AKP Teguh Puji Ruswanto SH menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Senin 13 Juli 2026 sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat di halaman parkir sebuah perusahaan yang berbeda berada di Jalan WR Supratman, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Korban berinisial MS, 26 tahun, warga Metro Utara, mengalami luka robek disertai pendarahan di bagian kepala setelah diduga dipukul menggunakan sebatang balok kayu oleh pelaku.

cuaca. Selanjutnya, tim SAR gabungan berhasil menemukan Windy Sulastri, 17 tahun, pelajar asal Kampung Sri Mukti, Kecamatan Lebak Paniangan, Kabupaten Waikanan, yang sebelumnya dilaporkan tenggelam saat berenang di Curug Sari Rahayu, Talang Balawor, Desa Madang Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas. Maksud kami Rebang Tangkas. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat 25 Juli 2026 dini hari. Korban ditemukan sekitar pukul 00 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat atau pada hari kedua operasi pencarian. Tim SAR gabungan menemukan korban sekitar 3 meter dari lokasi kejadian perkara atau LKP pada titik koordinat yang ditemukan. Setelah dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Demikian Warca pukul 15. Dan saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri dari ruang dengar Minak Muari. Mohon maaf ketika ada salah kata, baik dalam keadaan bercanda maupun ucapan yang sengaja pun tidak disengaja. Sekali lagi saya pamit mohon undur diri, dan acara selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yang ganteng, Medi Carlo ya, yang sudah tentunya Minak Muari nanti-nantikan ya, si ganteng dan orang terkaya di Kemiling ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasyo juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

104 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun minta muaki, apakah bakna sehat Hani Sinji? Kalau minta muaki dalam keadaan sehat walafiat. Ya alhamdulillah Bang Medi Rawan dapat minta muaki dalam acara Pro Dangdut di suasana Kani Jemaat 24 Juli tahun 2026. Yuk gas langsung telepon sikap di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720982.

0: Bang Medi?
1: Sehat juga, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu nih,
0: Bang.
1: Lagune What Aku Mau Nasar, Pengadilan Cinta Imam S. Arifin sama No Comment Tuti Wibowo.
0: Aku mau TS bisa?
1: Apa itu TS?
0: Transfer.
1: Transfer No Comment.
0: Judulnya digantikan yang pertama kan Aku Mau. Jadi ditambahin Aku Mau
1: TF. Ya udah aku no comment aja, yang penting masuk gitu duitnya.
0: Makanya ini aku sebutin nanti dan nanti tinggal TF aja.
1: Mas Yoris. Bohong banget ya.
0: Salam nih jama orang ganteng di Waikana, diwakili sama Bang Abdullah. Jama Nai di Waikandis, Eda Saputra di Sukarami 2. Pokoknya seunyine bentar lagi menunaikan sholat buat Bang Medis, keluarga saya selalu ya Bang Medis ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum tapi pun.
1: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Topan kedudukan gabung di Khanis Eji. Kamu terima luat teleponnya, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya pun, api kabah Bunda Samba.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat juga alhamdulillah.
2: Amin. Lagunya apa Bang?
1: Lagunya What Aku Mau, terus What Pengadilan Cinta Zaman No Comment.
2: No Comment gak
1: lah. No Comment gak lah ya Pak Yukida.
2: Selamat Bang. Ada sampai turun topan nih.
1: Iya.
2: Bang Ramli, Bang Jeka, Wat Muni, Isinan Mir, Wat Muni, Pak Armane, Wat Muni, siapa lagi? Nyalah kenaikan atas negeri. Wat Muni, siapa? Mbak Nika Tima, Mbak Rir, Bang Panji, dan Bang Panji. Usah nungun-nungun lah Bang Medi ya.
1: Siap.
2: Jangan banyak juga saya nangun. Terima kasih waktu nomor
1: Medi. Amin. Waalaikumsalam ya pun, terima kasih juga. Gue Bunda Samba di Lampung Timur. Siapa lagi saya gabung, silakan. Sikam tunggu di kesempatan pagi. Pagi Debi Kadi Siji. Halo.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya Kang Abdullah.
3: Waras.
1: Alhamdulillah.
3: Tolong ya Rana Rani ya.
1: Rana Rani
3: judulnya Benci, tolong puterin pada asar ya.
1: Memang aku benci.
3: Sama pertuh.
1: Udah berlalu itu mah.
3: Iya nggak apa-apa lah. Salamnya untuk Topan, untuk Om Airin, untuk ini siapa ya? Untuk Nabila, untuk Ibu Ros dan untuk Om Endi, untuk Kang Maman. Apa kabar? Dan buat dirimu motor dua tolong puterin lagi
1: iya.
3: Ya. Ada kan di playlist Rana Rani?
1: Ya udah sih, diam aja, ikutan aja nanti.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Abdullah. Wat luat silakan Mama Irin jono di Pak Mama aja di Pati. Kok kita telepon Mama Irin, kamu terima luat kita. Halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Sehat alhamdulillah. Apa kabar nih?
4: Amin. Sehat alhamdulillah juga. Sehat.
1: Kok kita.
4: Ayo.
1: Apa? Tapi lagu. Lagune jono wat, lagune Aku Mau, Pengadilan Cinta No Comment jema benci.
4: Pengadilan Cinta kok.
1: Pengadilan Cinta. Pak Yuki dah.
4: Salam ya. Terima kasih ya Abdullah ya. Walaupun jema Kapan ya ya. Walaupun jema Senin ya. Ibu Ros, Bunda Ros ya. Minanwati, Bunda ya lupa ya. Bapak Nadi, Udi Abdullah jema Udi Jaka jema Darman ya, terima dua kanan ya. Sinan Munir, mana yang lupa ya. Nabila, Cibi, Yama Jomlo, Amham, Amadila ya. Waputri, mak lupa mana ya. Yama Baharin, Bunda Samba ya. Bajarwo, Jama Amir Lepung Timur Zaini yo. Kemiling kalau sehat selalu ya. Mm-hmm. Pokoknya jama seunyin-unyin lah yo. Yeah. Oh, Datuk Atin mak lupa mun yo. Mm-hmm. Duduren. Jama unyin-unyin ke media.
1: Makasih
4: yo. Kalau sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga gue Mama Irin sewa di Gunung Batu. Lagunya adalah lagu Tumbai Minam Wakit tapi pagun bangi nih kamu terdengis kok. Lagu berjudul Pengadilan Cinta Imam S. Arifin.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuman dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh kak, 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuman saya cakep. Cakep gak?
1: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Masa?
3: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: itu kali sudah mamu. Kalah Safi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, umbai kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari empat bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, elemen kau.
2: Ini punya aku. Lepas kau, yang kau tarik ki.
1: Aku rapat bersama mamaku.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kok?
1: Bukan saya, Ma.
2: Bukan juga saya, Ma.
0: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kok tidak baik, Nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya jangan ki, bukan jangan kok.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam

0: itu, Mak. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Mak. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut, Mak.
1: Awas, Mak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini, sini.
0: Mak,
1: sini.
0: Takut, Mak.
1: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
0: ayo, Mak.
1: Ayo,
0: Mak. Ayo. Ma. Tunggu, Nak. Lama sudah lalai.
1: Ayo, kita bawa. Sudah lalai dibawa, Nak. Ayo.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

BBMKG wilayah Medan, Sumatera Utara dengan suhu maksimal 35,2 derajat Celcius. Cuaca panas penyengat juga melanda sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa hari ini. Sejumlah wilayah lain yang mengalami suhu udara yang cukup tinggi diantaranya adalah Aceh, Makassar, dan juga Kalimantan Barat. Informasi yang terakhir, Minak Muwaki, Lampung menjadi daerah terpanas dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang membuat cuaca di Provinsi Lampung semakin tidak menentu. Untuk itu diharapkan kepada seluruh masyarakat agar tetap berhati-hati dan menjaga diri dari cuaca yang cukup panas. Anda capai waktu pukul 16, tunggu Tunggampolo di waktu selanjutnya.

0: jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: Ya, minamuaki Pak Gundi Prom 4 FM Suara Budaya Lampung. Pak Gundi Prom Medi Irawan ngecek minamuaki dalam acara Prodangdut ya. Silakan minamuaki saya gegabung di kesempatan Kani Sinji. Pak Gundi kamu tunggu di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0817209885. Ya, akan terima pai wa Bang Ramli Janjone di way kanan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa kabar? Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat juga.
1: Kalau banyak dulu juga nggak sehat nggak?
0: Amin. Iya siap.
1: Lagunya apa bang?
0: Lagunya uat judulnya Makan Darah Rita Sugiarto. Terus uat lagi goyang Dumang Cita Citata. Saya lagi uat Jemu ne Mansur S.
1: Oh dari Mansur S
0: ya. Mansur go ya Pak Yuki dah.
1: Salam nih goyang Bang Senen ya. Bang Senen kak
0: aku kuang. Kung. Abdullah, sampai Abdullah si kuku.
1: Abdullah, yo. Selamat sore, Abdullah. Ada Mama Dila, jembar-jembar, yo. Ada Pak... Ada Bang Irin, yo. Ada Pak D. Katiman, ada Bang Jarwo, ya, Bunda Samba, yo. Ada Neng apa namanya itu, Bang?
0: Neng Setiawati.
1: Setiawati, ya, selamat sore. Salam kenal aja. Ada siapa lagi kira Bang Tepan, yo. Ido, ada Apin Bolo-Bolo juga, ya. Ada siapa lagi kira-kira ada Bang Pendi ya, Edi Cenyago ya selamat sore. Maksudnya kau bang?
0: Ya.
1: Nah, kau bang Medi semoga diberi kesehatan sekeluarga ya, ya. Panjang umur, dilancarkan segala urusan bang Medi.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga Bang Ramli di Y kanan ya sudah ikutan bergabung di kesempatan Debi Kani Sinji. Saya bahkan ini silakan Pak Gunwa digabung sikam tunggu di kesempatan Kani Sinji. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang Senen. Iya. Sehat alhamdulillah.
2: Iya. Lagune.
0: Lagune uat telu lagu Bang. Saya pertama uat makan darah, goyang dumang jema jemu.
2: Jemu go.
0: Jemu go ya Pak Yuki dah.
2: Kirim ya. Bunda Ros jaga baya. Semoga sehat. Mama Gira jaga kembar. Dan minan wajib tetap buat neng di Boy Kaget Bunda Sambara Timon dia pas warang Kirin pas warang jadi untuk selatan Nurdin pas tahun kepala putih Jantan Raja Baca Pasir Kadani Mama Koke Datuk Atur Sebulan Remli Wai Kanan Epa Wai Kanan Terima Wai Kanan dia tahun kanan
0: Saya
2: buat di belakangan, Pak
0: Tidarman
2: di belakangan. Terima kasih.
0: Ya.
2: Ketayaan kesihat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Senen, terima kasih juga untuk gabung ya. Waning Setiawati, halo assalamualaikum. Halo Mbak Ning. Kok ada sih? Nah, halo Mbak Ning. Waalaikumsalam. Belum kepencet ternyata Mbak. Waalaikumsalam. Sehat ya Mbak Ning ya? Sehat alhamdulillah.
3: Iya, Pak.
0: Iya.
3: Saya tunggu penelpon berapa Bang ini, Pak?
0: Penelpon yang ketiga di sesi jam 4-nya ini.
3: Oh, iya. Ada lagi apa, Bang?
0: Ada lagu Makan Darah, terus ada lagu Goyang Dumang sama Jemu.
3: Yang terakhir aja, Bang.
0: Jemu ya. Oke.
3: Okay. Iya. Karena tadi buat apa sampai PA sampai sore abang, terus buat pas bang abang topan, terus buat bunda Ros, buat bunda Sambar, terus buat Yogi yang ada di

0721255112 atau telepon WhatsApp 0811-72885. Di kesempatan lebih kanis ini, selama lebih gue Mina Muwaki, saya tentu nih lagi membereskan segala macam aktivitas. Sabo lagi mungkin di pukul 5 Mina Muwaki mulang ya. Diberes ke unyine Mina Muwaki ingin misalkan benar Mina Muwaki mulang kadu bangi kan kadu mulang api gelang nih kadu mulang kan bangi yo. Memeke ko kerjaan kantor lagi lah kadu tinggal istirahat nih sia di lamban ya Mina Muwaki ya. Bagaimana saya kegabung sikam tunggu di 0721255112 kita kini mengedok Bang Media ke protokol luat lagu spesial gue Mina Muwaki seunyi nih pagun di Prodangdut sampai di pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Eleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
5: Yaudah, duduk di sana dulu aja.
4: Ay, lu ini, swipe aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah. Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Gini.
6: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
4: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
6: Ih, kakak, bisa aja deh.
4: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
6: Boleh kak, 08.
4: Woi, ngapain? Ini, kenalan, teman saya cakep. Cakep nggak?
7: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
4: Hah? Patung? Masa?
8: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propilen glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
9: Rompat FM, suara

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Gasing termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dia

Demokrasi makasih tuntas ya saya mediran ngecek mina mewaki dalam launi debi kani dalam acara prodangdutnya tapi tetap launi debi kani berlangsung sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat jama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.

Informasi yang terakhir, Mina Muwahi, pemerintah pusat menetapkan Provinsi Lampung sebagai pilot project atau model nasional untuk program hilirisasi komoditas pangan. Proyek hilirisasi diproyeksikan akan dikawinkan dengan pengembangan program Desa Kumaju yang menjadi program pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini mengemuka saat kunjungan kerja Menteri Pertanian dan Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Rahmat Pambudi di kantor Gubernur Lampung. Dalam rapat koordinasi bersama jajaran Pemprov Lampung serta para bupati dan wali kota seprovinsi Lampung, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengungkapkan bahwa pihak Bappenas berkomitmen untuk terus mendorong hilirisasi berbagai komoditas unggulan di daerah. Dikatakan Provinsi Lampung kaya akan bahan mentah dari berbagai sektor pertanian. Anda sampai waktu pukul 17.00 tunggu maulah di waktu selanjutnya.

0: inilah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Suara Budaya Lampung pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Yang minat mewakili nakimanihan, yang minat mewakili tetap mendengar sekolah lagu-lagu daerah Nusantara dalam halau ini debikani sampai beno di pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat. Kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minamoaki, kalau misalkan Minamoaki lagi ke arah Y kanan, jangan lupa Minamoaki buat segelahne pemandian air panas banjit. Jadi bukan cuma ada di Tanggamus, di Lampu Selatan yang ada air panasnya juga, ternyata di Y kanan juga ada Minamoaki. Letaknya ada di banjit. Pemandian air panas ini ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal atau juga yang lainnya, terutama untuk yang ingin terapi penyakit atau sekedar berendam di sana dan menikmati kehangatan air panas. Banyak orang yang mengatakan ketika terdapat penyakit gatal atau penyakit apapun, dapat pergi ke pemandian air panas ini, maka penyakitnya akan sembuh. Di sebelah kolam air panas banjir terdapat aliran sungai yang cukup besar dan juga deras, yang menjadi aliran air dari air terjun Putri Malu. Jadi jika Minamoaki akan kesana, jangan lupa ya berendam, karena akan berendam air panas dan dapat melanjutkan wisata air terjun Putri Malu yang letaknya tidak jauh dari lokasi air panas. Objek wisata ini ramai dikunjungi setiap weekend oleh wisatawan lokal. Jadi Minamoaki, kalau misalkan Minamoaki ke Y kanan, khususnya ke banjit, jangan lupa mampir ke pemandian air panas banjit.

0: Belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, bulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pintar nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.

0: biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sunda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong, nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggalah, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian Ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau

0: situasi dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun. Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Mendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran yang nanti akan dilanjutkan pula dengan beduk kumandang azan maghrib untuk Anda, khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita akan langsung saja dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 13 bersama Nida Amalia.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa Indonesia.
1: Sebelum ni agama di papai babai nona yo. Acak sen ni nomi di kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
2: Itu no bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar ke ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
2: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami nih bu.
1: Bentar, bentar saya lihat dulu.
2: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
2: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
2: Dijawab, kon hak gue kena.
3: Lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum

diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut gutanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Citra Lestari ya pendengar, dan tentunya ini satu lagu dari miliknya Bunga dan featuring Diskoria Laleima Ninoni dengan Badai Telah Berlalu. Pendengar, menceritakan ya tentang bangkit setelah melewati masa-masa sulit. Pendengar, pastinya kita juga pernah semuanya ya melewati masa-masa sulit, tapi mudah-mudahan dengan hadirnya lagu ini membuat kita akan lebih semangat ya melewati masa-masa sulit, pendengar, untuk bangkit, untuk melewati duka, dan juga bisa menentukan kembali semangat hidup, pendengar. Tentunya banyak juga orang yang mengaitkan lagu ini ya dengan perjalanan hidup sang artis, yaitu Bunga Citra Lestari, setelah kehilangan suaminya dulu ya. Dan meskipun liriknya ini dibuat cukup universal sehingga bisa dirasakan oleh siapa aja. Yang pasti untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menghadapi masa-masa kesulitan dalam kehidupan ya, ayo semangat untuk bangkit ya pendengar. Oke, kami masih menemani Anda di sore hari ini. Dalam Lampung Sore ini pendengar, kami juga akan hadirkan nih informasi untuk Anda. Pendengar penyandang disabilitas nih dihimbau, diabetes kami maksudkan ya, untuk Anda penyandang diabetes nih dihimbau untuk tidak menganggap remeh gangguan penglihatan yang muncul ya, walaupun awalnya mungkin hanya berupa pandangan kabur atau sulit melihat dalam kondisi tertentu. Ya, kondisi ini pendengar dapat ya menjadi pertanda awal terjadinya komplikasi pada mata akibat kadar gula darah yang tidak terkontrol. Jika terlambat ditangani, gangguan ini akan beresiko berkembang menjadi kerusakan penglihatan permanen, bahkan juga kebutaan. Dokter mata menjelaskan bahwa diabetes bisa merusak pembuluh darah kecil di retina atau juga lapisan belakang mata yang berfungsi menangkal cahaya. Komplikasi ini dikenal sebagai retinopati diabetik, dan selain itu juga penderita diabetes juga memiliki resiko lebih tinggi mengalami katarak dan glaukoma dibandingkan dengan masyarakat umum. Karena itu pemeriksaan mata secara rutin ini sangat dianjurkan ya, meskipun belum merasakan keluhan yang berarti. Para ahli juga mengatakan bahwa pengendalian kadar gula darah adalah langkah utama untuk mencegah komplikasi pada mata. Menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, mematuhi pengobatan yang diberikan dokter, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bisa membantu menurunkan resiko kerusakan penglihatan akibat diabetes. Deteksi dini juga memungkinkan untuk penanganan dilakukan sebelum kerusakan menjadi lebih berat. Masyarakat khususnya penyandang diabetes diharapkan ya lebih peduli terhadap kesehatan mata dan tidak menunda pemeriksaan ketika muncul gejala seperti pandangan kabur, lalu muncul bintik-bintik hitam atau penurunan kemampuan melihat. Nah, dengan pengelolaan diabetes yang baik serta juga pemeriksaan mata secara rutin, pendengar, maka resiko gangguan penglihatan serius ini bisa ditekan ya, sehingga kualitas hidup juga akan terjaga. Kami akan masih menemani Anda hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720. Cek kami di RRI Digital dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Manapun Anda berada di tengah gaya hidup yang semakin dinamis nih, generasi Z, Gen Z ya, menghadapi tantangan baru dalam mengelola keuangan. Meski punya tingkat pengeluaran yang cukup tinggi, tentunya perlindungan kesehatan justru belum menjadi prioritas untuk mereka nih. Sebagian besar pendapatan ini masih dialokasikan untuk kebutuhan gaya hidup seperti hiburan hingga konsumsi sehari-hari. Sementara untuk kepemilikan asuransi kesehatan ataupun juga perlindungan finansial ini masih relatif rendah pendengar. Kondisi ini menjadi perhatian karena resiko kesehatan ini bisa datang kapan aja tanpa kenal usia pendengar. Nah, ketika biaya pengobatan ini terus meningkat ya, minimnya perlindungan kesehatan juga ini berpotensi akan menimbulkan beban finansial yang besar untuk mereka, generasi muda. Padahal memiliki jaminan kesehatan ini bukan hanya soal menghadapi sakit aja, tetapi juga menjadi bentuk perencanaan keuangan jangka panjang pendengar. Nah, para ahli menilai ya, rendahnya kesadaran ini dipengaruhi juga oleh anggapan bahwa usia muda ini identik dengan kondisi tubuh yang sehat, yang akibatnya banyak anak muda yang lebih memilih memenuhi kebutuhan gaya hidup dibandingkan menyiapkan perlindungan kesehatan. Pola pikir ini pendengar tentunya perlu kita rubah ya, supaya generasi muda lebih siap menghadapi berbagai resiko di masa depan. Membangun kesadaran sejak dini lalu mengenai pentingnya perlindungan kesehatan juga menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Dengan menyeimbangkan gaya hidup dan perencanaan finansial, generasi Z atau Gen Z bisa menjaga kualitas hidup sekaligus mengurangi resiko ekonomi ya ketika menghadapi kondisi darurat. Perlindungan kesehatan bukan sekedar pengeluaran aja pendengar, melainkan investasi untuk masa depan yang lebih aman dan produktif. Informasi ini mengakhiri kebersamaan kita ya dalam acara Lampung sore ini. Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini ya. Jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan warta berita dari program 3 RRI Jakarta.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus dan ya, mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga

0: Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
1: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin
2: tapi bukan berarti Uri itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak berubah. Ya.
3: Tapi kan Uri akan bangun 10 kampus.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Yos Sunitioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
5: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
6: Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk memperkuat pelayanan publik.
5: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
7: Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
5: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap

0: ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
1: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
2: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
1: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petrus Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
7: Yang mana tuh?
6: Uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya nggak tahu isinya. Kata isinya apa ya?
6: Yang ngasih Bapak. Yang ngasih Bapak. Kan gue Bapak yang ngasih.
7: Bapak yang ngasih. Kenapa
6: dikasih Pak? Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak?
7: Kenapa dikasih, Pak? Bapak kata isinya ya? Kata isinya apa yang kita tahu ya?
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
8: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
10: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
9: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak, itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun, berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulasyela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas

0: 2026. Oleh tadi disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The results wasn't unimportant.
2: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
1: We've seen progress.
0: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
3: Yes, 100% yes. We have a great group.
2: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
3: Looking forward to start the tournament.
0: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Politiloli, Pro 3 RR.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tentunya di malam hari ini kita akan tetap masih bersama kami di RRI Kanan Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya di hari ini edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Frizal. Dan setelah kita akan segera bergabung ke program 2 RRI Bandar Lampung. Kita akan begini musik live chat. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo-halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik, terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih. Kayak gitu-gitu.
0: Cari chordnya apa, gitu apa. Ya.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih, Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Karena
0: apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama. Ya, karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya.
0: Contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya
0: itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu. Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya,
0: nggak ada pakem tertentu lah
1: tentu, gitu ya. Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu, dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya okay, gitu.
0: Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful,
1: pop soulful, genrenya gitu. Lebih pop soulful,
0: genrenya
1: pop
0: soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu. Aduh, gimana tuh?
0: Gak apa-apa dong ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur. Tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah, kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa bye gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya.
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya,
1: self
0: love gitu. Maksudnya ya udahlah, kalau emang dia bukan jodohnya gue ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mau terjebak. Jangan mikir ah udah lama, itu ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Bucinnya, jadi buta beneran.
0: Buta beneran. Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin
1: gimana nih?
0: Mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun.
1: Betul.
0: Penasaran
1: gak?
0: Penasaran gak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Yuk kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih sama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksin juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya gitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya, dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini album bisa didengerin semuanya itu di, tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya. Di Spotify, di iTunes, dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa
0: lagi
1: di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih gitu. Kalau ya, misalnya lagu-lagu ini pakai di back sound itu. Jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kayak.
1: Oh,
0: fotonya foto entah cuman
1: apa, cuman jembatan gitu ya.
0: Atau cuman gelas kopi, cuman back soundnya bukan denganku kan. Nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Boleh banget.
0: Boleh ya.
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Gini, follow dulu sosial media kita. Di Instagram, TikTok, dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu,
1: kasih
0: lagi
1: link
0: nyanyi,
1: link kamu lagi nyanyi. Mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo. Gak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya. Tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa.
0: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus 2 lagi, surprise. Nanti
0: udah. Sebenarnya udah dibikin, cuma belum di-upload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada 2 lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja mini album dan juga mungkin secara temanya juga.
1: Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin seminggu
1: gitu
0: berapa lagu? Atau sebulan berapa lagu gitu?
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam proyek ya. Kalau ongoingnya proyek biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya, gitaris itu juga ya. Ada di sini nih Diki.
0: Okay, Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu.
1: Iya.
0: Oh, di kemana-kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi okay. Pas nih.
0: Jadi ada gambaran. Jadi seperti apa gitu ya?
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu, tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin
1: sekarang
0: juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya.
1: Mm.
0: Pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi.
1: Aku udah tahu jawabannya, Cie. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Hah? Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Iya. Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu.
1: Ah,
0: jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren
0: tuh.
1: Keren ya. Boleh. Aku suka banget sih sama Dewi.
0: Nah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu
1: aja. Iya, kita amin. Kan harus optimis ya. Bener, hidup itu.
0: Harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal.
1: Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Gak jauh-jauh nih.
0: Nah,
1: iya. Makanya kan aku bilang sedang. Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main ke perdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin. Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi Lestari, nanti tiba-tiba dia bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagramnya tadi, bisa sebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya. Di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok ada, juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-hmm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya? Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona.
1: Iya, makasih juga lagi. Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemani aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya, gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses sekali buat mini albumnya.
1: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin.
0: Ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Anggap pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: semua tentang bola. Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Sabtu teman berdua, yeay. Ya spesial malam hari ini kamu ditemenin sama ada cowok cantik dan satu-satu laki idaman.
1: Cantik,
2: si paling idaman
0: tuh. Laki idaman gak sih?
2: Idaman banget nih.
0: Idaman orang tuanya kan.
1: Idaman, iya.
2: Idaman orang tuanya.
1: Gak kena gue digitu-gituin, gak kena.
2: Udah kebal gue.
0: Jadi kan ini kan malam Sabtu ya. And kayak udah mau ini enggak sih, udah mau masuk kuliah lagi enggak sih?
2: Agustus sih
0: tahu. Oh, masih lama ya kalian ya?
1: Kalau Sabtu mah libur enggak sih kuliah?
0: Tapi kan weekend nih, weekend ya maksudnya.
1: Iya benar. Tapi emang biasanya kan kalau gue pas masih kuliah tuh ini dari hari Jumat
0: masih kuliah.
1: Kalau kan Sabtu libur.
0: Oh iya, benar weekend.
1: Iya.
2: Benar. Tapi kan karena bentar lagi kan bulan Agustus kan ini udah tanggal 24 Juli.

0: Bentar lagi tuh kita masuk kampus lagi. Kayak sebenarnya perasaan gue tuh kayak agak berat
1: gitu. Udah nyaman liburan, Sal.
0: Jujur, kayak setiap kuliah tuh kayak ya Allah harus bangun pagi lagi. Terus belum lagi kayak kalau ada drama kelas pagi tapi dosennya tiba-tiba gak dateng. Gak dateng. Awi kalau itu cuma satu matkul, duh kayak sakit hatinya tuh.
2: Aduh. Ya Allah. Apalagi udah beres-beres siap-siapnya dari lama kan. Biasanya kan kayak udah menghayati pagi-pagi, oh, harus gue harus dengerin lagu dulu nih.
1: Gitu. Lo sedikit nostalgia ya.
3: Lagi mandi tuh biasanya sambil denger lagu. Du-du-du-du-du.
0: Enggak sih ya.
3: Gue doang kan itu?
0: Gue kalau kayak gitu tuh kalau lagi mood gue baik aja. Kalau misalnya denger lagu di kamar mandi itu gue kayak lagi ada mood. Atau emang ada ritual-ritual. Ini ritual-ritual
1: wanita-wanita.
2: Justru gue malah kalau dengerin lagu tuh yang sedih-sedih.
0: Oh sedih-sedih?
1: Oh biar kayak galau banget ya?
2: Iya, biar kayak pas mandi tuh kayak sambil
3: nangis. Oh sambil
0: lo mandi gitu. Pakai shower apa pakai gayung?
2: Gue pakai gayung.
0: Pakai gayung berarti lo galau itu sambil gini.
3: Pokoknya dibolong-bolongin gitu bawa gayungnya.
2: Kayak sih gayung bulat terus ditempelin di kepala terus ntar dia relate gak?
0: Tapi itu seru loh.
2: Apa kalian orang happy ya? Jadi gak relate ya? Kalian gak relate ya? Maaf deh.
3: Gue gak relate lagi. Biasanya gue pakai ini, apa namanya, ember yang buat nyiram tanaman.
0: Kayak hujan tuh. Agak gimana gitu ya. Tapi ngomong-ngomongin mandi, kalian pernah gak sih nyebur di bak mandi?
3: Jujur gue dulu ya. Pas gue masih kecil tuh gue pernah. Ini ceritanya ya Allah malu banget sih kalau diceritain.
0: Biar kamu berdua tahu semuanya banget.
1: Kenapa?
2: Tapi jadi, lucu banget sih.
3: Kenapa jadi berat gini bebannya? Kenapa jadi harus gong gitu?
0: Pressure.
3: Jadi gue dulu ini ke rumah nenek gue yang di Palembang.
2: Oke.
3: Nah, rumah nenek gue di Palembang ini pertama kalinya gue kesana kan. Jadi begitu gue nyampe di rumahnya mandi, gue nyebur lah di apa namanya bak mandinya. Bak mandinya tuh by the way lumayan luas dan ada ikannya.
0: Ada ikan ya?
3: Iya.
0: Jadi mau mandi bareng ikan?
3: Iya. Terus ikan piranha tuh.
2: Agak jangan
0: agak dikit
3: gitu. Bukan dia ikan nugget. Nah, terus akhirnya begitu gue lagi berenang-berenang ala-ala Putri Duyung gitu. Putra Duyung dong harusnya. Ala-ala Putra Duyung, nenek gue masuk.
0: Terus kayak marah gitu dia.
3: Enggak marah.
0: Enggak
3: marah. Nenek gue sabar orangnya, tapi jewer. Jewer langsung. Ya Allah, terus gue dijemur sama dia di depan.
0: Jadi lo enggak pakai andukan lagi. Langsung kering gitu.
3: Keringnya langsung pakai matahari tuh gue.
2: Oh, gitu. Jadi langsung.
3: Dari situ gue langsung punya lagu sedih favorit gue langsung.
0: Sambil dijemur.
3: Ini hidup. Masa gitu ya? Kira-kira
2: ibu tiri
3: bukan. Terlalu pondok.
0: Nah, tau produser ini kalau misalkan lagi mandi atau lagi berkegiatan sesuatu, ada gak sih suatu lagu yang wajib banget kamu dengerin gitu? Kalau gak denger lagu ini nih, kayak gak sah gitu, ya kan?
3: Yes.
0: Bisa kasih tahu kita di Instagram kita di @pro2bdl atau di
2: WhatsApp kita di 0811-7208-925.
0: Kita tungguin sampai jam 10 malam cuma di Dapur Musik.
2: Daftar putar musisi terbaik.

Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital.

program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke kampus unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.

0: barusan kamu mendengarkan lagu Cat's Eye yang berjudul Animal. Dan selanjutnya kita akan masuk ke segmen peserta dapur musik.
1: Tiga karya terbaik peserta dapur musik.
0: Iya, hai teman Pro 2.
2: Akhirnya
0: kita buka segmen peserta dapur musik. Iya.
3: Yes. Tapi ini suara gue kedengeran kan ya?
2: Suara lo kedengeran.
0: Kedengeran. Soalnya ini entah telinga gue atau headphone-nya yang tidak ada suara sama sekali.
4: Ada suaranya.
2: Oh, ada.
0: Ada. Aman banget.
3: Oke, kalau kayak gitu.
0: Oke.
2: Ya. Gimana?
0: Jadi kan kita, ini kan namanya juga peserta dapur musik.
2: Iya, yeah,
0: gitu. Kira-kira udah penasaran belum sih peserta-peserta apa aja yang sudah masuk ke listnya dapur musik?
4: Penasaran banget,
0: ini.
4: Karena ada salah satu idola gue juga.
0: Siapa tuh idola?
3: Kayaknya sama deh.
2: Gue tebak gitu. Gue tebak dong.
4: Apa?
2: Kasih clue.
4: Cewek.
2: Cewek, okay, cewek terus?
4: Cewek.
0: Bisa nyanyi?
4: Iya.
2: Wah, kok?
4: Western.
2: Cluenya tidak clueless ya. Western, cewek, terus?
0: Gak berhijab.
4: Iya.
2: Western, cewek, gak berhijab.
4: Rambutnya pendek. Apa?
2: King Nazar.
0: Cewek.
2: Western juga. Iya.
0: Western banget tuh King Nazar ya.
3: Ada kingnya soalnya. King bahasa Inggris.
4: Iya benar.
0: Mungkin ya. Tapi kali ini bukan King Nazar, Iqbal.
3: Queen Nazar.
2: Jangan.
0: Kasih tahu. Kan katanya tadi idola favorit kalian.
4: Iya.
0: Jujur kalau gue sih. Ya, masuk lah.
3: Ya lo kayak gak yakin gitu masuknya ya, Wak?
0: Ya masuk lah.
4: Masuk dong.
0: Kayak top list. Iya berapa?
2: Oh. Soalnya tadi pas mau bilang top masuknya. Yeah. Pas dia bilang kayak ya boleh lah agak idola juga agak nyari mata buat tiktokan
4: gitu.
0: Kayak tolongin gue salah ngomong nih. Iya jadi lo bisa.
2: Jadi siapa kasih tau gue dong.
4: Jadi yang pertama itu kita ada Gracie Abrams.
2: Yes.
4: Dia lagunya Good Reason.
0: Lagu baru dia. Kalau nggak salah emang ini lagu dari album barunya.
2: Mm-hmm.
0: Betul.
4: Coba
0: kalau gitu Tom Pro 2 coba kita dengerin
4: dulu
0: kali ya.

0: lagunya tentang kayak mengikhlaskan, bukan mengikhlaskan sih, dia lebih kayak melepaskan kekasihnya. Dia jadi kayak merelakan lah kekasihnya ini, karena dia tuh ragu dengan dirinya sendiri gitu. Jadi semakin banyak cinta yang dia dapat tuh justru dia makin apa ya, makin ragu gitu. Beda sama lagu selanjutnya, peserta kita selanjutnya. Justru malah ini lagu Puff dari lelaki yang ditinggalkan gitu.
1: Ini yang POV di lelaki yang ditinggalkan.
0: Ditinggalkan sama kasihnya.
1: Oke, teman-teman, kita bareng-bareng kita dengerin lagunya Lomba Sihir di Seberang.

0: di seberang by lomba sihir. Nah, kalau misalkan denger lagu ini kayaknya kita harus pegang tangan. Soalnya di seberang.
1: Aduh, iya bisa.
2: Justru karena di sini tuh dilepaskan lah kekasihnya, atau kita karena dilepasin gitu loh sama kekasihnya. Jadi kita kayak ditinggalin sama kekasihnya, tapi harus tetap apa ya, menikmati hidup, tetap menjalani hidup lah. Ini ceritanya sih.
1: Dalam sih ceritanya dalam.
2: Tetap harus melanjutkan hidup walaupun ditinggalkan kekasihnya. Sama kayak
1: walaupun hubungannya udah selesai tuh.
2: Udah selesai.
0: Ya ngomongin selesai, kita langsung aja ke lagu selanjutnya. Itu judulnya juga sama-sama selesai. Bye Sabrina Leonor.

0: Menurut gua, kenapa kalau emang bang? Lagi cinta-cintanya sama orang, apapun yang terjadi, kayaknya emang ya mau gimana lagi, tapi udah selesai.
1: Aduh, hapus dulu bang air matanya, hapus dulu bang.
2: Menurut ini bukan air mata.
1: Apa?
2: Aerobik.
1: Menurut gua sih kata-kata yang tadi tuh buaya banget sih.
2: Bagaimana bisa gitu? Buaya orang ada wanita. Buaya betina.
3: Jadi buaya ya.
2: Kok bisa banget gitu kayak gitu. Jangan Wak, jangan dibiasain kayak gitu.
1: Ya, tapi jujur lagu ini nih kerasa gitulah feel sedihnya ya. Apalagi dengan judulnya yaitu selesai.
3: Udah tutup buku gitu.
1: Iya, kalau didengerin dari awal tuh emang selesai itu dibuka dengan permainan piano yang lembut kan. Tapi kalau misalkan dipadukan sama instrumen yang string, apalagi vokal Sabrina ini kan aduh enggak usah diomongin lagi sih ya.
3: Apalagi
1: udah pop mantep banget gitu. Nah kalau misalkan Bang Pro 2 sendiri di antara ketiga peserta dapur musik kita nih, kira-kira siapa sih jagoan dapur Pilihan musik kita pada hari ini?
2: Kalau gua sih kayaknya nomor 2.
1: Lomba sihir. Kalau aku tim yang selesai tadi deh.
2: Tim selesai.
3: Kita satu pasti agak reason.
2: Kenapa sih? Maunya satu self-centric banget. Oh iya. Iya oke. No debat. Case closed.
1: Dan nomor 2 boleh banget abis ini langsung aja kasih tahu kita kira-kira siapa jagoan peserta musik kalian.
2: Yes.
1: Ya. Karena abis ini yang kalah dapat hukuman ya katanya ya.
2: Iya. Katanya hapusan akte kelahiran.
1: Enggak dong.
3: Bahaya.
1: Dan nomor 2 kita berempat masih nemenin kamu sampai jam 10 malam. Cuman di Dapur Musik. Daftar putar musisi terbaik.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: time for Flash Info.
1: Nomor 2 Flash Info kali ini datang dari dalam negeri. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa sisa kuota internet tidak boleh lagi otomatis hangus saat masa aktif paket berakhir. Melalui putusan tersebut, operator seluler nantinya diwajibkan menyediakan opsi layanan seperti mekanisme rollover atau layanan lain yang memungkinkan pelanggan tetap dapat menggunakan sisa kuota internetnya. Itu dia nomor 2 Flash Info dari Pram Pamungkas. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Friends dari Somber lagunya ya, yang mengingatkan tentang kesedihan dan kebingungan. Saatnya kita juga bakal masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen
1: Jagoan Dapur Musik.

0: ada Feli,
1: ada Dinda.
2: Jangan sampai salah nama ya. Jangan sampai ketuker namanya.
0: Iya.
2: Dan nomor 2, akhirnya kita sudah ada di segmen Jago Dapur Musik, tapi kita mau ngingetin aja lagi.
1: Betul.
2: Ya enggak sih? Mungkin teman Pro 2 lupa tadi itu kira-kira peserta
1: dapur musik kita ada siapa aja.
2: Soalnya kan ada 3 kan.
1: Iya,
2: atau malah ada yang belum belum voting.
1: Betul.
2: Aduh, harus banget enggak sih voting sekarang?
1: Iya.
0: Gua tadi udah nyewa buzzer sih.
1: Oh,
0: enggak perlu ya? Kayak mau nutup-nutupin isu gitu. Isu
2: basa dong.
1: Isu dong.
2: Nah, jadi buat teman Pro 2 yang tadi enggak sempat dengerin, jadi peserta musik kita itu yang pertama ada dari Gracie Abrams, yaitu lagunya yang berjudul Good Reason.
0: Nah, beralih dari Gracie Abrams, kita masuk ke yang segmen Indonesianya, Salwa. Ada lomba sihir dengan Di Seberang.
1: Betul. Terus lagu
2: dan selanjutnya masih ada lagu.
1: Ada lagu lagi dari Sabrina Leonor, Selesai. Itu dia tadi.
2: Selesai.
1: Peserta musik kita pada malam hari ini.
0: Yeah. Gua sih udah enggak sabar ya. Mau
1: siapa
0: udahan.
1: Yang menang?
0: Selesai Sabrina Leonor maksudnya.
2: Tapi kita mau ingetin lagi buat teman Pro 2 yang belum voting, segera voting sekarang.
1: Betul.
2: Di Instagram story.
1: Kita.
2: Instagram kita ada di @pro2bd.
1: Langsung di vote aja.
2: Tunggu 5 detik lagi ya.
1: Iya.
0: Kita tuh dari sekarang ya berarti. Okay. 1, 2,
1: 3, 5. Udah selesai.
2: Dari 5.
0: Sorry. Gue soalnya enggak biasa kalau dari pertama harus mundur lagi.
2: Gimana gitu loh aku ngedengernya.
0: Agak merinding.
2: Agak merinding gitu. Dan oke, teman produk kita tutup aja kali ya votingnya.
0: Yes,
2: ya, karena udah 5 detik ternyata.
1: Dengar-dengar ada 1000 yang milih ya. Yang menang yang
2: 1000. Ada 1000
1: orang
2: voting
1: yang milih jagoan kita pada malam hari ini.
2: Iya, kira-kira apakah siapa jagoan ya? Teman Pro 2 yang dipilih?
1: Jagoan aku, please.
2: Apa jagoan aku?
1: Aku dong. Aku.
0: Apa kok jagoan? Kok enggak cocok kayak gitu ya? Aku dong gitu enggak cocok ya.
2: Dan boleh disebutkan, Dinda.
1: Pemenang jagoan musik kita pada malam hari ini adalah
2: nonton live kita juga. Hai teman Pro 2, kalian bisa ngelihat kita siaran di live kita di @pro2bdl.
1: Betul. Jadi siapa yang menang hari ini? Yang menang hari ini adalah Good Reason by Gracie Abrams. Jatuh lagi.
0: Ternyata emang bener. Everything happens for a good reason. Keren.
1: Udah dikehendaki bahwa Good Reason yang menang pada malam hari ini.
2: Kenapa tuh? Kira-kira apa sih yang bisa membuat Good Reason ini menang gitu?
1: Gua punya good reasonnya.
2: Oh, apa?
1: Reasonnya kenapa Good Reason bisa menang malam hari ini?
2: Gimana?
1: Karena yang pertama ini tuh lagu Gracie Abrams di salah satu album tracknya, ya dari Daughter from Hell. Nah, lagunya Good Reason ini menjadi lagu debut yang paling banyak didengarkan.
2: Oh,
1: ketika dikeluarkan pada malam hari itu juga langsung banyak yang dengerin gitu.
2: Oh, dan ternyata rilisnya itu baru kemarin banget, tahu tanggal 17 Juli.
1: Betul.
2: Kayak kemarin banget.
1: Ya banget nih,
2: tapi enggak kemarin lah. Tapi tetap hari ini di bulan yang sama.
1: Bulan sama.
2: Baru banget loh ini.
0: Iya, apalagi kan sebenarnya tema si lagunya ini emang relate banget sama anak muda kan, kayak putus terus sedih bikin lagu.
1: Iya. Kan? Cocok buat orang-orang bingung.
2: Dan kayaknya emang musisi-musisi sekarang emang lagi tren putus gitu gimana ya? Semua agak berjamaah aja.
0: Kayaknya lagi musim ya.
1: Iya, karena temenan juga ternyata Gracie Abrams sama Olivia Rodrigo. Jadi kayak misalnya temennya yang sama gitu ya.
2: Ikutan galau jadinya.
1: Betul. Tapi fun fact-nya lagu ini tuh ternyata udah dibuat dari 3 tahun lalu sama Gracie Abrams.
2: 2023 jadinya.
1: Benar. Jadi dia emang buatnya tuh udah dari lama, dan dia tuh di salah satu interviewnya ya, dia tuh bilang kayak ini tuh lagunya gigih banget gitu.
2: Oh,
1: kayak mantep banget, emang perasaan dari dia banget gitu.
0: Oh,
1: si Good Reason ini.
2: Yes,
0: yeah.
2: Tapi kalau emang dilihat lihat dari liriknya sih ya, Good Reason ini emang kayak apa ya, disusunnya itu dengan gaya yang bercerita yang runtut dan apa ya, kayak mudah gitulah buat diingat.
1: Emang ala-ala Gracie Abrams banget ya.
0: Easy listening kan emang.
2: Jadi apa masuk jadi kitanya.
1: Dia juga banyak pakai kayak metafora-metafora gitu loh di liriknya. Itu kiasan-kiasan gitu.
0: Nah, ternyata fun fact-nya emang gaya penulisannya Gracie Abrams ini emang seperti itu dia. Jadi dari awal dia masih SD belajar nulis tuh. Menarik timeline-nya kepanjangan ya kalau kayaknya.
2: Udah agak kejauhan gitu. Dan nomor 2 menariknya lagi, katanya Good Reason ini langsung mencuri perhatian sejak hari pertamanya. Tadi kan udah disebutkan
1: lagu
2: ya,
1: debutnya.
2: Dan
1: gitu,
2: katanya peringkat 16 dan dari sekitar 742.000 streaming hanya dalam satu hari. Jujur keren.
0: Nyampe.
1: Berarti ada 742.000 orang cewek bingung yang dengerin ya.
0: Gue nomor satu, gue cowok. Iya, gue salah satunya tuh cowok tapi gue.
2: Cowok versi cowoknya bang. Dan juga ternyata nomor 2 di Spotify global ya, itu masuk di peringkat 49 dan juga dengan lebih 2 juta streaming.
0: Wow. Ternyata antusiasme orang-orang pas Gracie Abrams ngeluarin lagu ini banyak juga
2: banyak
0: ya.
2: Karena ya gak cuma lagu ini aja, cuma lagu-lagu sebelumnya juga kan apa ya, feelnya tuh kena gitu. Lagu ini aja kayak yang bikin kita tadinya gak galau, biasa aja. Ikutan galau,
1: jadi melo. Jadi kayak relate banget nih no, hidup gue gitu.
2: Iya, cocok logi sama hidup. Nah kalau buat teman pro 2 yang pengen ikutan galau, abis ini kita langsung puterin lagunya Gracie Abrams yang judulnya Good Reason.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugun Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Ya nomor 2. Rekomendasi dapur musik.
1: Rekomend. Ya. Berarti kita memberikan rekomendasi.
2: Bukan.
1: Apa?
0: Apa terus, Bang?
2: Ya masa? Kayaknya dijelasin terus.
0: Ya udah sih, kenapa sih emosi terus?
2: Iya nih.
0: Ini baik-baik.
2: Gua akhir-akhir ini banyak makan makanan daging, jadi emosi gua
1: darah tinggi. Darah tinggi ternyata.
2: Terus gua juga agak kurang tidur.
1: Insomnia.
2: Insomnia.
0: Apalagi
1: agak konsul.
2: Agak kurang. Tolong dong transferin.
0: Kok curhat jadinya. Tapi ini kan rekomendasi dapur musik ya. Ini berarti kita memberikan suatu rekomendasi dari kita-kita semua gitu, satu
1: lagu-lagu yang underrated ya. Lagu-lagu yang underrated terus kita saranin gitu ke teman-teman untuk mendengarkan.
0: Kalau dari Dinda sendiri kira-kira mau rekomendasiin lagu apa?
1: Kalau gua ini lagu yang favorit gue sih sebenarnya. Gue suka banget dengerin lagu ini karena ini tuh kayak lagu balesan dari lagu sebelumnya.
0: Lagu apa?
1: Banyak
0: tuh?
1: Banget lagu balesan. Iya. Jadi kayak
2: gue ini lagu balesan ini ya. Alamat palsu ya.
1: Lagu balesan. Gue tuh lebih suka kalau lagu yang ada balesannya gitu. Jadi kita kayak punya dua POV gitu loh. Nah, kalau dari gue tuh ada mau rekomendasiin lagunya dari Bleachers, Merry Christmas Please Don't Call.
0: Oke. Okay. Wow. Merry Christmas.
1: Iya.
2: Lagu yang bukan balesannya lagu apa?
1: Merry Christmas, I Miss You.
2: Wow.
1: Yeah. Jadi ini tuh balesannya. Kalau misalkan di lagu yang sebelumnya tuh kayak kangen sama seseorang gitu. Aduh, gue telepon gak ya orang ini?
0: Gitu. Ini
1: lagu ini yang udah jangan telepon kalau lo kangen, gue usah udah namanya udah selesai ya udah selesai.
0: Makanya
1: gitu.
0: Please don't call.
1: Please don't call.
0: Tapi itu dari penyanyi yang sama gitu.
1: Dari iya penyanyi yang sama. Cuman beda
2: iya dong.
1: Beda band gitu.
0: Kirain lawan-lawannya dari ini lain, dari penyanyi-penyanyi lain gitu.
1: Beda band. Kalau menurut gue sih kayaknya beda band tapi satu.
2: Bukan menurut lo, emang beda band.
1: Satu orang yang produksinya gitu sama gitu loh.
0: Biasanya lo dengerin lagu ini pas lagi ngapain atau semua kegiatan lo dengerin
1: pas,
0: lagu ini?
1: Pas jam 10 ke atas. Nah, gitu.
0: Oh, ada spesifiknya.
1: Spesifiknya.
2: Spesifik bulan Desember doang kan?
0: Enggak, hari Christmas bener.
1: Karena kan ini juga lagi musim liburan. Takutnya pas liburan ini orang-orang tuh jadi menggunakan waktu-waktu luang mereka untuk ngechat orang-orang yang mereka kangenin gitu.
0: Gabutnya ngechatin orang bilang
1: kangen. Makanya Merry Christmas Please Don't Call ini buat orang-orang, cocok buat orang-orang yang kayak udahlah namanya udah selesai ya, selesai aja. Udah enggak usah telepon-telepon, enggak usah bilang apa kabar.
0: Berarti dia dalam ya.
1: Dia tidak menerima kesempatan baru.
0: Enggak, gitu ya. Kayak balikan-balikan tuh dia say no.
1: Tidak.
0: Dengan tutup buku aja.
1: Udah orang lama gitu. Orang baru.
2: Orang lama orang baru sih.
1: Fresh bener ya. Kalau itu dari gua ya. Dari kalian ada masih rekomendasi lain?
2: Dari Feli.
0: Dari Feli deh, boleh.
3: Gue lagunya siapa ya? Gue sekarang lagi suka lagunya Ariana Grande banget sih. Apalagi yang
2: sakit
3: pas live.
2: Sakit gak tangannya tadi?
3: Kedengerannya
2: yes, sampai headphone gue loh.
0: Udah dong. Ada apa dengan pas live ini?
3: Karena itu tuh lagunya tentang apa ya, milih ninggalin masa lalu gitu dan buka lembaran baru.
1: Tuh kan bener kan.
0: Jujur gue suka banget lagi.
3: Betul.
0: Apalagi pas pertama kali gue ngedenger lagu ini nih, gue dengernya tuh dari TikTok dulu. Dari versi orkestra. Abis itu baru gue denger langsung di aplikasi musik lagunya full. Dan ternyata emang bagus banget dari awal.
3: Betul, bagus banget. Karena apalagi maknanya tuh
0: parah sih. Dan lagunya sakit banget gitu loh.
1: Manusia gitu ya.
0: Kalau dari gue sendiri deh.
2: Dari gue nih ya, udah saatnya gue ya.
0: Udah.
2: Gue ketiduran tadi. Dari kalau gue punya satu rekomendasi ini agak underrated, agak niche sebenarnya. Lukas pasti nggak suka.
0: Itu sih mau dinebak gitu sih Bel.
2: Ya karena kan gue hari-hari sama dia.
1: Oh, jadi tahu selera musiknya.
2: Iya, janggal ya. Kayak dua pria matang gitu. Iya, maksudnya. Iya, jangan, enggak. Gue ini ada satu, dia genrenya, kalian pernah dengar kayak ini enggak? Dance-dance-nya orang Brazil gitu.
1: Oh, iya.
2: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Jedak-jedak gitu.
2: Jedak-jedak.
1: Gerakannya maksudnya.
2: Bukan dance Brazil yang
0: bukan yang itu.
2: Tapi jadi dia ini sebenarnya genrenya emang apa ya, emang alternatif, bukan alternatif juga. Iya, pokoknya ini nama musisinya Joe Sugono.
0: Aduh.
2: Iya, kok aduh semua? Kenapa aduh
1: unik,
2: semua?
1: Unik, soalnya kayak unik. Baru pertama kali mendengar.
0: Baru kak dari lo nih dengernya.
2: Nah, ini musisi asal Jakarta, Joe Sugono. Dia gue ada satu lagu yang gue suka, judulnya Lepas Kendali. Ini lagu barunya dia.
1: Lepas kendali.
0: Tentang apa tuh?
2: Ya nggak ada. Dia merayakan.
0: Lepas kendalinya aja udah.
2: Iya, maksud. Iya, nanti kita telepon aja langsung. Oh, ya. Iya. Gimana?
0: Kita langsung ngobrol-ngobrol.
2: Iya. Gue kalau gue bukan tentang lagunya yang bikin gue suka.
0: Apa tuh?
2: Aransemen musiknya unik.
1: Oh.
2: Iya, kayak fresh aja di Indo gitu.
0: Jam 10 ke atas juga denger.
2: Nah, ini kalau gue ngebayanginnya kalau gue dengerin lagu ini posisi gue lagi pengen beres-beres kamar, misalnya pagi, siang gitu.
0: Produktif banget ya untuk lagu-lagu produktif. Ya, beres berarti banget anaknya. Nah. Kayak hidup rapi, tersusun.
2: Kamar rapi, otak berantakan.
0: Gitu. Dari Salwa gimana, Ma?
3: Kalau dari aku sebenarnya ini lagunya udah lama banget ya, tapi kayak aku akhir-akhir ini denger-dengerin lagi.
0: Apa tuh emang?
3: Judulnya Young Last Night on Earth by Green Day itu loh. Terus sebenarnya udah banyak banget ya yang didengerin sama orang-orang, tapi akhir-akhir ini tuh gue jadi muterin lagu itu terus entah kenapa kayak cantol aja gitu di kuping.
0: Lagu sebelum tidur jadinya ya?
3: Iya, kan sesuai sama artinya gitu lah, maknanya yang bercerita tentang memanfaatkan waktu sebaik mungkin bareng orang yang berarti.
0: Agak geli.
2: Akalannya dapet.
3: Kan siapa tahu dia mendengarkan.
0: Agak kode-kode gitu ya.
2: Sebenarnya ada apa sih, Wa?
1: Siapa yang mendengarkan, Wa, sebenarnya?
3: Ya teman-teman gua loh mendengarkan. Teman Pro 2 maksudnya. Teman Pro 2 yang mendengarkan ini, bolehlah. Menurut gua ini adalah salah satu lagu yang wajib masuk ke playlist lo. Karena lagunya ini enak banget menurut gue. Parah.
0: Nambah lo ya.
2: Cuma kayak meyakinkan banget gitu loh. Kayak ini, kayak orang lagi review makanan tapi yang kita gak perlu ngerasin. Kayak, oh iya yakin enak. Itu sawa, kayak gitu dia.
0: Ciri khasnya sawa jadinya.
3: Iya dong. Dan jadi kalau menurut gua dari lagu-lagu tadi berapa? Empat.
2: Kan?
3: Kita berempat. Nah kalau misalkan dari apa ya, rekomendasi-rekomendasi lainnya gitu. Kalau misalkan dari lu sendiri deh, Feli. Kalau misalkan lu lagi happy tapi kan di
2: Jangan marah.
3: Kenapa tiba-tiba deg-degan gini ya? Apa karena tadi gue udah mention orang yang dengerin gue?
2: Terus notifnya masuk di handphone lo gitu kan? Iya, aku lagi dengerin gitu.
3: Jangan diomongin dong.
2: Oh iya, okay.
3: Tadi kan kayaknya kita kayak lagu-lagu yang slow gitu. Mungkin kayak lagu yang bikin happy gitu. Siapa yang mau rekomendasi deh?
0: Iqbal lo.
2: Lagu bikin happy. Tapi yang kasih gue konteks dulu dong.
3: Happy-nya kayak pagi hari lah. Pagi hari kan kadang tuh
0: yang
3: lesu ya.
0: Yang pagi banget.
3: Iya, yang bikin lo semangat menjalani hari ini.
1: Buat besok pagi gitu kan.
2: Biasanya kan kalau orang-orang suka pagi-pagi itu yang semangat, pumping gitu kan.
1: Gue
2: lebih ke pagi-pagi itu ketenangan.
1: Okay.
2: Nangkep ya sampai sini ya. Jadi kan suara kicau burung. Bukan kicau mania dong. Jangan sampai kesebut ya itu ya.
0: Udah kesebutnya malu banget.
2: Kayak suara kicau burung, terus rumput-rumput hijau. Itu bayangan gambaran gue. Jadi gue akan merekomendasikan lagunya The Cuttons.
1: The Cuttons.
2: Judulnya Harapan Part 1. Nah itu tuh, wah, kebayang sebenarnya lagunya tuh. Jadi
0: gimana
2: melodi-melodi santai, terus
0: langsung kebayang tenangnya gitu, damainya dunia.
2: Damainya itu. Gua langsung ngebayangin sih ini kalau imagine all the kenapa kayak gitu.
3: Kayaknya baik banget gitu.
1: Karena
3: ya,
1: tadi Iqbal nyaranin Harapan Part 1, kita bakal puterin dari The Cuttons.

0: Pernah dengar Bendungan Batu Teggi? Bendungan Batu Teggi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: 95 FM, 2 RRI. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, gue ada kabar seru nih buat kalian semua nih yang masih mendengarkan Dapur Musik pada malam hari ini. Khususnya untuk para penggemar Kanye West, Teman Pro 2, rapper sekaligus produser musik dunia. Ini dipastikan bakal menggelar konser di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 24 Oktober 2026. Dan konser ini, Teman Pro 2, bakal diprediksi bakal menjadi salah satu event musik internasional yang paling ditunggu di tahun ini. Jadi siapin budget dan pantengin info penjualan tiket dan jangan sampai kehabisan. Sekian Flash Info dari Dirga Bimantara. Untuk informasi menarik lainnya, kalian bisa akses aja nih di website kita di rri.co.id atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?
2: Tuhan, terbaik kamu.

0: 92,2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman berdua, lagu Double XL by Lenny menjadi lagu penutup kita pada malam hari ini.
1: Dan aku juga mau terima kasih buat teman Broadway yang udah dengerin kita selama 2 jam. Dan spesial terima kasih juga buat tim kita pada hari ini. Writer kita dan juga ada Sasi sebagai music director
0: dan Dirga sebagai produser kita pada malam hari ini.
1: Dan terakhir dari kita,
2: let's diva share and express your willingness only with Radio dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Saya Dira, tetap di udara.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: mendengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

kata manjau. Tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs perbekalan Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: makan gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak, mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Produk RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Harus lihat-lihatan.
1: Kok ini konten TikToknya Raffi harmonis banget ya sama keluarganya? Jalan-jalan bareng keluarga, makan bareng mama papa, FYP lagi. Kenapa sih keluarga aku gak bisa kayak gitu? Tiap malam mama papa kerjaannya ribut terus. Apa aku seenggak berharga itu ya? Kalau aku kenapa-napa, pasti mama papa peduli sama aku. Aku sayat-sayat aja deh tangan aku.
2: Stop self-harm. Cintai dan rawatlah tubuhmu. Melukai dirimu bukan jawaban dari masalahmu. Melukai dirimu bukan jawaban dari masalahmu.

0: Ini kok orang-orang di sosmed pada beli apar? Emang apar apaan?
1: Pernah dengar apar? Tapi tahu nggak ini apa? Apar adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Alat ini digunakan secara cepat dan juga efektif untuk mencegah kebakaran besar. Apar sering digunakan untuk kebakaran ringan seperti di rumah, kantor, sekolah, maupun tempat kerja.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: gudegnya enak ya, tapi kenapa ya? Kok manis? Padahal kan gula mahal. Apa punya pabrik gula?
1: Bukan. Sini-sini dijelasin. Sejarah berperan besar dalam membentuk cita rasa kuliner Jawa, terutama Jogja. Pada masa penjajahan Belanda, sistem tanam paksa diberlakukan di berbagai daerah di Pulau Jawa, termasuk Jogja. Sistem ini mewajibkan masyarakat untuk menanam tanaman yang bernilai ekspor, salah satunya tebu.
2: Bener banget, Nathan. Karena tanah Jogja sangat subur, banyak lahan dipakai untuk menanam tebu. Bahkan lebih dari 70% lahan digunakan untuk tanaman ini. Kondisi ini membuat masyarakat Jogja harus beradaptasi. Dengan tebu yang melimpah, mereka mulai mengolahnya menjadi gula untuk dikonsumsi sehari-hari.
1: Gula ini kemudian menjadi bahan utama dalam banyak makanan dan akhirnya membentuk kebiasaan masyarakat Jogja dalam memasak makanan yang manis. Kalau kamu makan gudeg atau cenil, rasa manisnya itu sebenarnya adalah jejak dari sejarah panjang tanam paksa ini.
0: Tiba-tiba kok gue merinding ya? Serem.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

sanes unyi nih. Tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

0: Orang-orang kerja di sinetron kok keren-keren ya. Kapan ya bisa kerja gitu juga?
1: Kalau kita mah kayak gitu cuma mimpi, Ti. Kita aja cuma lulusan SMP. Nonton ginian aja, kita numpang di rumah Naina.
2: Eh, jangan kecil hati gitu dong. Walau cuma lulusan SMP, kita juga bisa mutus rantai kemiskinan dengan cara lanjut sekolah. Bisa ke SMA atau ke SMK. Kan sekarang banyak beasiswanya. Kalau misalnya kamu lanjut ke SMK, kamu bisa langsung kerja loh. Jadi, mau buang gak nih?

Sinyal, gak ada notif. Nah ini dia notifnya. Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya? Oh.

0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
1: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

teman-teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Wai Kanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu di tanggal 25 Juli 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang tentunya ada di 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan maupun di luar Kabupaten Waikanan ya, yang pagi hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami RR Waikanan 103,6 MHz, atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Pendengar, Yeni Ulistiana menemani Anda semua di Waikanan pagi ini untuk edisi Sabtu 25 Juli 2026, yang mana nanti akan menemani Anda semua hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, di Waikanan pagi ini sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung, dan nanti di pukul 8 hingga pukul 9 kami kembali ke Waikanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi dan baik itu ILM Filler, Majalah Udara, Feature, dan Mini Drama ya, kami akan hadirkan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 9 kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Lampung pagi ini hingga pukul 10. Itulah rangkaian program kita pendengar di Waikanan pagi ini untuk edisi 25 Juli 2026. Untuk itu langsung saja kita bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Wonosobo Tangga Bus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beriteliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ardi Husein pagi hari ini menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Sabtu 25 Juli 2026. Mengangkat tema tentang larangan mengungkit-ngungkit sedekah. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Imron Mansyur SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, alafiat.
0: Sehat alhamdulillah ya. Baik Ustadz, temanya larangan mengungkit-ngungkit sedekah ini Ustadz.
1: Ya betul ya.
0: Iya, ini banyak ya kejadian manusia-manusia yang pasti begini nih Ustadz ya. Gak luput saya juga sih kayaknya Ustadz. Yeah. Oke, baik. Dan untuk pendengar yang Anda ingin bertanya dari sekarang, bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909 atau bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269-720. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Imron Mansyur SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Silakan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil amya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kita tahu bahwa sedekah merupakan ibadah yang sangat besar dan sangat agung di dalam Islam. Ini dapat digambarkan oleh satu firman Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang yang telah berada di alam kubur atau orang-orang yang ketika mengalami sakaratul maut ia meminta kepada Allah, bukan meminta untuk ibadah haji, bukan meminta untuk ibadah zikir, tetapi dia meminta kepada Allah untuk dibangkitkan kembali, untuk ditunda kematiannya, niscaya ia akan bersedekah. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Munafikun. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabbu, tangguhkanlah barang sejenak kematian ini. Niscaya pasti aku akan bersedekah dan aku akan beramal soleh. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita betapa luar biasanya keagungan sedekah ini. Ia bisa menjadi mempermudah sakaratul maut. Ia bisa menjadi sebab terangnya alam kubur. Ia bisa menjadi sebab dilindunginya dari api neraka. Bahkan ketika di dunia pun orang yang gemar bersedekah akan dihindarkan bala dan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para pendengar yang berbahagia, jika kita tidak berhati-hati, tidak bersungguh-sungguh merawat kualitas sedekah kita ini, maka sedekah kita ini bisa menjadi sia-sia, bahkan bisa menjadi bagaikan debu yang berterbangan. Ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sebab daripada sedekah kita ini habis tidak berguna, yaitu gemar mengungkit-ngungkit, gemar memamerkan daripada sedekah yang telah kita lakukan. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-264. Al-Baqarah ayat yang ke-264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, karena pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang seperti itu, seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat, sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang telah mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, dari ayat ini beberapa poin yang menjadi sebab sedekah seseorang itu menjadi sirna, menjadi tidak berguna, menjadi hilang dan habis seperti batu licin yang di atasnya tidak ada debu, yang kemudian diguyur oleh hujan yang sangat deras, sehingga habislah debu tersebut, habislah pahala tersebut. Yang pertama, mereka yang gemar menyebut-nyebut sedekahnya. Ini yang bisa membatalkan sedekah seseorang. Seseorang yang gemar menyebut-nyebutnya. Ya, mungkin dengan untuk mengungkit-ungkit, mungkin menunjukkan kepada dia tentang sesuatu kekesalan atau ingin dibalas budi, sehingga ia menyebut-nyebut sedekahnya. Nah, maka di sini para pendengar yang berbahagia, kita berhati-hati. Karena sedekah yang kita lakukan sangat luas cakupannya. Nafkah yang kita berikan kepada istri, kepada anak, itu pun merupakan bagian daripada sedekah. Pemberian kita kepada fakir miskin, itu pun merupakan sedekah. Kita menyumbang kepada kaum duafa, mungkin di panti asuhan, mungkin bantuan-bantuan ke Palestina, bantuan-bantuan kemanusiaan, itu pun merupakan bagian daripada sedekah. Nah, oleh sebab itu, kita hendaknya menjaga lisan kita ini, menjaga mulut kita ini, apapun masalah yang kita hadapi dengan orang yang telah kita nafkahi, dengan orang yang telah kita berikan sedekah, kita cegah lisan kita ini untuk mengungkit-ungkit, untuk menyebut-nyebut pemberian kita terhadapnya. Seperti misalnya ya, ketika seseorang punya konflik mungkin dengan keponakannya yang miskin ya, yang mungkin selama ini dibiayai dia, yang mungkin dinafkahinya, lalu ia berkata, dasar kamu tidak tahu diri, saya sudah bertahun-tahun membiayai kamu, memberikan kamu uang jajan, memberikan kamu nafkah, ini balasan kamu ya. Ini salah satu contoh terpancing ya. Terpancing oleh satu masalah, terpancing oleh satu konflik, dia mengungkit-ungkit pemberiannya. Nah, kita tahan lidah kita tahan lisan kita, jangan sampai kita mengungkit-ungkit pemberian kita. Alangkah baiknya kita amalkan hadis Nabi yang mengatakan, tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan ia berusaha semaksimal mungkin melupakan kebaikan-kebaikan yang telah ia salurkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka yang melakukan riya, pamer. Maka para pendengar yang berbahagia, orang yang memamerkan, yang ingin dilihat sedekahnya, itu adalah orang yang biasanya senang dengan sanjungan. Senang dengan pujian. Maka ketika ia tidak dipuji, dia tidak disanjung, dia tidak disebut-sebut oleh orang yang menerima di halayak ramai, ia menjadi tersinggung, ia menjadi tidak suka. Sehingga ia mengeluarkan sedekah ini bukan karena Allah, tetapi ingin mendapatkan perhatian manusia, ingin mendapatkan dukungan manusia, ingin mendapatkan suara manusia, maka ini merupakan sama dengan dia menukar pahala sedekah dengan sanjungan manusia. Bukannya ia mendapatkan pahala, tetapi justru ia mendapatkan dosa syirik ashor, yaitu ingin mendapatkan perhatian manusia. Kemudian yang ketiga, dalam ayat ini pun disebutkan bahwa mereka ini melakukan infak untuk riya, dan mereka ini cenderung untuk tidak mengutamakan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jadi mereka ini targetnya bukan untuk mendapatkan ridho Allah, bukan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah sampaikan Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka ingin mendapatkan segelintir balasan dunia dengan sedekahnya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, Allah mengumpamakan orang seperti ini seperti debu yang seperti batu yang di atasnya ada debu. Sementara batu ini merupakan batu yang licin. Lalu batu itu diguyur oleh air hujan yang sangat lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Ini menggambarkan orang yang suka mengungkit-ungkit sedekahnya, ingin riya, ingin dipuji oleh manusia, maka sedekahnya menjadi sia-sia, habis sirna. Seperti Allah sebutkan, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang telah mereka usahakan. Artinya, mereka tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, para pendengar yang berbahagia, mari kita jaga sedekah kita, kita jaga infak kita, keikhlasannya semata-mata mengharap ridha Allah. Termasuk para pendengar yang berbahagia ketika kita mungkin hajatan ya, menghadiri undangan walimah, apakah walimatul urus, apakah walimatul hitan ya. Kita kan sering nyumbang nih, kita nyumbang, mungkin diamplopin ya sumbangannya. Ingat, para pendengar yang berbahagia, kita harus belajar ikhlas. Ketika kita menyumbang, yang utama adalah berharaplah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika orang yang kita undang, orang yang telah menyumbang kita ini, lalu mungkin ketika dia punya hajat, kita mungkin tidak seimbang ya sumbangannya dari dia ke kita, kita tidak terjebak dengan mengungkit-ungkit. Nah, kadang-kadang kan orang mengungkit-ungkit. Saya nyumbang misalnya 500 ribu dengan dia, masa ketika saya hajatan dia nyumbang hanya 200 ribu. Nah, ini berarti kita tidak ikhlas. Nah, oleh sebab itu kita harus melihat kondisi. Ya, siapa tahu memang dia tidak punya. Siapa tahu mungkin dia 200 ribu bagi dia mungkin sesuatu yang sangat sulit sekali untuk mencarinya. Nah, maka di sini yang mengalahkan perasaan tersebut adalah berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya akan menjadi tenang, akan menjadi plong, tidak ada ganjalan dan kedengkian. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin sepintas ya, sepintas sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Penyiar. Persilahkan.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Imron atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz tentang tema kita larangan mengungkit-ngungkit sedekah, Anda dapat mengirimkan WhatsApp di 08117207909, atau Anda bisa langsung telepon di line telepon kami 0721-269-720. Dari sekarang silakan, temanya larangan mengungkit-ngungkit sedekah. Langsung saja kita angkat telepon kita di line telepon. Assalamualaikum. Oke, sebentar kita hidupkan terlebih dahulu ya. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apain dari Candipuro ini?
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Sehat Kang Ardi.
0: Alhamdulillah sehat, apain? Sehat juga ya?
2: Ya, sehat alhamdulillah Kang Ardi.
0: Oke, silakan.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
2: Ya, memang Pak Ustaz sehat, Pak. Ya,
1: alhamdulillah sehat,
2: maafiat ya. Masalah gini, Pak Ustaz, kalau kita ngasih atau apapun itu namanya, bersedekah apa ya, kalau mengkunjut idat mual maaf, pak Ustaz, si idat muntah itu dimakan sendiri. Nah pernah saja nih pak Ustaz, banyak orang hal kayak gitu tuh tidak munafik pak Ustaz. Itu bagaimana, apakah orang itu nggak ngerti? Kalau katanya kan tadi pak Ustaz udah dipaparkan tuh, kalau kita bersedekah apapun itu kondangan apa yang diungkit-ungkit. Tapi ada juga pak Ustaz masalah kondangan apa diungkit-ungkit, masalah ibadah kita baik sama orang, terus kadang kita mengungkit, kadang-kadang kayak itu pak Ustaz. Untuk teman saya Pak Ustadz, bagaimana caranya kalau kita jangan sampai terjebak seperti Pak Ustadz dipaparkan? Mungkin ada yang belum Pak Ustadz dipaparkan karena waktu Pak Ustadz. Mohon dijelaskan lagi supaya kita untuk pelajaran kedepannya agar kita lebih baik lagi, baik ibadah apapun namanya itu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya yeah. Pak Ustadz, sang hati saya selalu ya, sekali udara, mudara-mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin ya. Silakan Ustadz.
1: Ya baik ya. Pada Mas Apin, solusi kita agar terhindar daripada suka mungkit-mungkit ya, atau mungkin tidak ikhlas di dalam memberi, ya salah satunya kita bermuhasabah diri. Contoh nih, ketika kita bersedekah, secara kasat mata kita kan mengeluarkan uang ya Mas Herdia, kita mengeluarkan uang atau mungkin memberikan barang secara kasat mata.
0: Ya Ustaz.
1: Sebenarnya ketika kita mengeluarkan uang itu, mengeluarkan barang itu untuk sedekah, satu ke orang, 10 kembali ke kita, 70 kembali ke kita, 700 kembali ke kita. Bahkan dikatakan oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah itu akan memberikan balasan dengan balasan yang tiada batas hitungannya. Nah, jadi kalau kita sudah kembali ke sana, kira-kira kalau kita bersedekah, berinfak itu menguntungkan atau merugikan? Maka tentu jawabannya adalah menguntungkan secara dunia akhirat. Ini dalilnya surah Al-Baqarah ayat yang ke-261. Ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji, Allah masih melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, ini cukup menjadi sebuah motivasi kepada kita ya, janji Allah ini. Jadi ketika orang itu bersedekah, berinfak, itu terkesan dia mengeluarkan uang. Terkesan dia mengeluarkan uang, mengeluarkan barang. Tetapi sebenarnya itu justru akan berbalik kepada dirinya. Artinya tidak akan pernah miskin orang yang gemar bersedekah. Tidak pernah miskin orang yang gemar berinfak. Nah, maka ini merupakan satu motivasi kepada kita ya untuk mencari ridha Allah. Ternyata Allah telah berjanji dan Allah itu tidak pernah ingkar dengan janji bahwa orang yang berinfak bersedekah ini sebenarnya dia berterima kasih. Dia berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah bisa berinfak, bisa bersedekah. Yang kedua, dia berterima kasih kepada orang yang menerima. Berarti orang yang menerima ini, dia akan menjadi sebab dirinya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kalau kita bersedekah ya Mas Apin ya, dan kepada kita semua, kalau kita bersedekah kira-kira yang menerima sedekah ini apa yang diucapkan? Doakan ya, bukan caci maki ya, doa. Enggak ada orang yang terima sedekah, kamu ini sedekah. Oh gitu kan enggak. Tapi dia kata, "Oh terima kasih. Mudah-mudahan Bapak diberikan panjang umur. Mudah-mudahan Bapak diberikan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan rezeki Bapak dilipat gandakan." Kan gitu ucapan orang yang menerima. Berarti ketika kita mengeluarkan sesuatu infak atau sedekah, ternyata balasan yang akan kembali kepada orang yang mengeluarkan sedekah infak ini jauh lebih banyak lagi daripada yang telah dia keluarkan. Janji Allah dan doa orang yang menerima bantuan kita. Nah, itu kira-kira Mas Apin ya, satu poin yang bisa menjadi motivasi kepada kita semua para pendengar bahwa lagi-lagi tidak ada orang yang miskin atau dimiskinkan Allah karena ia berinfak dan bersedekah. Sebaliknya, justru orang yang kikir, pelit, medit, ya, tidak mengeluarkan kewajiban hartanya, itulah orang-orang yang miskin sesungguhnya, sekalipun hartanya banyak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya silakan. Untuk Anda yang ingin kembali bertanya di line teleponnya 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709 ya. Tema kita adalah larangan mengungkit-ngungkit sedekah. Untuk Anda yang mungkin ingin bertanya tentang ada hubungannya mungkin atau memang sudah pernah merasakan dan melakukan, ya silakan ya ditanyakan di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Baik, Ustadz, ini ada yang bertanya namun nampaknya di luar tema. Mau bertanya, kalau kita melihat kezoliman, kita wajib menegur atau meluruskan, tetapi tidak mau berubah, apakah tetap dapat amal? Terima kasih Pak Ustadz.
1: Ya, okay. Baik ya.
0: Namun Pak Ustadz, ini ada telepon masuk, bisa kita dirangkum saja nanti ya?
1: Ya, boleh.
0: Boleh ya, oke. Okay. Assalamualaikum. Sebentar, oke. Okay. Baik, silakan line telepon. Sebentar, suaranya tidak terdengar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Pak Munir di Waikanan.
0: Pak Munir di Waikanan ya.
3: Iya.
0: Silakan Bapak.
3: Ya, ini Pak Ustaz.
1: Ya, ya.
3: Saya kan. Saya kan sudah 3 tahun mengalami menderita penyakit. Jadi oleh dokter ya.
1: Ya.
3: Tak boleh lagi bekerja, jangan lebih dari 5 kilo. Jangan naik tebing, jangan naik tangga, katanya kan. Yeah. Jadi pesan, kalau Bapak melanggar apa yang saya katakan, nanti akibatnya Bapak lumpuh. Kalau ke kamar mandi aja, katanya Bapak nanti digotong sama anak cucu. Nah, jadi perintah dokter itu saya terima itu, saya laksanakan.
1: Yeah, yeah.
3: Nah, jadi ini Pak Ustadz, ada di antara saudara-saudara kita yang mengerti masalah hukum. Saya itu kan katanya termasuk dua pak, katanya kan. Masih mau makan minum, tadi tidak bisa bekerja lagi. Kan? Sedangkan usia saya sudah 71 tahun, Pak Ustadz.
1: Yeah.
3: Nah, jadi Pak Ustadz, ketika ada bulan puasa Zakat Fitrah Pak ya, saya dicariin ya beras kemudian amplop gitu ya kan. Nah, jadi saya tidak mengharapkan itu Pak Ustadz, tapi dia orang sampai istilahnya itu memberikan kesadaran untuk memberi sedekah kepada saya kan. Jadi itu saya terima Pak Ustadz kan. Ya saya sebenarnya tidak minta Pak Ustaz, tapi dia orang ngantarkan ke rumah beras kemudian amplop gitu kan. Nah, jadi itu Pak Ustaz, saya pertanyaan saya, apakah seperti itu salahkah saya ataupun apa itu tidak benarkah itu apa bagaimana itu ya?
1: Mohon baik ya
3: dari Pak Ustaz ya. Terima kasih Pak Munir di Waikanan, terima kasih.
1: Ya Pak Munir ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik ya, Pak Munir yang ada di Waikanan. Jadi apa yang terjadi ya antara Pak Munir dengan yang memberi sedekah atau mungkin memberi menyalurkan zakat itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam ya, syariat Islam. Karena di dalam syariat Islam itu ada namanya muzaki, ada namanya mustahid ya. Kalau posisi Pak Munir ini berarti sebagai mustahik ya, sebagai penerima. Kemudian untuk zakat fitrah mungkin Pak Munir juga sebagai muzaki ya. Nah, sebagai penerima dari sedekah ya, atau mungkin dari zakat mal, maka ini berarti kita telah menjalankan syariat. Dan itu tidak salah Pak Munir ya, tidak salah, benar ya. Maka Pak Munir berdoa kepada Allah, ya mudah-mudahan orang yang memberikan sedekah ini dia berikan balasan oleh Allah, ya dari Allah, dengan balasan yang lebih baik lagi. Itu Pak Munir, termasuk saya ya. Saya dari kecil itu Mas Ardi sering dapat zakat fitrah, zakat mal Mas Ardi. Jadi saya ini kan termasuk anak yang ditinggalkan ayah itu dari umur 4 bulan ya. Jadi posisi kita yatim sampai kita berusia baligh. Itu kalau sudah lebaran ya, atau mungkin Ramadan ya, itu sering dapat sarung, baju, makanan, duit ya saya ini ya. Karena saya di apa namanya termasuk yatim yang memang berhak untuk mendapatkan mustahik ketika itu ya, ketika itu. Nah, ketika itu. Tapi kalau kita sudah mampu, tidak lagi kan, tidak lagi. Jadi betul ya Pak Munir, apa yang dialami atau mungkin diterima oleh Pak Munir itu sesuatu yang benar, ya, tidak salah. Pak Munir, mudah-mudahan ini merupakan satu penghibur ya, satu penyemangat, dan sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa kepedulian sosial terhadap Pak Munir ya, itu berjalan. Maka Pak Munir boleh mendoakan mereka dengan jazakumullah khair ya. Semoga Allah membalas mereka dengan balasan yang lebih baik lagi. Jadi kan Pak Munir ya, semoga Pak Munir selalu diberikan ketabahan dan diberikan kekuatan dalam kondisi yang lemah. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin ya. Oke, baik, kita lanjutkan yang di WhatsApp tadi yang tentang
1: ya
0: silakan Ustaz.
1: Ya, baik ya, masalah melihat kezaliman, kita diajarkan untuk tiga hal. Fa iza ra'aitum, apabila kamu melihat mungkaron kemungkaran, fal yughayiru biyadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisanihi, rubah dengan lisan. Apabila tidak bisa dengan tangan dan lisan, fa biqalbihi, rubahlah dengan hati, dan itu merupakan selemah-lemah iman. Nah, ketika kita mencegah kezaliman, kan pernah suatu ketika Nabi mengatakan kepada salah seorang, wahai, tolonglah orang yang zalim dan yang dizalimi. Kata sahabat ini, ya Rasul, kalau menolong orang yang dizalimi, kami nyambung, tahu maksudnya. Tetapi apa yang dimaksud dengan menolong orang yang menzalimi? Maka Rasul menjawab, menolong orang yang menzalimi, yang zalim tadi, adalah dengan mencegahnya daripada berbuat zalim. Ya, mencegahnya bisa dengan kekuatan, bisa dengan lisan, bisa dengan doa. Nah, kalau ketiga-tiga hal ini tidak dia dengar, tidak juga dia rubah, ya, dia malah justru terus-menerus berbuat zalim, maka kita telah menunaikan kewajiban kita, amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, dalam hal ini nahi mungkar, ya, mencegah kemungkaran. Nah, persoalan dia tidak menerima atau mungkin belum menerima, itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika nanti ditegakkannya pengadilan akhirat, kita sebagai saksi, kita sebagai orang yang melihat kezaliman itu, ketika ditanya, kita akan menjawab mudah bahwa kita pernah melakukan pencegahan akan kezaliman yang telah dia lakukan. Nah, jadi itulah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang yang berbuat zalim ini satu saat nanti mendapatkan hidayah, mungkin dari pihak lain ya, atau mungkin dari orang lain, yang ia menjadi wasilah daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas Arti.
0: Oke, terima kasih Ustaz. Oke, pendengar, jika masih ada telepon yang masuk, kami akan angkat untuk satu penelpon terakhir. Namun jika tidak ada, nanti kita akan langsung kepada kesimpulan dan penutup ya. Ternyata ada WhatsApp yang masuk Ustaz. Izin bertanya dari Pak Deddy di Pahoman, apakah hukumnya sedekah dari uang korupsi dengan alasan membersihkan hartanya agar halal? Assalamualaikum. Baik, Ustaz, nampaknya pertanyaan ini bisa jadi pertanyaan penutup sekaligus nanti Ustaz akan menutup ya.
1: Sangat bagus ya.
0: Silakan langsung ditutup
1: jadi, ya. Jadi para pendengar dan para penanya ya, bahwa dikatakan bahwa innallaha thayyibu la yaqbalu ila thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, maka orang yang bersedekah, yang naik haji, ya, yang umroh, yang berinfak, yang berwakaf dari harta-harta yang diharamkan, maka itu tidak memenuhi syarat sedekahnya diterima oleh Allah. Karena sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat utama adalah harta yang didapat dari cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, dari sumber yang baik, dan dalam bentuk jenis yang baik. Nah, maka dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik dan Dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Maka kalau ada orang, ya, misalnya, ya, dia mengeluarkan uang, misalnya hasil korupsinya dikeluarkan sama dia 100 juta. Itu bukan sedekah namanya. Itu namanya menyalurkan. Misal begini nih, ya, ada seorang koruptor. Dia tobat. Dia bertobat. Dia punya tanah misalnya 50 hektar. Lalu tanah 50 hektar ini ia sumbangkan untuk badan sosial atau untuk keagamaan misalnya. Maka ini judulnya bukan infak, tetapi judulnya adalah dia mengembalikan yang memang bukan hak dia untuk kembali kepada umat. Nah, ini namanya bukan infak, bukan sedekah. Dia menyalurkan karena dia sudah tobat dan ia menyadari itu bukan harta dia. Tetapi kalau dia judulnya sedekah, judulnya infak dari harta yang haram, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian mungkin sedikit materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya menjadi hamba-hamba yang gemar bersedekah dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami akhiri, mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui berbagai intervensi. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi.
2: Untuk ketersediaan BBM sampai saat ini masih aman terkendali. Stok BBM di seluruh SPBU sesuai dengan kuota yang telah ditentukan secara regulasi.
0: Selamat pagi pendengar. Berita Daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 25 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan jumlah desa mandiri melalui program unggulan terpadu Desaku Maju yang digagas Gubernur Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai berita Daerah Lampung Pagi hari ini. Di samping berita lainnya dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Pemerintah Kota Bandar Lampung melanjutkan penataan trotoar dan drainase di sejumlah ruas jalan protokol sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Program tersebut difokuskan pada perbaikan saluran air dan fasilitas pejalan kaki agar lebih nyaman serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Perbaikan infrastruktur perkotaan terus dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung di sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Selain memperbaiki kondisi trotoar, pemerintah juga melakukan pembenahan drainase guna mendukung sistem pengaliran air yang lebih baik di kawasan jalur protokol. Selain memperbaiki kondisi trotoar, pemerintah juga melakukan pembenahan drainase guna mendukung sistem pengaliran air yang lebih baik di kawasan jalan protokol. Langkah tersebut dilakukan karena saluran drainase yang tidak optimal dapat memicu genangan air dan mempercepat kerusakan badan jalan. Pekerjaan dilaksanakan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi lapangan serta kebutuhan infrastruktur di masing-masing ruas jalan. Sejumlah ruas jalan utama menjadi prioritas penanganan karena memiliki tingkat mobilitas kendaraan dan pejalan kaki yang cukup tinggi setiap harinya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Dedi Sutioso mengatakan, pemerintah saat ini tengah merealisasikan beberapa paket pekerjaan penataan trotoar dan drainase di jalan protokol.
4: 30 miliar lebih. Banyak paket. Titiknya. Paketnya di sampai Sultan Agung juga. Sultan Agung 27 akan yang belum tetap perencanaan sudah ada. Ya, akhirnya pada hari ada yang di Jalan Sudirman dengan Majalat, kemudian Jalan Kadirari Protok. Jadi kita sekali lihat membenahi trotoar sekaligus drainase.
3: Didi menjelaskan pembenahan dilakukan secara integritas agar fungsi trotoar dan salur drainase dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung aktivitas masyarakat. Niko, warga Bandar Lampung menyambut baik penataan trotoar dan drainase yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, perbaikan fasilitas pejalan kaki dan saluran air dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus mengurangi genangan saat hujan turun.
5: Saya Niko dari Bandar Lampung. Menurut saya, perbaikan trotoar dan drainase ini perlu dilakukan, terutama di jalan-jalan yang sering ramai dilalui masyarakat. Kalau drainasenya baik, genangan air pas hujan itu berkurang.
3: Niko berharap penataan infrastruktur tidak hanya dilakukan di pusat kota, tetapi juga menjangkau kawasan permukiman yang masih membutuhkan perbaikan trotoar maupun drainase. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap penataan infrastruktur tersebut dapat menciptakan kawasan perkotaan yang lebih tertata, nyaman bagi pejalan kaki, serta mengurangi potensi genangan yang berdampak pada kerusakan jalan. Dari Bandar Lampung, Nurna Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat Lampung terkait target peningkatan jumlah desa mandiri melalui program unggulan terpadu Desaku Maju yang digagas Gubernur Lampung, yang dirangkum tim pemberitaan RRI.
6: Saya Anita, kalau menurut saya pribadi sih bagus ya program ini. Karena kalau desa semakin maju, warga kan juga yang merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan jalan usaha warga dengan fasilitas desa bisa lebih bagus lagi. Semoga aja beneran dijalankan, jangan cuma rencana doang.
7: Saya Nazwa, ya programnya sih bagus. Tapi semoga jangan pilih-pilih desa. Soalnya kadang ada desa yang sering dapat bantuan, ada juga yang jarang. Harapan saya sih semua desa bisa kebagian dan benar-benar diawasi biar bantuannya sampai ke masyarakat.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan jumlah desa mandiri melalui program unggulan terpadu Desaku Maju yang digagas Gubernur Lampung. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan jumlah desa mandiri melalui program unggulan terpadu Desaku Maju yang digagas Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian, mendorong hilirisasi hasil pertanian hingga meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan infrastruktur dan kolaborasi lintas sektor. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Provinsi Lampung Endang Wahyuni mengatakan program Desaku Maju menjadi pelengkap berbagai program nasional seperti makan bergizi gratis atau MBG dan koperasi merah putih. Menurutnya program Desaku Maju dirancang sebagai strategi terpadu untuk mempercepat pembangunan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia menjelaskan pemerintah Provinsi Lampung juga telah menetapkan indikator keberhasilan yang terukur sebagai acuan pelaksanaan program tersebut. Pada 2025 dari total 2.446 desa di Lampung, pemerintah menargetkan 21,42% diantaranya berstatus desa mandiri. Target itu kemudian ditingkatkan menjadi 25,45% pada 2030 mendatang.
9: Program unggulan terpadu Desaku Maju. Tujuan program ini adalah meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui berbagai intervensi. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi hasil pertanian. Terus meningkatkan kemandirian desa melalui peningkatan infrastruktur dan meningkatkan kerjasama. Ini fungsi kolaborasi. Dengan indikator keberhasilan dari program Desaku Maju, jadi bukan hanya program tapi beliau juga punya target yang terukur.
8: Melalui program Desaku Maju, pemerintah Provinsi Lampung berharap pembangunan desa tidak hanya meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi, memperkuat infrastruktur desa, serta memperluas kolaborasi antar pemangku kepentingan, sehingga semakin banyak desa di Lampung yang berstatus mandiri. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Cerita pada pemerintah provinsi bahwa mereka nggak dapat gabah, sudah sedikit gabah sekarang, sehingga
11: pemerintah provinsi Lampung memperketat pengawasan distribusi gabah guna memastikan pasokan bahan baku tetap tersedia bagi pengusaha penggilingan padi di daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan kebijakan pengawasan distribusi gabah diambil berdasarkan laporan dari para pengusaha penggilingan padi di tingkat desa dan kecamatan yang mengaku mulai kekurangan pasokan. Menurut Mirza, keberlangsungan industri penggilingan padi menjadi bagian penting dalam menjaga rantai pasok pangan di Lampung. Jika pasokan gabah terus keluar daerah tanpa pengendalian, maka dikhawatirkan aktivitas penggilingan lokal akan menurun, berdampak pada penyerapan tenaga kerja hingga mengganggu stabilitas pasokan beras di dalam daerah. Sebagai tindak lanjut, Pemprov Lampung

0: ke kecamatan, cerita pada pemerintah provinsi bahwa mereka nggak dapat gabah, sudah sedikit gabah sekarang, sehingga mereka apa butuh gabah-gabah gitu. Saya tanya kenapa gabahnya banyak dibawa keluar gitu, daripada rice milling apa namanya menggilingkan padi kita banyak tutup, kita ya kita harus bantu pastikan mereka tersedia untuk mereka gitu. Yang penting harganya 6.500, ya 6.500, begitu.
1: Pemerintah Provinsi Lampung berharap kebijakan tersebut mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pelaku usaha penggilingan padi, dan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan beras, sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Agung Gazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama PT Pertamina Patraniaga melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU menyusul keluhan masyarakat terkait antrian panjang dan dugaan kelangkaan BBM bersubsidi. Sidak dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama PT Pertamina Patraniaga melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU menyusul keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan dugaan kelangkaan BBM bersubsidi. Sidak dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib dan tepat sasaran. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Rifa Adi Chandra, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Waikanan sebagai respon cepat terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat. Sidak ini juga merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib. Ia mengungkapkan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM di sejumlah SPBU masih dalam kondisi aman dan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Namun, tim masih menemukan antrean kendaraan khususnya truk yang membeli BBM bersubsidi jenis solar. Selain itu, tim juga menemukan sejumlah kendaraan yang diduga menggunakan plat nomor ganda maupun plat nomor luar Provinsi Lampung. Kendaraan tersebut dicurigai melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang.
2: Menindaklanjuti arahan Bupati Waikanan sebagai bentuk respon cepat atas keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM serta panjangnya antrian kendaraan pada pembelian BBM bersubsidi di SPBU yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan pengguna jalan dan ketertiban umum di sekitar SPBU, kami melaksanakan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Dari hasil pantauan di lapangan, untuk ketersediaan BBM sampai saat ini masih aman terkendali. Stok BBM di seluruh SPBU sesuai dengan kuota yang telah ditentukan secara regulasi. Namun demikian, tim masih menemukan sejumlah kendaraan jenis truk yang mengantri untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar. Dan juga tim menemukan adanya beberapa kendaraan yang diduga menggunakan plat nomor ganda maupun plat nomor kendaraan dari luar Provinsi Lampung yang dicurigai akan digunakan untuk melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang.
1: Dirinya mengimbau masyarakat tidak melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk menggunakan plat nomor ganda atau melakukan pengisian berulang. Menurutnya, praktik tersebut dapat memicu kelangkaan pasokan dan menimbulkan antrean panjang di SPBU. Lebih lanjut, ia menegaskan pihaknya bersama stakeholder terkait akan terus bersinergi untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melalui kantor staf presiden akhirnya turun tangan memberikan jalan keluar bagi kelompok tani hutan register 44 Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Para petani kini mendapat lampu hijau untuk memanen tebu mereka guna mencegah ancaman gagal panen dan kerugian ekonomi akibat sanksi yang menjerat mitra mereka, PT Inhutani 5. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
3: Kami petani mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Bapak Jenderal Dudung Abdurrahman.
4: Kabar gembira datang dari para petani tebu di kawasan register 44 Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Setelah melalui proses panjang, kegiatan panen tebu akhirnya resmi dimulai pada hari Jumat 24 Juli 2026. Dimulainya masa panen ini disambut dengan rasa syukur dan apresiasi mendalam dari para petani kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran proses tersebut. Ketua Kelompok Tani Tebu Register 44 Edison mewakili para petani kepada RRI menyampaikan rasa terima kasihnya atas keputusan yang

0: memungkinkan mereka untuk melaksanakan panen. Ia secara khusus mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat hingga instansi terkait di daerah. Edison mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas keputusan berharga ini. Edison mengatakan keputusan ini sangat berarti bagi pihaknya sehingga para petani akhirnya bisa melaksanakan pemanenan tebu. Selain kepada Presiden, Edison juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Staf Kepresidenan KSP Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Dukungan dari berbagai instansi terkait juga tak luput dari apresiasi Edison. Ia menjelaskan bahwa dengan adanya keputusan tersebut, seluruh aktivitas pemanenan tebu di wilayah Register 44 telah resmi dimulai per hari Jumat 24 Juli 2026. Dimulainya panen ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan para petani tebu di kawasan tersebut dan mendukung ketahanan pangan nasional.
1: Ya, alhamdulillah kita rapat berserta instansi terkait koordinasi dengan Jenderal Dudung KSP, alhamdulillah sudah mendapat izin ya untuk melaksanakan aktivitas pemanenan tebu kita. Yang pasti kami petani mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Bapak Jenderal Dudung Abdurrahman selaku KSP dan terkhusus kepada Presiden Prabowo yang telah mengambil suatu keputusan bisa kami petani melaksanakan pemanenan tebu. Dan berterima kasih juga semua instansi terkait mulai dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Gubernur Lampung, Kementerian Kehutanan, dan PT Nuetani 5 beserta Perhutani. Jadi kami atas nama kelompok tani hutan yang beraktivitas ataupun bekerja di kawasan hutan Register 44 mengucapkan ribuan banyak terima kasih.
0: Diberitakan sebelumnya ribuan petani tebu yang tergabung dalam 61 kelompok tani hutan di kawasan Register 44 Kabupaten Waikanan meminta pemerintah segera memberikan diskresi agar aktivitas panen dapat kembali dilakukan. Permintaan itu disampaikan setelah panen terhenti sejak 12 Juni 2026 akibat sanksi administratif Kementerian Kehutanan terhadap mitra mereka Inhutani 5. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penggunaan Artificial Intelligence atau AI di lingkungan perguruan tinggi semakin berkembang dan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Meski begitu, penggunaan AI harus tetap memperhatikan etika dan integritas akademik agar tidak mengurangi kualitas pendidikan. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
3: Pentingnya tuh jangan sampai AI itu gantiin pemikiran kita ya. Jadi AI itu boleh bantu kita cari informasi atau...
4: Dosen FKIF Unila, Amanda Febrianti mengatakan bahwa AI dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk membantu mencari referensi, memahami materi perkuliahan, hingga menyusun kerangka penulisan. Namun menurutnya AI tidak boleh dijadikan sebagai pengganti kemampuan berpikir dan menganalisis. Ia menjelaskan bahwa kejujuran akademik merupakan etika utama yang harus dijaga dalam penggunaan AI di lingkungan kampus. Mahasiswa tidak boleh menyalin hasil AI secara utuh dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Selain itu, setiap informasi yang diperoleh melalui AI perlu diverifikasi kembali agar tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: AI dapat membantu mahasiswa mencari referensi, memahami materi perkuliahan, hingga menyusun kerangka penulisan. Tapi AI harus digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir dan menganalisis. Etika yang paling utama itu menjunjung tinggi kejujuran akademik. Jadi mahasiswa tidak nyalin hasil AI secara utuh lalu mengakunya sebagai karya sendiri. Informasi yang diperoleh juga harus diverifikasi kembali agar akurat dan dapat dipertanggungjawab.
4: Sementara itu, mahasiswi Institut Teknologi Sumatera, Anggun, mengaku cukup sering menggunakan AI seperti ChatGPT untuk membantu memahami materi perkuliahan maupun mencari gambaran awal saat mengerjakan tugas. Menurut Anggun, AI memberikan banyak manfaat karena dapat mempercepat pencarian informasi dan membantu mahasiswa menghemat waktu. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penggunaan AI secara berlebihan dapat membuat mahasiswa menjadi malas berpikir dan bergantung pada teknologi.
3: Kalau menurut saya sih lebih banyak manfaatnya ya, karena AI itu cukup membantu mahasiswa gitu dalam belajar sama menghemat waktu. Tapi tantangannya tuh mahasiswa tuh bisa jadi terlalu bergantung gitu sama AI tanpa coba buat memahamin sendiri. Menurut saya sih pentingnya tuh jangan sampai AI tuh gantiin pemikiran kita ya. Jadi AI itu boleh bantu kita cari informasi atau cari referensi, tapi hasil akhirnya tuh tetap harus kita pahamin dan kita olah sendiri.
4: Anggun juga berharap perguruan tinggi memiliki pedoman yang mengatur penggunaan AI dalam kegiatan akademik, karena menurutnya aturan tersebut penting agar mahasiswa memiliki batasan yang jelas sekaligus bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi AI selama proses pembelajaran. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BNN Kawai Kanan ungkap kerentanan remaja terhadap narkoba disinyalir melalui 4 faktor. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
6: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kawai Kanan menilai remaja generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni mulai dari kondisi geografis hingga lemahnya ketahanan keluarga. Kepala BNN Kawai Kanan melalui penyuluh narkoba ahli pertama Anggi Pasalisga kepada RRI mengatakan, Kabupaten Kawai Kanan memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan sejumlah daerah dan dilintasi jalur lintas Sumatera. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi peredaran narkoba di wilayah Kawai Kanan. Selain faktor geografis, Anggi menjelaskan usia remaja merupakan fase pencarian jati diri yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pergaulan dan pengaruh teman, kerap menjadi pintu masuk awal penyalahgunaan narkoba. Ia menambahkan, pola peredaran narkoba kini juga mengalami perubahan dengan memanfaatkan media sosial dan transaksi digital. Modus tersebut memudahkan komunikasi antara pengedar dengan calon pengguna tanpa mudah terdeteksi oleh orang tua maupun pihak sekolah. Menurut Anggi, rendahnya ketahanan keluarga dan kurangnya edukasi juga menjadi faktor yang memperbesar risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Sebagian remaja masih minim komunikasi terbuka dengan keluarga, serta belum memahami dampak hukum, kesehatan, dan masa depan akibat ketergantungan narkoba.
7: Jika berbicara masalah kerentanan anak muda Kawai Kanan terhadap penyebaran narkoba, BNN Kabupaten Kawai Kanan memandang kelompok remaja dan usia mudalah yang paling rentan, di mana kerentanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, ada faktor geografis, di mana Kawai Kanan ini berada di posisi strategis perbatasan antar provinsi yang dilintasi oleh jalur lintas Sumatera. Yang kedua, psikologis dan tekanan teman sebaya. Usia muda merupakan fase pencarian identitas, rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk diakui lingkungan, dan ikut-ikutan teman menjadi pintu masuk utama penyalahgunaan awal. Terus ada yang ketiga, pergeseran modus peredaran. Saat sekarang ini, penggunaan media sosial, transaksi digital memudahkan komunikasi antar pengedar dan anak muda tanpa terdeteksi langsung oleh orang tua atau pihak sekolah. Nah, yang keempat, kurangnya ketahanan keluarga dan edukasi. Sebagian anak muda yang terpapar ini minim komunikasi terbuka di rumahnya, serta belum sepenuhnya mereka ini memahami konsekuensi hukum, kesehatan, dan masa depan akibat ketergantungan narkoba.
6: Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah daerah, untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Edukasi sejak dini dan pengawasan terhadap aktivitas remaja dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba di Kabupaten Kawai Kanan. Dari Kawai Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Disduk Capil Kota Bandar Lampung membuka stand pelayanan di Bandar Lampung Expo 2026 bertujuan untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Robi Yudestika.
8: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung membuka stand pelayanan administrasi kependudukan di Bandar Lampung Expo 2026. Kehadiran stand pelayanan ini bertujuan memudahkan masyarakat yang berkunjung untuk mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan tanpa harus datang ke kantor Disduk Capil. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, Bramado, mengatakan partisipasi Disduk Capil dalam Bandar Lampung Expo 2026 merupakan bentuk pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus mendukung rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Bandar Lampung. Ditambahkannya berbagai layanan administrasi kependudukan disediakan di stand tersebut, mulai dari perubahan kartu keluarga, konsultasi administrasi kependudukan, hingga pelayanan dokumen kependudukan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.
9: Stand pelayanan dengan pelayanan yang diberikan oleh Disduk Capil itu seperti pencetakan KTP, perekaman, atau ada perubahan foto. Pelayanan Disduk Capil tidak hanya berhenti di pelayanan span ini. Jadi jangan khawatir bagi masyarakat Kota Bandar Lampung yang ingin mendapatkan pelayanan Disduk Capil Kota Bandar Lampung, bisa ke kantor-kantor kecamatan terdekat maupun ke Disduk Capil Kota Bandar Lampung, dan bisa melakukan pelayanan juga secara online melalui permen manis.
8: Selain membuka pelayanan di Bandar Lampung Expo, Disduk Capil juga terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui petugas yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung. 20 kecamatan telah memiliki petugas yang siap membantu masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, sehingga pelayanan dapat diakses lebih mudah tanpa harus datang ke kantor pusat Disduk Capil. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara Ikhwan Wijaya dengan koordinator komunitas teman jogging atau Tejo, Dian Saputra.

0: Baik, saudara pendengar, satu tahun yang lalu di Kota Bandar Lampung ini muncul satu wadah yang dinamakan Komunitas Teman Jogging atau Tejo. Saat ini saya sudah bersama dengan Koordinator Tejo, Bung Adian Saputra. Selamat pagi, Bung.
1: Selamat pagi, Bung Ehwan.
0: Bisa diceritakan awal mula seperti apa lahirnya Tejo ini?
1: Ya, kalau dilihat dari tanggal resmi, kita mulai jalan itu 18 Mei 2025. Tempatnya, tuan rumahnya di kantor DPD RI Perwakilan Lampung. Dan Mas Gino, waktu itu Gino Vanoli menjadi kepala kantornya. Nah, peserta 4 orang ini ada Mas Gino, kemudian jurnalis senior antara Mas Budi Santoso Budiman, pendiri kita Bang Juwendra Asdiansa, dan saya 4 orang. Jadi rutenya teluk. Tapi sebetulnya tiap-tiap orang ini sebenarnya sudah sering jalan, tapi sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada momentum bersama, kita kumpul, akhirnya sepakat, dah daripada kita sendiri-sendiri, kita cari waktu yuk, hari Minggu, untuk kita jalan bareng. Meskipun mungkin awalnya masih beberapa orang, tapi sejak dari mulai, ya kadang setengah tahun terakhir lah, itu jadi rame kita. Jumlah anggota kita sekarang sekitar 25-an orang ya. Dan memang kita tidak membuka secara khusus, ayo masuk gitu, enggak. Kita mengalir aja. Ada teman yang kira-kira mau ikut, kemudian lihat kita di media sosial, mau ikut jalan, gabung. Ya seperti itu, kurang lebih. Jadi, kalau dari sisi tanggalnya 18 Mei 2025, itulah pertama kali kita mulai jalan. Tejo ini, teman jogging.
0: Apa yang melatar belakangi sehingga muncul teman jogging itu?
1: Yang pertama, kepengen sehat. Kemudian juga silaturahmi. Sehingga kita punya slogan itu ya, kalau diakronimkan atau singkatnya jadi JOS ya. Jogging semampunya, olahraga secukupnya, kemudian sehat hingga lansia, kemudian silaturahmi sepanjang usia. Jadi ujungnya di silaturahmi. Maka konsep Tejo itu adalah tiap hari Minggu kumpul dengan tempat yang bergantian anggota Tejo. Nah, kemudian dari situ kumpul, jam 7 atau 7 kurang 15 kami jalan. Kurang lebih selama ini durasinya itu 1 jam 15 menit lah. Kurang lebih 5 kilo, bahkan bisa sampai 6 sampai 7 kilo. Jadi kita silaturahmi itu menjadi salah satu titik tekan juga. Karena seperti banyak kita sampaikan, kita sudah banyak berteman dengan kawan-kawan yang lain. Tapi secara rumah kita nggak tahu, keseharian dia, mungkin istri dan anak. Tapi dengan kita kumpul di rumahnya jadi tahu, oh rumahnya di sini, keseharian di sini, lingkup tetangganya seperti ini. Sehingga memang mengeratkan itu. Jadi nggak hanya olahraga, tapi juga kita bisa silaturahmi. Justru itu jauh lebih signifikan ya buat kami di Tejo. Itu Bung Ikhwan.
0: Nah, ini menarik ini. Kenapa kok dia dikasih komunitas ini namanya Tejo ini? Munculnya idenya seperti apa awalnya?
1: Ya, selintasan pikiran aja mungkin ya dari pendiri kita Bang Juwendra, dan ketika disodorkan ya pas aja gitu. Tejo. Awalnya juga kita nggak sempat ini amat. Yang penting dia Tejo. Diksi yang bagus lah gitu ya. Kemudian dapat kepanjangannya teman jogging. Ya udah, ini kita sebut dia Tejo. Meskipun beberapa kali ada beberapa yang menyeretkan dengan yang lain. Ya. Itu hanya lucu-lucuan aja ya. Mungkin yang berkaitan dengan politik atau apa. Tapi ya kita buat Tejo lah. Nah, kalau kita kumpul tuh selalu, misalnya habis foto, ada slogan tuh. Sai, wo, Tejo, jos, jos, jos. Jos yang tadi saya bilang
0: ya,
1: tuh.
0: Ya Bang, ini kan unik ya, karena kan umumnya kan di jalan protokol gitu ya, ikut Car Free Day, gabung gitu ya. Ini kan kalau saya lihat, saya baca-baca begitu, ini kan di gang-gang sempit, jalan-jalan yang memang jalan-jalan tikus lah kita sebutnya. Apa alasannya?
1: Ya yang jelas kita kepengen mengenal lebih dalam kota kita, Bandar Lampung ini. Jadi makanya pilihannya tidak ke jalan-jalan utama, jalan-jalan arteri. Kita masuk ke gang-gang atau jalan-jalan yang memang banyak komplek perumahan, banyak anak-anak bermain gitu. Jadi alhamdulillah beberapa pengakuan teman-teman juga gitu. Kalau nggak ikut Tejo kita nggak tahu nih gang-gang seputaran Bandar Lampung ini ternyata luar biasa gitu ya. Pernah kita di Nunya itu, ke dalam lagi Nunya ya, tempat kawan kami Denny itu. Ternyata memang masih banyak tempat yang bagus. Bahkan kalau boleh nggak apa ya, cerita unik juga. Maka di Tejo itu nggak ada istilah kesasar. Begitu kita jalan, ketemu sawah tuh. Ya udah lewatin aja sawah itu. Jadi sesuatu yang menarik. Jadi kalau istilah sekarang jadi eksotis ya. Sesuatu yang nggak bisa didapatkan ketika kita, maafnya ngomong, hanya keliling stadion Pahoman atau ikut Car Free Day. Justru letak eksotisnya ketika kita masuk-masuk kampung di kota baru, di kampung sawah lama. Dan beberapa teman juga akhirnya baru tahu, oh ini tembus ke sini ya, oh dari sini tembus ke sini ya, oh bangunan ini pernah gua saya lewatin tapi ternyata ke sini. Jadi kita mendapatkan perspektif juga soal Bandar Lampung. Setidaknya kita tahu ada jalan-jalan yang banyak berlubang di lain lingkungan, sudah diperbaiki, menyusuri rel kereta api, asik lah gitu. Jadi buat kami menjadi sesuatu yang unik gitu, tidak menyusuri jalan utama tapi lebih memilih perumahan, permukiman, gang-gang sempit. Pokoknya kalau kami hari itu nggak ketemu gang sempit, istilahnya waduh nggak Tejo amat nih. Jadi kalau bahasa saya ini sudah jadi ideologi kami gitu. Tejo ini masuk perumahan, masuk gang-gang sempit, temui titik-titik baru. Gitu Bung Ihwan.
0: Mungkin ada harapan ke depan untuk keberadaan Tejo ini seperti apa kalau dari abang sendiri?
1: Ya kita tentu pengen komunitas ini bisa terus berjalan ya. Untuk bisa komitmen hari Minggu kami bisa jalan saja itu sudah merupakan sebuah keberkahan, karena kami bisa kumpul, ketemu, tahu kabar, termasuk juga beberapa teman kita, jurnalis Kompas TV, Tri Purna kan juga sempat ikut dan sakit, itu hari jadi perhatian kita bersama juga untuk sama-sama bantu gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi keinginan, kita tentu ingin langgeng lah, lebih pada itu. Dan kami juga tidak ada keinginan, wah tahun depan anggota Tejo mesti 50 gitu. Justru ya kita mengalir aja, mungkin ada yang senang mau ikut, silakan ikut, itu kan tanpa perlu ada niat-niat yang lainnya, niat politik atau ekonomi yang lain. Pokoknya kita senang bareng-bareng, bisa silaturahmi. Jadi Tejo ini menjadi sebuah apa ya, ikatan lah kalau bahasa itu, menjadi sebuah koagulan, mengumpulkan semua dari teman-teman menjadi satu kepingan besar namanya Tejo dan beraktivitas di sini. Dan kita lihat juga justru mendapatkan banyak manfaat juga.
0: Mungkin terakhir Bang, apa yang mau disampaikan Bang Adian khususnya kepada generasi muda begitu ya, yang kita sebutnya mager, malas gerak, nggak mau olahraga. Apa yang ingin disampaikan?
1: Tejo ini kan ada karena dia ingin menjaga rutinitas ya. Rutinitas dulu, ritme olahraganya bisa berjalan minimal seminggu sekali. Memang kalau kita dengar-dengar senior dan yang lain kan mungkin olahraga minimal 30 menit setiap hari. Tapi barangkali buat teman-teman yang kalau usia kami ini kan usia well done, kalau bahasa usia yang matang gitu, mature gitu. Ada walaupun ada juga beberapa yang di bawah 30. Ya tentu terus aja bergerak gitu. Suka kita apa, pilih yang kira-kira cocok. Sama kalau kita mager sendirian, memang butuh ada kawan, ada komunitas. Nah komunitas seperti Tejo inilah yang setidaknya merawat kita. Kami juga mungkin kalau sibuk sama sekali dari Senin sampai Sabtu itu nggak ada olahraga kan, karena ritme kerja mungkin yang kerja. Tapi begitu ketemu Minggu yang sudah ditunggu-tunggu, wah mau jalan ini. Meskipun juga jalannya Tejo juga ya jalan santai, meskipun memang kalau idealnya jogging kan agak cepat. Tapi karena ada beberapa teman yang memang secara postur badan besar, kemudian sudah bawa asam urat misalnya, ya kita ngikut aja. Justru dia malah merasakan hal yang manfaat, dan bahkan dia merasa rugi kalau nggak ikut Tejo itu, karena cuma inilah waktu yang dia sediakan memang khusus untuk olahraga. Jadi ya olahraga penting buat semua, disesuaikan dengan kemampuan kita, waktu yang kita punya. Sama kalau kita mager emang butuh kawan. Kawan itulah yang menjadikan kita semangat, menjaga rutinitas, menjaga komitmen dan sebagainya. Kan tadi sudah kita sampaikan juga, persoalannya cuma satu, penyakitnya malas gitu. Tapi kalau kita punya kawan, malasnya bisa terkikis. Setidaknya, wah sayang nih hari ini gak ikut Tejo. Itu Bung Iwan.
0: Terima kasih Bang Adian.
1: Sama-sama.
0: Ya, baik pendengar, demikian wawancara kami tadi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat

0: keresahan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, listrik di daerah.
3: Ih, pengen jerit rasanya
4: loh. Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
5: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
6: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
0: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, segera kita akan bergabung bersama program Tiga Guna Mendengarkan Warta Berita. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.